Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipersejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kueh boy kekarah, dan yang lainnya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Warilona, nama saya bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Elvira Hasan tadi tua ke janji sudah menemani kebersamaan pagi Anda Warilun di kesempatan baik ini di edisi Selasa 15 September 2026. Sudah pukul 7 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, yang masih berada di rumah, ada yang akan beranjak berangkat ke tempat tugas ya. Bisa Anda pastikan kembali Anda cek terlebih dahulu untuk keperluan Anda beraktivitas di hari ini, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dan semuanya sudah disiapkan dengan baik. Untuk yang sudah meluncur di perjalanan juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk arus lalu lintas agak sedikit ramai untuk pagi atau jam sibuk seperti saat ini. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk suasana pagi Kota Banda Aceh, Relun saat ini masih sedikit adem ya. Sang mentari masih bersembunyi di balik kerudung awan pagi. Masih cukup berawan untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya hari ini ya, atau pagi saat ini. Ya, mudah-mudahan suasana pagi yang adem ini tidak mengganggu semangat ataupun spirit Anda untuk melakukan aktivitas ataupun beragam kegiatan Anda. Kita juga akan informasikan untuk Anda Warilun rilis prediksi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerak.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yeni Susan tadi warilun sedang melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh di pagi hari ini di edisi Selasa 15 September 2026. Sudah pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini informasi waktu di studio program 4 RRI. Dan berikut kami informasikan prediksi cuaca atau perakiran cuaca yang dirilis BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Untuk wilayah kota Banda Aceh dan Sabang Warilun, suasana cuaca untuk sepanjang hari ini diprediksi berawan dan cerah berawan untuk hari ini. Sementara untuk wilayah Aceh Besar, untuk pagi diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di siang hari. Sementara untuk malam kembali berpeluang berawan. Untuk suhu sendiri Warilun, untuk wilayah kota Banda Aceh ditaksir antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Sabang berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Terima kasih warga Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 8 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, Warilun, penanganan darurat infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana Aceh telah mencapai 92,6%. Capaian tersebut menjadi pijakan untuk melanjutkan pemulihan memulai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang secara lebih menyeluruh hingga 2028. Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera Asyari mengatakan progres fisik penanganan terus bergerak di sejumlah wilayah terdampak. Hingga saat ini progres penanganan telah mencapai 92,6%, kata Asyari. Selama masa tanggap darurat, pekerjaan difokuskan pada pemulihan fungsi infrastruktur sumber daya air. Penanganan meliputi pembersihan dan normalisasi sungai serta muara, perkuatan tebing dan tanggul, serta pembersihan lumpur pada jaringan irigasi dan selanjutnya penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi aliran sungai dan jaringan irigasi serta mengurangi potensi risiko bencana lanjutan untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat yang terdampak.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu

0: setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih Wari Luna dan masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Elvida Mano Pucuk tadi Wari Luna sudah turut menghiasi kebersamaan kita di saat pagi hari ini. Salah satu lagu yang sedikit banyak menceritakan tradisi adat Aceh ya, sebelum melangsungkan adat pernikahan begitu ya, yang sering mungkin dilakukan oleh warga yang bernusili di wilayah barat selatan Aceh ya, tidak menutup kemungkinan juga dilaksanakan di beberapa daerah lainnya ya. Bagi-bagi Anda yang berusaha bergabung, tune in di 88,6 MHz dan di AM di 1251 kHz. Anda yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya di pagi hari ini, mudah-mudahan cukup bersemangat ya, dan sembari terus kami temani iring kebersamaan pagi Anda awal aktivitasnya dengan lagu-lagu terbaik dari pustaka musik program 4 RRI. Dan ada juga mungkin sebagian dari Anda Warilun yang akan melakukan perjalanan, baik itu menggunakan kendaraan pribadi ya, ataupun kendaraan umum nih. Mungkin bisa dilihat kembali segala sesuatunya yang harus disiapkan sebelum Anda berangkat ya. Nah, khususnya Anda yang akan berangkat ke wilayah timur ya, Warilun ya, melintasi wilayah Birin ya, melintasi jembatan Kutablang. Mungkin masih harus bersabar untuk antri ya, karena belum rampung sepenuhnya untuk jembatan baru Kutablang. Informasi yang diterima RRI Warilun hari ini Selasa 15 September 2026, akan dilakukan pengaspalan jembatan baru tersebut. Dan menurut rencana, pembukaan jembatan baru itu akan dilaksanakan atau akan dibuka pada tanggal 20 September nanti ya. Kita doakan cepat rampung sehingga tidak ada lagi antrian panjang, antrian menumpuk ya, yang akan menuju ke arah Medan ataupun dari Medan sebaliknya ke arah Kota Banda Aceh. Baik Warilun, karena janji sudah terbawa dengan waktu, kita berpisah untuk hari ini. Insya Allah kita akan bersua di lain waktu, lain kesempatan. Namun Anda jangan beranjak kemana-mana, masih ada rekan-rekan kami yang lain yang akan menemani Anda sepanjang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumpet Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waridun dipat punawak drum berada. Terima genasih yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali dalam siruboh di kesempatan uronyo waridun. Posisi kurang kelewat 8 menit ya. Langsung mantan tak buka sesi yang pumpun. Tak terimong dan timbak nyuronyo. Tanyo tak angkat tema dan menggibah dan fitnah. Oke. Tak terimong lady 886 ya. Oke, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Dengan Cik Mat.
1: Iya benar.
0: Cik Mat buka pintu Ronyo Cik Mat ya.
1: Pintu Ronyo kan pintu Kak Juli Raiha buka pintu Kak Juli. Cik Mat tak mau kan?
0: Gak terima kasih Cik Mat. Berkat setia dengan Prupet.
1: Ya, sama-sama.
0: Cik Mat tanya
1: tak? Kak Juli sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat nyo.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selamat iman
0: dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cik Mat tanya kan tangkat tema tentang fitnah. Dan gibah, fitnah atau gibah ya kan? Ya, gimana pendapat no Cik Mat no? Fitnah dan gibah pasti berbeda ya.
1: Masalah fitnah.
0: Kata-kata fitnah dan
1: fitnahnya karena kuban tapi kan?
0: Apa beda fitnah dan gibah nyo
1: nan? Fitnahnya apa? Karena dengki.
0: Fitnah?
1: Karena penyakit hati yang paling raya ke fitnah.
0: Fitnah ya? Okey, fitnah
1: penyakit. Paling raya penyakit hati yang kena fitnah kerana pemulihan kau kan?
0: Fitnah ni? Aku
1: dah hai kau. Yang kun menoi pegah itu aku fitnah, mendiri pegah kan?
0: Fitnah. Tapi punya gibah, punya gibah Iban?
1: Iban?
0: Punya gibah, gibahnya apa? Cemat? Pegah, pegah atau aib kau fitnah ya? Tapi pun doi memang.
1: Ya, pegah atau aib kau. yang selain yang hanya tak pegah, tak pegah itu tanya.
0: Benar ya?
1: Sama kali itu kah, artinya berapa pegah tahu itu kah, kan?
0: Tapi pegah cik benar lah?
1: Itu kah sih mana? Contoh sih, minta mana? Lagi urung musibah buat mana jalan, buat jalan kan? Padahal urung yang kukala, yang nak luka-luka. Jadi coba urung terlalu itu, dia pegah patah-patah kan? jadi bersambung dari batu hancur pegah kau, yang ke lagi ya?
0: Yang contoh ya cik matnya?
1: Ya, yang contoh ke pegah lah.
0: Ya benar lah ha?
1: Ya, makanya fitnahnya penyakit hati yang paling raya pemulihan kau urunan agak jadi kan? Ada belakang seluruhnya yang fitnah-fitnah kau penyakit hati, saya bilang taubat lah.
0: Betul-betul-betul ya. Baik, terima kasih Nyo Cik Mat bah.
1: Ya, sama-sama, tidak lah, berlain kan?
0: Jadi ya. Lagu dari son nak lagi?
1: Lagu urunnya Intak Lintu
0: Intak Lintu, Cik Mat punya Intak Lintu tu.
1: Mawa kira air aju.
0: Mejak Intak Lintu so Cik Mat.
1: Lain kena entah itu wali lah.
0: Nah wali
1: berarti. Jadi mak kali entah itu, anak mungkin ni kan.
0: Jadi mejak entah itu wali nyo.
1: Entah wali, karena wali dolak muka wen kan.
0: Gak. Baik. Terima kasih, kasih
1: siap
0: mo.
1: Karena lagu. Kasih siap. Ya, makasih banyak. Salam muka Juli, salam keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Muka Juli Sabang, Kak Nur Pulau Aceh, Hayah Gas, Genyang Kak Nazar di Lamlong, Kak Hayati di Kumaya, Kak Diana, Kak Eli, Kak Juriah dan teman-teman kita, Bang Amri, Bang Mati ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Kak Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Cik Mat yang kau buka pintu si reboh. Untuk seseorang yang telpon di 886 Bek Lesi Adbah dan terimong di 7055 ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kak sengat-sengat mantan kak kedapin mana dia bah. Baik, tak terimong di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dek Juli.
0: Kakak Yati.
2: Iya, memang rezeki tak kak ke mana kan.
0: Nah, angka sengat-sengat mantan kak kan. Tapi nalun dengar super keretek-keretek ni kak.
2: Angke, nak terdengar lagi kan si ubat 55 lah.
0: Betul-betul ya kak. Kakak, kakak Yati.
3: Ya.
0: Kakak Yati.
2: Tuan.
0: Tanya tangkap tema tentang gibahnya kak. Kiban kak membicarakan betul nyata sih. Tapi di ya pegah-pegahnya kiban mendapat dari kak.
2: Hai banyak gibahan deh si perbuatan yang paling beruunya batanya Wiki ya.
0: Tapi kak Yati menurut lo no, hang mungkin cik hang atau pegah bolehnya ona kejadian sesuatu ide kan. Mujak pegah bak ngon maksud ji ngon yang terpercaya Winan kan.
2: Hanya nya cik sering Winan ni. Hanjut. Ba duduk hana bu dah. Ya, mengibah hati ke kau ambil anak pekerjaan lain lah.
0: Iya.
2: Wah, munyo. Ya, kenapa ada pegang? Munyo, cik-cik mandung dia tangan digoda aja ni tangan ni.
0: Digoda kan, ya?
2: Lemak-lemak aja punya tangan ni. Demam untuk tak hindari dek kan. Lebih hegep. Tadu lah menyendiri di rumah baik pagi-pagi bahagau lah.
0: Betul ya.
2: Menurut pendapat Kak Yati deh.
0: Betul kan.
2: Lagi fitnah lagi anci deh ya. Tak fitnah kau deh. Nak kau hana guna?
0: Ya betul ya kak.
2: Menyatanya mau ilmu deh harus leh tak fitnah kau.
0: Betul.
2: Karena terbayang kah? Kiban ke dosa tak fitnah kau mah penepi raya deh. Makanya nak roh leh menyatanya nak ilmu. Jadi awali dengan ilmu deh ya.
0: Iya betulnya kak.
2: Menyana ilmu pasti dia yang hana tatapu-tapu deh. Kayak mutlak kau punya kau dah depan dalam tanya untuk kipan bahaya aja ni kan.
0: Betul ya.
2: Karena tanya mana diawali dengan ilmu deh.
0: Betul ya kak.
2: Mana entah deh tiga cerita lewat dengan lain lambat mengat tingkap hotel sura.
0: Ya terima kasih Kak Yati. Net lengkap itu dari so Kak Yati.
2: Lagu kan hanya persiapan no nemita babah kan. Dua kejasa.
0: Dua kejasanya.
2: Hana
0: tuso dari so kak ah.
2: Hana persiapan di makanya Hana tuso.
0: Dari nyo.
2: Dengan judul tu.
0: Dari apa? Dari tu nyo. Nah tapi Hana itu nama di.
2: Ya, wakau aja yang kena itu bit nama kaya tiga kali cari cik baru.
0: Jujur, kabir ya, batik laguan nanti ya.
2: Gen.
0: Salam.
2: Ayan, tersalim ke Dek Juli le. Semoga abut sehat sampai ya.
0: Amin, ya Allah.
2: Berjiuh dari pukul godaan setan. Berjiuh. Segala marah bahaya, tahu nak?
0: Dari fitnah dan gibah ya,
2: kaya? Nyan marah bahaya, cik dek.
0: Betul ya, kak. Terima kasih.
2: Punya kenong yang kan mama ngang kenong peluru
0: tapi Hana berdarah ya kak ya.
2: Memang Hana berdarah deh tapi hati ni deh sangat berdarah deh.
0: Iya betul ya kak, betul.
2: Nanti kita kalah nah.
0: Terharu je kak.
2: Lebih ke ditimbak lepong lebih ke ni tak ngeruncung ke kena.
0: Betul ya kak.
2: Alah Dek Juli. Salim silam Hana tua ke Kak Na. Nanti kita mau Kak Na. Mereh lah muka pegang.
0: Terima kasih ya kak.
2: Enggak deh. Hanya ke Cik Mat tak yang awal tak lah.
0: Awal tak buka pintu Cik Mat.
2: Ke Cik Mat. Cik Hanga pulih Armawati. Yang kaji buka pintu bawah. Dan ke Pak Amri Cik, ke Bang Amir, ke pokok je ke Kak Eli Cik Ana tu. Yang Kak Eli banyak mengupas untuk ha?
0: Kak Eli pun nak tamung yo.
2: Oh ya, karut kadang ah.
0: Karut.
2: Ana pun selanjut je untuk nak Cik Kak Eli ni ke mandu-mandu oh, ke kandang lah mah.
0: Jut akak.
2: Jut menandai. Makasih banyak Adik Juli.
0: Sama-sama akak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Hayati dan Cik Mat ya, dua buah penelpon yang hadir. Kak Eli, untuk sesi kedua apa? Langsung dah dengar le Abaka AR featuring Armautia AR dengan Intat Lintu.

0: Baik Warelon, dua buah lagu yang kali tanya dengar sama-sama. Semoga je terhibur ke tanya mandum di kesempatan nuronya. Untuk informasi posibelah hendak sampai poh 12 tanya Nadia Lok ya, yang akan dipandu oleh rekan tanya Kak Anggi Siregar ya. Baik, langsung tak terima penelpon yang kehadir di Liput 7055. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sayang?
0: Kakak Anggi tiba-tiba masuk. Tidak mau.
1: Iya. Kejut deh. Iya. Kejutan Kak Anggi ya.
0: Iya, Kakak Anggi. Oke, gimana Kakak Eli? Alhamdulillah
1: sehat walafiat, lagi Julina cirah ceria, selalu ketawa-ketawa ya.
0: Amin. Terima kasih Kakak Eli.
1: Iya. Salam untuk Kak Anggi, semoga sehat walafiat keluarga Kak Anggi ya.
0: Kakak Anggi dapat salam ya dari Kakak Eli. Waalaikumsalam Bapak Kakak. Oke, Kakak Eli tanya kan tentang gibah sama fitnahnya, perbedaan sebenarnya yang beda memang ya Kak ya. Punya fitnah gepegah yang hana, tapi punya gibah gepegah yang nah, benar ya Kak ya?
1: Ya, dah fitnahnya memang cik tak makan aku lagi yang hanyan kan. Dosa besar. Jadi tanya ambil galak fitnah-fitnah yang hana ambil tak pernah lagi yang hanyan kan. Menyuruh gipah macam kadang lupa. Macam jadok orang janda yang kagum kawin lain. Tak pernah rata orang untuk heboh lah rasa nang yang kan. Tapi hanya lagi yang tanya untuk sekedar rata lupa. Tanya kakak rata lupa dia orang tak macam gambar orang nak yang lain pasti gede lupa cik kan. Ambil tak obral-obral dia tanya lah mentam-mentam sih heboh je mana karena yang kak janda kamdumnya kadang cik pekun yang anak muda lagi awalnya kan. Jadi tanya yang unyo kan suum cun
0: saya
1: pegah lah ketau orang yang sebenarnya anak gak cik walaupun kan dosa besar tapi hanya bagi bahagut lagi kan.
0: Betul-betul
1: punya fitnah lagi yang cik memang ya anak ada pernah tapi lebih helum dosa besar nak neraka baju tanya orang kan neraka boleh. Jadi tanya ambil sembarangan lah tanya. Jadi tuntutlah ilmu daripada dupa ilmu. Tanya pasti tak dupa yang apa yang dia dah bubur, apa yang hanya dah bubur.
0: Ya,
1: yang dia dah pegah, hanya dah pegahnya dah dupa tanya. Ya. Jadi mesti baiklah tunggu dah dupa. Sengaja-sengaja ciknya cik luar biasa dosa kan. Salam dari Kak Eli.
0: Jik Kakak Eli, terima kasih Kak Eli bah.
1: Sama-sama.
0: Kak Eli nak dengar lagu dari Sonya Kak.
1: Uronya bergek juga adik bah.
0: Judul je Kak.
1: Judul dia Adik Tari. Adik Cantik jangan salah.
0: Adik Cantik ya. Salam-salam Kak. Salam
1: yang boleh ke Dek Yuliani. Semoga bersehat sabinan. Senyum ketawa sabi-sabinan.
0: Amin Kak.
1: Semangat ceria. Berkah umur, berkah rezeki si. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga Adik Yuli.
0: Dengan ucapan yang sama Kak Eli bah.
1: Terima kasih, amin. Untuk Hayati, cik dengan keluarga di Korea, semoga bersehat sabi. Semoga pernah usaha-usaha awaknya berlancar memandu.
0: Amin.
1: Untuk kanda tanya di Lumbata, semoga bersehat cik. Pak Amki, untuk Kak Rizkayana, mak cik, Pak Yahbi, untuk cik Ma, dan kemandu-mandu yang tinggal memantau si Rubuh, semoga sehat semuanya. Yang tinggal sakit semoga berbagah pulih. Lagu dek Yuli.
0: Duet dengan Intan ya.
1: Ya betul.
0: Terima kasih Kak Eli.
1: Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah Kak Eli gedoa getanyo yang get ya. Semoga apa yang ucapkan getanyo terjadi keganyan cid ya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik mantan tanyo pre partisipasi warih lomba mandum niba numboi 7055. Nah, berikut tak terima oleh sama penelpon yang kehadir di 886. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Amir.
2: Waalaikumsalam.
0: Kirain hana-hana dia terdengar su di proputnya.
2: Halo.
0: Dia terdengar Bang Amir?
2: Dia.
0: Alhamdulillah. Kiban cuaca di sini Bang Amir?
2: Cuaca di seputar Wela dalam keadaan mendung.
0: Ya, sama berarti di Banda Aceh Nancit. Nah. Jadi Bang Amir kan tanya tagrak tema tentang gibah dan atau fitnah. Nah, gimana pendapat dari Bang Amir kedronyo?
2: Jadi menyo pendapat ulun tuan, gibah dan baikin fitnah. Memangnya timbul dari hati.
0: Hati, oke.
2: Jadi penyakit hati ya. Jadi penyakit hatinya timbul iri dan dengki yang poin pertama, betul tak? Jadi menyebabnya berarti dengan ucapan tanya bisa untuk memalukan ngon tanya yang tanya pedaba. Jadi tanya berceritakan berarti untuk membuka hayat orang yang lain yang termasuk berarti jibah. Jadi menyebabkan jadi perbuatan gop yang dilakukan memang betul itu betul ini. Jadi tanya pegau yang salah hanya ni macam bogono begitu berbeda kan. Yang saya temang fitnah itu nama ini. Sedangkan fitnahnya lebih kejam daripada pembunuhan.
0: Lebih kejam pada pembunuhan lagi kak kak Hayati pegau no.
2: Yang bertegi dengan kunci yang pertama kak memang cik hanjuknya bertegi menyonah hai-hai lagi nyari. Ini mendapatkan dosa yang paling besar.
0: Betul.
2: Tempat di kedai dalam neraka jahanam di tempat ni. Yang penting ku pula lah.
0: Ya betul.
2: Betul. Yang lain tu pedal lainnya yang lain menangkap karena ni dan sama ni lagi habat terjadinya pula untuk ikatan persahabatan silaturahmi dengan puput Bandar Aceh bagi penyanyi yang lain.
0: Terima kasih Bang Amir. Bah. Lagu lagu dari sana dengar Bang Amir.
2: Lagu ni batu dan pulang pikir bak penyanyi yang the best. Jadi buat penyanyi yang pilih batu ni nyanyi yang ulung dengar.
0: Oh je, terima kasih Masya Allah.
2: Jadi challenge buat Pak Cik Mat, buat Kak Nul Hayati, buat Kak Nul Laili yang telefon Kak Nul. Buat Kak Andi. Buat kacut jadi ngomong yang lain. Jadi dia punya sempat pertama orang sini. Jadi tinggal aku sebut nah, nanti aku sebut nama yang aku sebut dengar ni orang menang lah. Sambil berbagi
0: ke. Betul.
2: Jadi buat penyiar debat ni mudah-mudahan bersihat habis dengan keluarga agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Terima kasih Bang Amir. Dari Teku Syafrizal dengan Bintang Hati Lun spesial ke tuan je?
2: Baik,
0: terima kasih.
2: Juga sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Kak Eli dan Bang Amir ya yang hadir di bak sesi yang kedua langsung tak dengar lagu dari Bergit Fitri Intan dengan Adik Cantik.

0: calon yang mantan setia di frekuensi 88.6 MHz Tatrimong untuk sesi keleh yang kehadir atau sesi keneleh. Halo, assalamualaikum. Bukan sesi keneleh ya. Sesi keleh yang pastinya segolong tanya mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan sodipatnya
1: Nyazalwa.
0: Kakak Zalwa ya, masya Allah. Kakak Zalwa. Kakak Zalwa, gimana cuaca di sini ya Kakak Zalwa?
1: Sama yang tempat air itanya.
0: Kan toh di Brawe ga, mantap mantap.
1: Kan hana je eh.
0: Betul sih Kakak Zalwa ya. Betul. Kakak Zalwa, tanya kan angkat tema tentang fitnah atau gibahnya. Ini kan perbedaan yang beda memang Kak ya. Ya fitnah, tapegah yang kengken, yang hana ada pegah. Menyegibah
1: yang no. Kak Juli.
0: Jut.
1: Ya tanya kan. Tak bengam rasa je. Jadi nak urang masa lon Kak Juli. Memang hana kenyataan hana.
0: Kenyataan hana.
1: Jadi mun kad. Jadi kan dalam menafsir yang kan gepegah lele urangnya Kak Juli, Kak Juli pegah lah mak urang lain. Jadi kan si pulangnya. Bijak bak rumahnya. Ihnya agap. Dah hana. Hana, jadi kan urang tuha biarpun hana urang tuha amiknya kan sakit hati.
0: Betul.
1: Lah hana-hana di ketuna. Seandainya lon dipejah legop. Oh, lon galak ke tijamnya. Bek ke petutup. Yang galak-galak. Lu tak lagi puna lurung Kak Juli, api hana pe. Ba Allah lu jo. Api lo hana ke izin sampai dengan akhirat. Karena sak Kak Juli. Lah hana-hana.

0: pernah.
1: Jadi sampai jadi kan kalung belong lego di pernah. Nanti karena urungnya apa sampai kama urung lain lah urung lain sampai kama nak. Nya munafik tak hanje tanyo ka deca tak. Hai tetanggung munafiknya Kak Juli.
0: Betul
1: Kak. Jadi kan hai le. Jadi itulah bek tak pegah hangkong kon hana tak pegah. Gilam pegah lanana kali tak kalang di mata ule. Nya baru je tak pegah. Oh populannya di eh agam, di jam agam yang je. Jadilah anak izin sampai dunia akhirat yang orang yang pegah. Tak menamat tak mbak Alun.
0: Jut, terima kasih Kakak Zalwa apa? Mengingatkan kita nyo mandu. Iya, mengingatkan kita
1: nyo mandu. Jadi, lelaki lagu Saboh.
0: Jut.
1: Dalat Merah Rung dari Abakar
0: Ayah. Abakar Kak Ie ya Bu Noaka?
1: Oh, Kak Ie. Demi Cinta dari Ruslan Katana.
0: Demi Cinta, Masya Allah. Dari Ruslan?
1: Kasana.
0: Kasana, Jut. Nah,
1: pertama untuk Kak Juli.
0: Terima kasih Kak.
1: Panjang umur, mudah rezeki, biar pergi tanah suci keluarga Kak Juli semuanya.
0: Amin ya Allah. Ya
1: untuk Mak Cik Dawara, salamannya salam sang selalu.
0: Amin.
1: Untuk Amin Mahmud juga semoga panjang umur, mudah rezeki, biar pergi tanah suci keluarga Mahmud.
0: Amin.
1: Untuk Kak Eli, semoga panjang umur, mudah rezeki, biar pergi tanah suci keluarga Kak Eli.
0: Amin.
1: Untuk Anggi, untuk Dek Norong, untuk Kak Acut, semoga panjang umur untuk semua-semuanya.
0: Jut, terima kasih Kak Zalwa.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, terima kasih Kak Zalwanya. Dengan kejadiannya Ujib mengingatkan ketanyo bes kengkenah kegob maksudnya. Introspeksi dropi hana yang sempurna yang pasti ya. Masya Allah, terima kasih Kakak Zalwa. Baik, berikutnya terima kasih apa penelpon yang hadir di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yuli.
0: Iya, nyo ditubit nama Pak Radido ya.
2: Kalau
0: nama soal jinyo kan. Pak Radido pasang baru tamongan Julinya. Oh, pernah di PD Jaya ya?
2: Iya, PD Jaya.
0: Masya Allah, cuaca kiban di PD Jaya Pak Radit?
2: Yo, ayo tengok. Lah lini yang kayu dia, merdu ni ya.
0: Terima kasih. Jadi kan tanya tangkat tema dan tentang fitnah dan gibah nyo kiban pendapat dari Warih Luno, Bapak Radit.
2: Tema apa kiban?
0: Fitnah atau gibah. Kiban pendapat.
2: Fitnah atau gibah.
0: Betul.
2: Jadi menyebut dan agar tanya merdu tidak membuat dia sian.
0: Sia-sia, betul.
2: Karena kan fitnah dengan gibahan lah juga sebuah perbuatan yang gelarang lah.
0: Gelarangnya betul.
2: Ya, jadi bagi someone yang melakukan maka ya urungnya lah ke terjerumus dalam jalan yang mudah lagat.
0: Betul.
2: Maka harapan tanya kan kalau cek doa mandu wari-wari berpejauh daripada put fitnah dan ribah ke ya anak bukti pada pegama ke bawah
0: ya betul setujunya lagi Pak Radit pegah. Baik, terima kasih Pak Radit
2: karena pegah kan yang menteng
0: yangnya menteng betul
2: yangnya menteng apa pegah yang betul ya itu namanya tapi pegah untuk tapi nya kok
0: jut terima kasih Bapak Radit ya.
2: Sama-sama Kak Yuli.
0: Nek dengar lagu dari Sonya Saboh.
2: Lagu lainnya. Lebut tang-tang. Pada kena. Lumpo Aminah Husnia Luna.
0: Lumpo Aminah.
2: Ya.
0: Dari Husnia Mina.
2: Dari Husnia Luna.
0: Husnia Almuna ya. Husnia Almuna. Salam-salam. Ya. Salam-salam ke Sonya Pak Radit.
2: Salam oleh Kak Yuli ya. Salam ya.
0: Amin, terima kasih. Karena
2: kriteria gue mau terima nggak ini ya.
0: Terima kasih.
2: Lagi namanya si Kak Yuli ya. Yang teman-teman dengar, tadi nggak Kak Yuli ya.
0: Ya, betul. Ya, pasti terima kasih kan sempatkan wateronya untuk hadir.
2: Ya. Ya, lainnya apa kamu?
0: Habu Nona, Kakak Zalwa.
2: Kok kamu?
0: Habu Nona, Kak Zalwa. Kak Zalwa di Brawi.
2: Oh, Kak Zalwa.
0: Kak
2: Zalwa. Yang ke Salmar. Kayana. Ya ke Kak Eli dan Najaria. Jadi teman-teman terima Kak Eli ya.
0: Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya sama-sama Kak Eli, nyantang teman saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radit dan Kak Zalwa yang kehadir Buno ya. Langsung terdengar ya lagu Demi Cinta dari Ruslan Katana. Selamat dengar mantang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Untuk informasi anda di Poh 11 sampai Poh 12 dan Nyona Sirebo, siaran informasi budaya berlalu dan berhiburan, Nadia Lok dan Teji ya, bersama kakak Anggi, dan nanti juga akan mengangkat tema tentang ilmu yang menuntut adab yang menjaga ya. Semoga nanti dialog tersebut awak lanjut langsung interaksi di 06 50 70 55 atau di 08 67 88 86 ya. Nah, di mana nanti pih yang akan mengisi acara ada Ibu Saprina Siregar SPDI MPD selaku Direktur Pendidikan Yayasan Kayang Bangun Semesta atau praktisi pendidikan inklusif dan parenting. Nah, luar biasa kan yang berkompeten tentuji yang hadir nanti akan mengisi dialog tersebut bersama Kak Anggi. Baik, cukup di mantap ulun doan pre partisipasi langsung mantap lantun limong yang hadir di Mbak Put 7 limong ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, ada Mecik.
3: Iya, Nek, betul.
2: Makcik, kibar makcik sehat?
3: Alhamdulillah, Nek.
2: Alhamdulillah, makcik. Tanya kan, tak angkat tema uronyo tentang fitnah atau gibah. Kibar pendapat dari makciknya. Selaku orang yang berpengalaman ya.
3: Ada tuan yang sedang gibah. Gibah. Ayah menyapitkan ni, nahan ada pegah mesti tanya mesti dah dilakukan ni tak. Ya pegah hengkung kau ke kait orang yang kau bengi orangnya.
2: Betul.
3: Nah, nahan ada dah ada pegah melawan gibah sih. Ya pegah pun dah malah gok. Boleh hana ayah ya puka. Ayahnya bahaya tak ya.
2: Betul macam.
3: Sangat lagi abiknya. Nyalah Islam saja sangat lagi nya. No aku jangan nyamnya.
2: Betul macam.
3: Ya, menyamnya pitanya aku tanya Iriati aku nyaran si ini belah homo pion babo aku bengih tak bagah kongkong dah pegah kiga biar pegah ni ada yang bagah agak boh han pegah pegah pula ini apa
2: betul
3: ini bagah han ni bagah tau pegah yang pegah agak han pegah apa itu apa onya onya tanya bertanya kan pakai
2: betulnya
3: aku pun apa gas dalam dalamnya jangan kan kan nak belajar dalam galupe ini tu nak kan akak dalamnya je yang kan pakai nampul.
2: Jadi,
3: ni abik nang kakak apa kolam, pahat dasar kan yang kena tampaknya gok beli, pakai gok.
2: Iya
3: macam. Ibu orang cik, ibu ni tak pegah ni menalai gok nyaji ayib gok tak pegahnya tak pegah je gok. Aku sekali cukup tu pun rumpu yang muka bengis kain pakai kan empuli kan tau. Ni hanjit saja dalam agama cukup tak hanjit tak saja.
2: Betul.
3: Bahaya tak tanya.
2: Bahaya tak
3: tanya. Betul. Belum bahaya tak. Mereka nak kuah apa? Pegah dah bahan kuah bihan dia bibit ni hantam tak ibah hantam dah pilih lah gok. Kamu bayi sya'Allah lah ya.
2: Masya Allah.
3: Bila kuah bih yang saya tengok pun dia tak kencit.
2: Betul macam.
3: Saya tengok
2: Laku dari sana lah kan yang macam
3: belum tak kata dah hilang laku nyomo sat badan awal jalannya bagi besar tu rumah surga rumah besar bandung
2: lagu ile macam
3: yang ke soal selalu di berari bukan sehat nak boh lanjut dia kunyit belu mengapa dia baju bu baik tua baju bu saja tanya asal bu yang dia tua bu dah telap ubat dia asal kunyit ni pegah YouTube you pah you boh imadu bangun you boh you pasal lang plus ke pulang peluk aku ke bahalang alokas ini cik cik bengah dua buah sendoknya dua buah sendok madu insyaAllah muda banyak penyamu ni penyamu orang itu boleh
2: insyaAllah
3: lu anak awak lu mungkin yang duduk pelaku dengan tuan baik sahat madu boleh
2: insyaAllah
3: ni lambung tegak aku kan luka dalam ni lu luka lambung je tadi ubat ni kunyat tadi lain dah pergi dapat punya pepe je kebut ni habis pepe dan ni usik ginjal lah
2: betul makcik
3: ini yang kata madu mana madu ke yang ada mau guna madu Pak John, Pak Bambri atau ayah agak di sini di Lamara pun Lamara doh
2: Lampulau
3: di Lampulau dan ke mana mandu mak?
2: Je, lagu dari so makcik?
3: Oh, Kak Eli yang dipakai ayah semoga sehat dengan mandu lagu apa lagu?
2: Oh makcik
3: apa nan pula cik apa?
2: Pulau Aceh. Je, Pulau Aceh Makcik ya.
3: Assalamualaikum ni awak nak?
2: Je. Terima kasih Makcik.
3: Salam dari Lu. Selamat bertugas. Terima kasih banyak Kak.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Makcik luar biasa ya, yang mudah-mudahan kepuji oh ranya mandum dari gibah dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Tak terimongnya yang kehadir nih Mbak 886. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
4: Waalaikumsalam, Yuli sayang.
2: Maaf Kak Yana, baru terputar lagu yang sama.
4: Oh, masalahnya. Sama-sama tahu aja dari belakang.
2: Iya, makasih Kak Yana masukkan di luar okay. Biasa. Kak Yana apa pegatnya?
4: Oh, ini bantu Kak Yana kerja berat.
2: Masya Allah. Berat-berat tak Kak Yana?
4: Ya, istirahat lebih at.
2: Semoga
4: berat bagi Kak Yana, dia bagi relax enggak lagi ya. Sepele. Dia bagi desi ya, kecil Kak Yana tuh.
2: Anggapnya Kakak Yana, anggap apa Kakak ya? Ibadah Kakak ini kerjaan.
4: Iya, betul. Segala perbuatan di rumah ya, kamu bubuknya kan berikhlas.
2: Aja
4: ke ibadah kan.
2: Dan bih mangat.
4: Jangan menggerutu. Dia menggerutu lah hang aja ke ibadah sia-sia.
2: Tambah hek loh kan.
4: Oh. Jadi tanya punya ikhlas tapi pun dia hek tapi yo dia tu saja apa yang nan gerah aja i kan.
2: Ih mantap sejuk.
4: Perlu hiburan dah telefon Juli, putar lagu itu, sudah tunggu joget-joget lah.
2: Terima kasih Kak Yana.
4: Bawa happy aja.
2: Betul Kak Yana supaya awet muda.
4: Iya benar.
2: Bahagia sabi Kak kan. Oh dari penyakit kita juga bahagia.
4: Alhamdulillah. Karena kan kebahagiaan itu kan sederhana kan.
2: Betul-betul ya Kak Yana setuju. Jadi kibah dengan tema tanya Kak Uronyo Kak, fitnah atau gibah?
4: Fitnah dan gibah. Fitnah yang kan ada yang hana-hana itu pukul legap dia pegah.
2: Betul ya Kak.
4: Jadi hana pukul yang Kak Yana kan tu Nurul Kak si Juli kan baru siap aku tengok cok bangun selam kau. Hanya laki-laki, padahal Juli hanya bubuk lagian.
2: Betul.
4: Karena Kak Yana iri ke Juli, kan? Hanya terus maksud mungkin boleh Kak Yana tembak Juli Hanya bilang kan?
2: Betul.
4: Kak Yana pegah laginya, nanya kan menyebar tu. Nurul pegah kenal, pegah gede. Kami banyak kan fitnah tu. Hanya bubuk lagi Juli, kan? Kurang Hanya bubuk kayak tak pegahnya. Jadi kan kalau bubuk fitnah ya. Nah nyampi kan dosa jika luar biasa lebih dari pembunuhan kan.
2: Betul ya Kak, hana berdarah
4: lebih berbahaya dari gibah fitnahnya. Karena yang hana-hana tak juga kan.
2: Betul ya Kak,
4: cuak-cuak yang jaman-jaman beraja cuak-cuak yang fitnah kai bulu boleh ya kan.
2: Betul ya Kak,
4: yang dosa ini luar biasa.
2: Betul ya Kak,
4: karena termasuk dalam golongan urung munafik kan.
2: Oh ya betul,
4: bila berkata-kata dia bohong kan. Karena urung munafiknya kan leher golongan kan.
2: Iya,
4: berjanji ingkari, berbicara bohong, bersumpah dia kianati,
2: betul ya Kak.
4: Jadi kita termasuk dalam urung munafik, urung fitnah.
2: Betul ya Kak.
4: Kalau yang gibah, gibah berita yang na Juli pubut.
2: Betul ya.
4: Na Juli ya jok pemamplarnya. Tapi Kak Yana sebarkan.
2: Gimana Kak?
4: Kak Yana sebarkan itu si Juli yang ya jok-jok asal kok ada malam bulan. Memang na Juli jok, tapi cara Kak Yana pegangnya akan menyakiti hati Juli. Jadinya kan sabah gibah. Kan gibahnya hanya masjid saya aduk tumpuk si. Jamunnya aduk rumah sabah sapat jago timu sabah jago barat sabah telefon dan gibah turun. Dan sabah gibahnya nanti lagetannya ibarat ini memakan daging saudara tanya orang mati. Bangkai, memakan bangkai saudara sendiri kan.
2: Betul ya Kak, betul.
4: Yang tanya uring yang muflis urang rudo. Uring yang beramal tapi amalannya hanya demen tak ajak ke
2: Allah.
4: Kak Yana sembahyang puasa segala macam duit sedekah dari pahala Kak Yana ajak ke Juli. Karena Kak Yana gibah, karena Kak Yana gibah Juli guna kan. Yang kan tiron tu berkelompok. Hai habar kan. Tak kena cerita Kak. Lado murung cik model pun nak. Ulah kak tupu rahasia haji. Tak bongkar kena kena merasa hebat.
2: Iya.
4: Merasa hebat karena mengetahui kejelekan seseorang.
2: Iya.
4: jadi tugas nasabahnya. Nasabah punya boleh kita ikat krek-krek baik kuatir. Nah, Juli.
2: Betul-betul.
4: Ibu belum nasabah kampung. Lagi kita aduh-aduh buat mie unas tahan. Tersebar dengan fitnahnya memang berbeda. Tapi dosa aja sama. Karena menyesegalam saja lagi. Mu'ah tak orang yang kafir. Nah, atau yang tadi bahnya. Allah anak mu'ah dosa.
2: Iya, betul ya, Kak.
4: Jadi enggak jangan sembarangan. Oh, lu kan ada lagi. Mu'ah tak ada dia. Jadi kan hancur lagi kan. Jadi tetap aja bau dulu kena. Karena bakal tertanggung sampai orang dudanya.
2: Ya betul ya ke akhirat.
4: Ya orang yang hana dikumu ah. Hana pun coba-coba. Dan dikumu kena kena siga. Hana pun kena ah. Tak bisa nanya ni Allah. Bukan semudah itu. Boleh saya akan gegap. Memudahkan kumu ah ni Allah.
2: Ya betul.
4: Allah gebihak si ketanya raja yang dikata-katai kan.
2: Betul.
4: Jadi hal-hal lagi aja tidak ditaruh. Hindarilah. Umur makin bertambah. Jadi hanya kakek umurnya sampai panjang.
2: Betul ya Kak.
4: Tidak ada yang bisa menjamin umur kita bisa untuk tahun depan. Bulan depan. Setuju. Atau minggu depan.
2: Betul ya Kak.
4: Tapi cik, oh lem panjang ngomu adik lu macam lu, kak lu macam lu mati, terkadang kak lu mati, adik lu mati.
2: Ya kakak betul ya, terharu loh jadi.
4: Harus tak jaga, harus tak ingat ke urah duduk, baik tapi cik dunia tu.
2: Benar kak.
4: Tapi kak enak kak pernah senang fitnah lagi yang Juli. Padahal kak enak hanya itu kak, kak enak cok tenggok yang dikirim serta rida ya Allah beda, ya Allah hilap. Yang berkelompok dipegah sampai 5 bulan Juli baru kak enak cukup.
2: Ya Allah.
4: Berbulan-bulan dia digibahi oleh di fitnah bak bulan bulan selanjutnya digibahi loh. 5 bulan baru Kak Yana terpuas lagi nyantu Kak Yana itu.
2: Kenapa pahalang yang lirik juga Kak Yana berarti?
4: Oh alhamdulillah Juli. Allah HTM Kak Yana.
2: Masya Allah.
4: Menang 20 ialah sabar grup.
2: Bagi-bagi Juli berarti Kak?
4: Oh boleh. Saya bagi-bagi Juli maksud ya.
2: Eh Juli kakak.
4: Anak pun kayak main di basok yang dia tinggal terima nguntel.
2: Be, agak be.
4: Nanti lah kayak cerita Mak Leha je. Pak Iklan lah. Yuli hantar putar Mak Leha.
2: Mak Leha kak.
4: Mak Leha. Eh, saya lebar Rais kan. Pulang sini. Lagi pas si janda muda yang kawin. Eh, gak mengkawin nempel gak urusan kak. Tanya yang gak buat nempel kan. Kata bubu-bubu di rumah nak berantai-rantai kan. Dia cerita Mak Leha.
2: Iya, baik kakak. Baik Kak Yana.
4: Jadi ni mantap. Kita pun dah hantar panjang lom untuk ini ya.
2: Terima kasih Kak. Masukan luar biasa nyawa Kak.
4: Tapi sabar guna Radit gunanya nak mik menteng Juli kan Pak Radit. Melayu-layu kan Nurul.
2: Oh ya Allah nak mik dia ni.
4: Adik-adik menteng ya. Cuma suara katnya mu bapak-bapak. Lajon na yang kanek-nek suara mak adik-adik.
2: Dia terima kasih.
4: Kak Yana kak. Enggak. Kak Yana sesuai lah. Mak-mak suara mak-mak.
2: Lagi Juli ya kak kan. Kakak mak-mak. Terima kasih ya kak infonya kakak.
4: Okay deh. Sayang tu Radik tu bapak-bapak. Jolam dia tu bapak-bapak.
2: Betul ke Kak Yana? Kan
4: tinggal adik-adik kan?
2: Tinggal tahu Dek Radik ke?
4: Dek Radik.
2: Je kakak luar biasa. Terima kasih ya kak.
4: Ya sama-sama. Lagu kan? Apa kan kena daripada kayak ada lelaki lalat merah rumah.
2: Hak bunuh so yang lelaki kak jalan wabim lelakinya. Tapi kak kata dari Cik Mat. Duet hak bunuh kak dengan Fatimah.
4: Oh benar nah. Jangan lelaki ek yang ada ek leh memang. Kita kena skor.
2: Kasih baru kak.
4: Kasih baru kayak ek leh ni.
2: Kibat nak.
4: Beratilnya kan. Bek tetap donya manteng dari Ruslan Katana.
2: Ruslan lah kak eh? Ruslan.
4: Bek tetap donya ada yang bek galak menggibah kena gibah gede fitnah kena fitnah gede kan. Bek tetap donya le donya tinggal donya tu. Tak pun donya ada tinggal donya.
2: Kak Ruslan tu apa no Katana?
4: Ruslan Katana ya.
2: Kak KIE ya bu no Ruslan Katana dari Kak Zalwa. Demi cinta bu no judulnya.
4: Oh, Ruslan bu no ya na.
2: Ruslan Katana demi cinta kak.
4: Ya. Kayaknya yang depur kan ke betul-betulnya. Mantu pun kaknya nak demi-demi cinta apa ni.
2: Jadi lagu tu. Boh kocok.
4: Jom mantang han. Bek lale dari Jul Pase.
2: Bek lale kan? Jul. Bek lale Jul Pase ya. Salam-salam.
4: Salam pun tak ada Juli. Semoga sehat habis. Berkah umur, berkah rezeki.
2: Amin.
4: Berjauh dari perbuatan fitnah dan ghibah.
2: Amin ya Allah. Terima kasih.
4: Penyakit, penyakit iri hati ya. Menyakit hati ya.
2: Betul ya Kak.
4: Iri hati, dengki, kianat ya kan.
2: Betul ya Kak.
4: Jubitlah fitnah dan ghibahnya. Karena enggak ibaratnya HEU kesenangan go, HEU nikmat go, kan?
2: Iya betul ya Kak.
4: Terkadang dua cinta ditolak fitnah bertindak nasi. Nah, betul betul betul. Kayaknya terjadi fitnahnya akibat cinta ditolak. Ya jadi di fitnah dan yang sambung di Mak Leha kan? Mak Leha yang indah Abu Lahab. Satu panjang aja.
2: Iya Kak.
4: Okay, delnya ke Dekti, ke Kak Ngom si.
2: Jat.
4: Semoga sehat Kak Ngom.
2: Amin.
4: Dili daturi Kak Ngom.
2: Ah, kau lama Kak.
4: Kak Esa.
2: Kak Esa. Oh, Kak Aisyah.
4: Kak Ngom nama maksudnya.
2: Oh, yang biasa kan Kak Yana kan?
4: Biasa
2: jawab studio
4: saya.
2: Betul betul Kak.
4: Elisnya yang ke teman-teman muda Bandung si ke Cetengah si ke Wak John dan mana Bandung ya.
2: Terima kasih Kak Yana.
4: Sama-sama Juli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Yana dan Mak Cik yang kehadir luar biasa masukan dari Genyam berdua ya. Semoga jet introspeksi dan nyuruh rock and roll. Pulau Aceh dari Sabirin langsung terdengar.

0: Ya di 88,6 MHz. Terima kasih yang warih-warih lon ya, yang kehadir di bak sesi pun sampai ke Pet Habuno. Dan untuk sesi berikut mantan lon tuan prehnyo yang mau ikut berpartisipasi di heboh penelpon akan lon terima, karena di sesi kenele segolom di posiblah nanti na program dialog ya bersama Kak Anggi. Tak terima di Pet 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Bapak Satrio.
1: Juga ada ya Kak.
0: Iya, Bapak Satrio, gimana cuaca di sini?
1: Cuaca itu kira-kira yang
0: aman ya. Alhamdulillah cerah. Pak Satrio, tanyakan tangkat tema tentang gibah atau fitnah. Gimana pendapat dari Bapak Satrio?
1: Cuma pun yang gibah.
0: Gibah atau fitnah?
1: Pindah musibah.
0: Pindah kibah. Gimana menurut pendapat Bapak Satrio?
1: Hanya kot.
0: Betul.
1: Hanya kot.
0: Betul. Nyaja berjuuh-juuh dari Tanjung Mandum ya.
1: Baik
0: di fitnah dan baik memfitnah ya. Betul. Gen. Bapak
1: Satrio. Ya, mati ini ketiga lagu.
0: Okey, lagu dari Sonya Bapak Satrio.
1: Lagu yang Aceh Selatan dong.
0: Aceh Selatan dari Sonya.
1: Boleh dek dipilih.
0: Aceh Selatan lagu dari So.
1: Jadi soalnya lagu itu oleh
0: Aceh Selatan. Lagu Aceh Selatan lah. Lagu Acehnya. Kan dari Sabirin kan?
1: Kan.
0: Oh, Syahlutan ya?
1: Syahlutan.
0: Okey, Aceh Selatan Syahlutan siap. Salam-salam ke Sol.
1: Salam-salam. Kak Ina Palak Mugun, Kak Ibu Pagai. Ayah Pulau.
0: Jep.
1: Adik Anggi.
0: Jut, salam-salam yang mantan. Terima kasih Bapak Satrio.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke Bapak Satrio yang kehadir nih pada kesempatan uronyo gelak sabon lagu dari Sahlutan ya dengan Aceh Selatan. Masya Allah ya. Lagu jika lu belum persiapkan mantan lu tuan pre partisipasinya. Tak terima lom di 7055 karena di 886 pihan lom. Halo, assalamualaikum. Oh, hanjut ile ta dengar lagu Papa Satrio tanyo ta terima le penelpon lain aja. Dengar melalui frekuensi 88,6 menyahana frekuensi 88,6 melalui streaming atau RRI digital.
1: Baik,
0: okay. Baik, terima kasih, Pak.

Ingat si Ate Ante akan hadir dialog ya di Proput RRI Banda Aceh bersama Kakak Anggi ya. Dan yang mengangkat tema tengah ilmu yang menuntut dan adab yang berilmu yang pasti ji ya. Dan untuk lanjut langsung berpartisipasi ila dalam program Sirubo Masih Ulun Tuan Pre partisipasi ji warih domba mandum ya. Menyahana ada baca mantang lewa yang kehadir jid ya. Ya, oke kan WA SMS mari. Oke, berikut SMS dari Kakak Naswah ya. Kakak Naswah yang di kawasan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Kak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam ke warih Mamandum yang di Proput yang mendengar melalui RRI atau melalui frekuensi 88,6. Terima kasih Kak Zawah ya. Kepegane Kak Naswah menyegibahnya yang Hana, yang Na kejadian tak pegah-pegah yang membuat urungnya merasa rugi. Oke, mantap. Punya fitnahnya yang Hana kepegah yang menyebabkan urungnya merasa dirugikan ci sama sih sebenarnya ya. Dan dosa ji sama. Betul lagi Kak Yana pegah, lagi Maci pegah dan Kak Zalwa pegah. Bueno. Baik. Terima kasih Kakak Deputa sabah lagu jut. Oke, insyaallah je ki bahan ji Deputa lima kan. Oke, laki sabah lagu ni bak kesempatan uronyo. Lagu Aceh dari Bergik. Padahal lagu Bergik kali tu ya Buno kah? Betul Buno lakik lagu Bergik. Menyana salah Buno lagu Bergik. Kak Eli lakik Buno yang tak lintu. Gimana tak gantonya? Aduh mudah-mudahan tak ganto mentang je nah. Untuk Kak Juli minta lagu yang terbaik yang pasti je bah. Nah baik terima kasih. Ya warai lemah mandum. Lun spesial kan ke Kak Nahwas. Lagu dari Faisal Asahan Kesilapan Hati Kiban Jut Kimnya Jut Balah SMS ne, bah. Baik terima kasih ya. Oke mantan lon tuan pre partisipasi saboh de SM penelpon segor lam tanyo akhiri yang pasti je langsung ditelepon di 1886 atau di 7055 menyahana langsung tak dengar lemahan lagu yang kagelake le bapak Satari O ya. Dari Syahlutan dengan Aceh Selatan. Selamat datang.

0: yang setia di frekuensi 88,6 MHz. Nyen dua buah lagu yang kalian nyo dengar sama-sama. Semoga jit terhibur. Kita nyoba mandum warehlon. Sesi kenele langsung tak sapai leh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pit.
1: Yo, di Juli Juni.
0: Sehat alhamdulillah nyo ya, Bin. Alhamdulillah.
1: Sehat tak? Keban cuaca suasana.
0: Cuaca dino tengah mendung-mendung manja.
1: Ino mendung itu tapi cerah.
0: Cerah ya? Oh, masya Allah, ya kan sesuai dengan.
1: Tadi malam ada hujan sedikit.
0: Oh iya, betul. Baik, terima kasih.
1: Enggak deras sekali gitu kan.
0: Penting nak hujan. Ya, Bin. Tadi kan kita angkat tema tentang masalah ghibah atau fitnah. Gimana pendapat dari ya, Bin?
1: Tadi menu memang yang kaya munkonnya kah? Tadi menu bergaduh yang dia di bidang cara. Ia berubah menu. Kibana menu rupa hanya taubah. Memang menu akhlak. Kita taubah lah.
0: Tentang jid ya?
1: Nah, macam mana? Dan tiga tu kanyu hai ho tu ho tu je. Hai dengan habis umum kenyang.
0: Betul.
1: Tapi kita tengah dengan badan. Sebabnya anak desa dah tentu tu desa upat di anak ampun. Upat anda ke ampun. Ini desa dengan Allah di ke ampun. Kadang anak semayang dengan tempat lelaki. Tapi ini yang patam lelaki punya anak nyong pemaji. Nekeng kadang nekeng kaya habis nengkong kemaik nengkong jid berkemaah nombak yang kemaik nengkong jid berkemaah nengkong jid berkemaah tapi baik mudang ni kali itu tapi menyanggap kaya jid ada ipok lah ni lupa lah ni
0: betul nak dendam ya
1: ni yang menang jadi kaya baik ni yang kakak tu tak membuat
0: betul usia akan lebih muda tak kerja ya bit kan
1: kita tu kamu tak puyap lah tu yang enak macam bayar bit
0: tu terima kasih
1: di mana ada nama hoi pelung
0: nama hoi pelungnya terima kasih ya bit lagu dari Soya Bit dengar
1: lagu Kerung Daroy juga bok
0: Kerung Daroy okay
1: saya anak tu makedi
0: Kerung Daroy dari Sonyo ya Bit
1: Rafli
0: okay jad salam
1: salam Kak Yana benar kita mong
0: so Kak Yana Kak
1: mandi kuat tak punya. Anu lu mau nak konja nak kerja. Banyak jarang buat mah mata
0: tengah. Alhamdulillah. Kita
1: sudah kenal nanti. Ada pepe rasa anggo masyarakat.
0: Betul.
1: Karena tempatnya karena Pak Nabi tu.
0: Betul.
1: Ay, Nabi Ana memang awate. Karena Nabi kan kita sedih tu.
0: Betul ya Bi. Ya.
1: Memang.
0: Jep.
1: Ya, dalam ke ayat ini, ayat ini, Pak Amri, Jep ini, jika ini sehat tapi belum bahagia, bertanya belum berhati-hati di dalam ini.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Yahbid ya. Penepon keneli bahasa ini bahkan kesempatan uronyo karena segolong dialog nak prepare lom ya. Oke, baik, terima kasih ke ware-ware lomba mandum yang kak ikut berpartisipasi ini bahkan kesempatan uronyo ya. Semoga kita nyo gebi kesehatan Mamandum, gebi rahmat Mamandum dan sehat Mamandum. Amin ya rabbal alamin. Lagu keneli dari Rafli dengan Kerung Daroy langsung tak dengar. Selamat dengar mantang ke ware-ware.

Demikian, Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun yang terus bersama di Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam bahagia untuk semuanya dan salam budaya. Senang sekali di siang hari ini kita kembali bersama di dalam Dialog Sirbuh untuk hari ini ya Warih ya. Seperti tadi yang sudah diinformasikan rekan penyiar Juli, kita hadir selama 1 jam sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat, insyaallah sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dialog Sirbuh untuk hari ini dalam obrolan kita mengangkat tema hari ini Warih dengan satu tema yang luar biasa, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ilmu yang menuntun, adab yang menjaga. Nah Warih, bagaimana mengenai ilmu apa ataupun adab gitu ya. Jadi adab, kalau kita bicara mengenai adab, itu adalah fondasi utama yang menentukan arah penggunaan ilmu kita. Dan sedangkan ilmu bisa memberitahu kita bagaimana cara melakukan sesuatu, tetapi adab menuntun kita untuk apa dan bagaimana ilmu itu juga bisa diamalkan dengan benar. Nah, Warihlun selama 1 jam ke depan melalui tema ilmu yang menuntun, adab yang menjaga, kita diajak untuk kembali mendapatkan adab lebih utama dalam proses belajar. Itu seperti apa ya Warih ya. Nah mengenai tema ini kami akan mengajak narasumber seorang ibu yang luar biasa ceria nih. Ya, ada Ibu Saprina Siregar, SPDI MPD. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang sekali melihat Bunda tetap segar, sehat. Ya alhamdulillah ya, pasti ada rahasianya ya Bunda ya.
1: Iya, alhamdulillah rahasianya ada banyak tersenyum.
0: Banyak tersenyum ya. Baik, Warihlun ya. Ibu Saprina Siregar, SPDI MPD, adalah selaku Direktur Pendidikan Yayasan Kayang Bangun Semesta. Dan beliau selaku praktisi pendidikan inklusi dan parenting. Nah, menarik sekali ilmu yang menuntun, adab yang menjaga. Sebagaimana seperti kita rasakan saat ini, kita lihat fenomena saat ini banyak orang yang berilmu tapi kurang beradab ya. Nah, apa mana yang lebih dulu, mana yang lebih penting, apakah ilmu ataukah adab? Nah, ini nanti kita dengarkan bagaimana pencerahan dari narasumber kita. Tapi Warih, kami ingatkan, kami ajak Anda ya untuk nanti bisa bergabung di line telepon 0651470055, juga bisa menggunakan 0811-6713-886, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya di 0812-6972-881. Ilmu yang menuntun, adab yang menjaga. Dan Warih bisa juga menyaksikan kami melalui live YouTube RRI Banda Aceh. Baik, Bunda, ini kalau kita lihat tema kita, satu judul, ilmu yang menuntun, adab yang menjaga. Iya. Nah, dalam konteks kehidupan modern saat ini, Bunda ya, bagaimana Bunda memaknai kalimat ini?
1: Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin saya menyapa teman-teman di pendengar Pro 4 Kota Banda Aceh.
0: Iya.
1: Insya Allah, alhamdulillah ketemu lagi ya.
0: Iya.
1: Ketemu lagi. Oke, ini judulnya luar biasa. Saya pas dapat judul ini kan Masya Allah gitu ya. Karena sebenarnya yang disampaikan tadi, ilmu yang menuntun, adab yang menjaga ya. Setinggi apapun ilmu yang sudah kita dapatkan,
0: iya,
1: tapi kita butuh adab.
0: Betul.
1: Ya, adab itu yang akan menjaga. Karena adab itu sebenarnya yang mengatur, yang menjaga kita bagaimana mengimplementasikan ilmu kita yang sudah kita dapatkan mungkin dari jalur pendidikan ya.
0: Iya.
1: Bagaimana adab itu bisa menuntun kita untuk bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuan tadi. Nah, saya juga mengingat kembali bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pas lagi bulan Maulid ya. Rasulullah ini sering sekali di ceramah-ceramah itu, hampir ceramah Maulid hampir setiap saat itu selalu dibacakan. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Nah, ketika Rasulullah itu saja diutus untuk akhlak yang pertama ya, mungkin bukan ilmunya dulu ya, bukan pengetahuan, tapi akhlaknya. Akhlak. Karena akhlak itu yang menjadi yang terimplementasi, yang dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, konon lagi di zaman yang modern ini banyak hal yang akan Kalau dulu kita kan hanya di keluarga saja, tapi banyak hal yang akan mempengaruhi akhlak dari manusia itu ya, daripada anak-anak kita terutama. Jadi di zaman modern ini tantangannya lebih besar, tentunya bagaimana akhlak di anak-anak kita dengan bermacam kondisi di media sosial yang kita melihat, bagaimana yang lagi viral misalnya kan beberapa tayangan di media sosial perilaku anak-anak kita yang kalau kita lihat umurnya itu sudah dikatakan pemuda ya, bagaimana seorang pemuda kalau dulu ya masa-masa itu pejuang-pejuang kita, pemuda itu udah berjalan kemana-mana berjuang dan lain sebagainya. Tapi kita di sini jangankan untuk berjuang membela negara, bangsa dan agama, tetapi untuk dirinya sendiri tercermin dari akhlaknya itu masih belum menunjukkan hal tersebut. Nah, untuk zaman modern seperti yang Kak sampaikan tadi, ya benar, sangat pertanyaannya tadi ya benar sekali. Di zaman modern ini banyak hal lah yang akan mempengaruhi perilaku dari adab anak-anak kita. Nah, kalau di pendidikan di sekolah juga di awal-awal mungkin pihak sekolah tuh sudah memberikan juga pendidikan akhlaknya. Tapi jangan salah, ternyata di pendidikan di akademik ya tidak bisa mengakomodir seluruhnya. Betul. Tapi siapa yang bisa mengakomodir kebutuhan akhlak dari seorang anak? Keluarga. Sehingga saya mengatakan pendidikan informal ya, itu keluarga yang paling utama. Bagaimana keluarga yang mampu menjadi format anak. Ketika anak keluar rumah itu tidak lagi ayah bunda, tidak ada lagi ayah dan bunda, apa yang mereka bisa lakukan? Format di rumahnya seperti apa?
0: Berarti sangat berpengaruh format di rumah.
1: Di rumah. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan di rumah yang sudah dilakukan? Ini kebiasaan ya. Bukan aturan. Yeah. Saya selalu mengatakan aturan itu bukan kebiasaan.
0: Berbeda itu ya, yeah. Kebiasaan dan aturan berbeda.
1: Aturannya ini buang sampah di tapi bagaimana, ada enggak cerminan akhlak yang dikatakan Rasulullah tadi? Bagaimana perilaku orang tua di rumah itu menjadi cerminan anaknya ketika anak keluar rumah. Nah, itu tercermin dari anak-anak kita. Tadi saya mengatakan di media sosial. Di sini juga di Banda Aceh, Bu Iliza itu kan sangat luar biasa ya. Keluar malam kemarin Bang Abdal ya, Bang Wali Kota kita, Wakil Wali Kota kita tuh keliling razia di malam hari. Saya melihat Masya Allah, ya bukan membedakan laki-laki dan perempuan, tapi saya melihat banyak sekali anak-anak perempuan kita di luar sana, sudah jamnya sudah dini hari, mereka masih berkeliaran di luar. Nah, itu juga akan mencerminkan bahwasanya adab kita, akhlak kita masih belum terbentuk. Yeah. Nah, ketika kita keluar dari rumah itu, kita sudah bukan lagi memiliki adab yang mencerminkan bagaimana di rumah, seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana masa modern ini, ya tantangannya lebih besar,
0: lebih
1: lagi
0: besar, ya
1: lebih luas lagi. Terus ada kasus lagi, bagaimana seorang pimpinan daerah yang menegur anak-anak yang lagi main batu ya. Kita melihat cerminan anak-anak itu, gak ada rasanya bahwasanya ini orang lebih tua. Kita bukan mengatakan karena dia pimpinan daerah, tapi kita mau melihat dari sudut dia sebagai orang tua, menegur, mengingatkan, tapi anaknya biasa saja, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menurut kita tidak sopan, dan meneruskan permainan tanpa peduli. Ada rasa segan, takut, khawatirnya gak nyaman. Kalau zaman dulu kita kayaknya ini ya, gak nyaman ya kalau ada yang negur gitu, walaupun kita tidak kenal. Nah, itu pergeseran nilai dan budaya saya rasa.
0: Aduh, luar kita biasa ya Kak, dan ini memang sudah semakin mudah kita dapatkan yang seperti itu ya. Ketika ditegur tidak merasa bahwa itu ditegur, marah malah
1: menantang
0: merasa marah malah terusik gitu ya. Jadi Bunda, kalau begitu mana yang harus dibangun terlebih dahulu ya pada diri seseorang? Apakah dia itu menuntut ilmu sebanyak-banyaknya ya? Kan itu kan banyak nih, rasanya takut nih kalau anak enggak les, anak enggak les ini les itu, takut anaknya bodoh ya. Jadi mana lebih dulu menuntut ilmu sebanyak-banyaknya atau memperbaiki adab sekecil-kecilnya lah boleh kita katakan.
1: Benar. Iya, kalau kita melihat pendidikan di Indonesia itu kan sejak usia dini ya. Kalau kita kan kalau dalam undang-undangnya ada PAUD, ada kelompok bermain, ada TK dan lain sebagainya. Nah, adab itu yang utama.
0: Adab paling utama.
1: Utama. Dari mana Luan? Dari rumah terlebih dahulu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi adab. Kenapa hari ini kita lihat aturan-aturan adat? Adat kita di kampung yang dulu kita alami, misalnya kalau zaman dulu, misalnya Kak Anggi nih, Kak Anggi boleh nggak pulang sebelum maghrib? Setelah maghrib?
0: Tidak boleh.
1: Nggak boleh. Itu kita dulu yang kita alami kan dari rumah. Dan dari kecil anak itu sudah melihat perilaku orang tuanya, maghrib sudah di rumah nggak mama papanya? Oke, zaman modern kan bekerja, tapi maghrib itu ada salat jamaahnya enggak? Ayahnya mencerminkan seorang pemimpin, seorang imam tidak? Misalnya ketika azan langsung keluar ke masjid. Tetap dari rumah, adab terlebih dahulu. Nah, ketika adabnya sudah keluar, dia masuk ke dunia pendidikan. Maka dunia pendidikan ini akan mudah diserap oleh si anak karena sudah ada adabnya. Adab kepada guru, adab kepada orang tua. Nah, perilaku seperti uswatun hasanah yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang harus kita lakukan di rumah dulu. Di pendidikan rumah terlebih dahulu. Ketika itu sudah kuat, silakan anakmu tebarkan di muka bumi. Itu bahasa saya. Silakan mau dikirim kemana saja. Mau dikirim di sekolah formalkah, mau dikirim sekolah pesantrenkah, mau dikirim ke sekolah manakah, silakan. Tetapi di rumah dasar tadi sejak kapan? Sejak kalau saya katakan ya sejak anak-anak belum lahir, ayah dan ibu, calon ayah dan calon ibu ini sudah mencerminkan bagaimana akhlak Rasulullah tadi. Berperilaku dan bersikap. Nah, ketika anak sudah ada di janin dalam rahim ibunya, bagaimana perilaku ayahnya? Kan anak mendengar juga, ya Allah pertama fungsikan itu adalah pendengaran si anak. Bagaimana perilaku ayahnya? Ada enggak ayahnya bersuara ngaji
2: atau apa,
1: baca Al-Qur'an, ya, berselawat gitu. Sehingga nanti anaknya tuh enggak lupa ingatan ya waktu pas lahir suara ayahku yang mana ya. Tapi ketika dia di kandungan sering mendengarkan ayahnya berselawat gitu kan, Asmaul Husna, baca Al-Qur'an, ketika lahir ketika ayahnya azan, wah ini ternyata suara yang sering kudengarkan. Secara tidak sadar dia sudah tersimpan di bawah ambang sadarnya, di sarap-sarapnya, oh ini suara yang kemarin kudengarkan. Oh ini suara yang kemarin kudengarkan ketika ayahku membentak ibuku. Oh ini yang kemarin kudengarkan bagaimana ketika temenak, ya kalau bahasanya temenak, bagaimana misalnya bahasa-bahasa kasar yang dilakukan oleh ayahku terhadap ibuku. Ataupun oh ini ya suara ibuku yang dulu kudengarkan ketika dalam rahim dia juga berkata kasar, dia juga mengupat misalnya, ya, berperilaku buruk, ya. Inilah. Nah, jadi akhlak itu sebelum lahir pun dia sudah bisa diajarkan. Adab itu sudah bisa diajarkan. Ya. Contoh misalnya dalam sedang ketika mengandung kita kata, "Yuk kita mau sholat dulu. Ibu mau berwudu dulu ya." Ya
2: kita dia ajak kan bener, ya.
1: Ajak. Jadi kan ketauhidan itu sudah bisa kita mulai. Akhlak itu sudah bisa kita mulai. Jadi itu perilaku kita berbicara kepada anak. Jadi kapan adab itu? Ilmu dulu? Adab dulu kalau saya.
2: Adab dulu ya.
1: Adab dulu. Nah, ketika dia keluar nanti dia sudah punya modal.
2: Baru dia mencari ilmu.
1: Sehingga ketika dia sudah ketemu guru, dia sudah tahu bahwa saya ini waktunya aku mencari ilmu. Dan aku tahu caranya bagaimana beradab terhadap guru. Adab sekarang kita guru juga udah gak berani yang ngadapi murid ya.
2: Betul, dengan berbagai aturan ini ya kan. Iya, sedangkan kita lihat muridnya harus diajarkan adabnya.
1: Iya, saya pribadi sama mahasiswa saya gak berani lagi terlalu keras. Saya lihat aturannya seperti ini, ketika dia ngantuk tidur saya enggak bangunkan juga nanti.
2: Jadi akhirnya kita selalu serba salah sendiri ya, Bunda, kalau begitu ya. Mau berperilaku yang benarnya, menyampaikan yang sebenarnya seperti apa, nanti kita yang kena
1: gitu. Akhirnya dibiarkan.
2: Jadi akhirnya dibiarkan saja. Nah, ini berarti ini ada banyak sekali kendala saat ini ya untuk kita bisa mendirikan adab dulu daripada ilmu ini, Bunda. Bagaimana Bunda melihat kendala apa saja ini, Bunda?
1: Ya tadi itu ya, mungkin digitalisasi kita juga ya. Kita tidak menolak, itu juga perlu, itu juga penting.
2: Karena kita hidup di zaman itu ya.
1: Iya, di zaman itu kan katanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Contohlah hari ini, kalau kita gak punya alat digital ini saya gak bisa juga kan untuk berdakwah. Benar. Jadi ada hal-hal positif, hanya saja kita gelagapan ya. Ketika ada teknologi yang sangat canggih itu kita tidak bisa memfilter. Kembali kepada pendidikan dasar tadi, orang tua. Nah, orang tuanya juga harus belajar dulu nih bagaimana penggunaan gadget sesuai dengan butuhnya ya, sesuai dengan manfaatnya. Apa ini yang kita butuhkan? Misalnya saya kuliah kan sekarang udah pakai link dan kan butuh gadget, penggunaannya seperti itu. Terus sekarang orang tua terkadang menggunakannya ke hal-hal yang negatif. Ya kan sekarang saya lihat anak-anak kecil sudah tahu goyangan-goyangan apa ya, yang apa namanya?
2: Goyang TikTok ya.
1: Yang goyang TikTok, goyang ini, goyang itu, dan itu sebenarnya dicerminkan dari ibu dan ayahnya juga. Bahkan menjadi dikasih tepuk tangan lagi ya, keren, berani dan lain sebagainya. Nah, itu kan pergeseran. Nah, digital ini hadir sebenarnya untuk menolong kita, tetapi itu menjadi tantangan ketika sebuah keluarga tidak mampu bagaimana mengarahkan. Ada rule-nya. Seharusnya setiap keluarga itu kan punya rule, punya visi, punya misi, mau dibawa kemana ya hubungan ini katanya, mau dibawa kemana keluarga ini kan. Sehingga rule yang sudah ada di rumah, insya Allah saya meyakini rule yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu hal yang paling melekat terhadap anaknya. Kenapa? Karena ada ikatan batin antara orang tua dan anaknya. Misalnya contoh, saya sering selalu menyampaikan, Bu, bagaimana cara memahamkan anak tentang etika, attitude. Kalau misalnya di Gayo itu ada namanya sumang. Sumang itu sesuatu yang tidak nyaman kalau kita lakukan. Kalau di Aceh ada juga, saya lupa istilahnya. Jadi sumang itu misalnya kita sumang kalau berdekatan dengan sepupu terlalu dekat.
2: Sumbang.
1: Iya, kalau bahasa ini kita sumbang, ya, tapi kalau bahasa Gayo itu sumang namanya. Ya. Ada sumang pengenunulen.
2: Ya.
1: Sumang pengenunulen itu sumang tempat duduk.
2: Duduk.
1: Misalnya kita duduk, saya pernah ingatkan anak saya. Dulu kakak tidak duduk di depan Unsia itu kan ada ini tugu.
2: Tugu, jangan
1: duduk dengan teman-temanmu nak di situ, karena mami lihat di sana banyak sekali orang datang yang suka hati laki dan perempuan. Kamu jangan di situ karena ada sumang. Ketika kamu datang WA misalnya, kamu ada posisi di situ karena berarti agama sedang melarangmu. Walaupun cuma teman, itu sumang pengenunulan, sumang tempat duduk, sumang penglihatan. Jangan kamu manfaatkan penglihatanmu untuk melihat hal-hal negatif yang ada di
2: handphonemu
1: itu sumang. Kalau zaman dulu kan nggak ada handphone, jadi penglihatan jelalatan matamu yang nggak boleh kamu lihat, kamu jaga matamu. Sumang ucapan di budaya kita tuh semua ada, nggak boleh sembarangan kita ngomong.
2: Betul.
1: Kan semua sudah ada. Jadi saya yakin di pesisir juga di Aceh itu ada istilahnya. Jadi kita melihat dari misalnya dari Gayo, karena saya ibu dari sana. Jadi saya lihat bagaimana sumangnya itu, bahkan sumang pakaian. Kalau di Gayo itu paling dilarang kalau ada acara-acara tertentu tuh nggak pakai sarung kalau zaman dulu. Kalau misalnya kita pakai celana, walaupun celananya gembrong apa, itu tetap harus ada sarungnya. Karena itu dianggap sumbang. Itu namanya nggak sopan lah kalau bahasa sederhananya. Nah itu sebenarnya kan pendidikan akhlak yang sudah ada mendarah daging dari keluarga kita. Dari nenek moyang kita sebenarnya kalau di budaya Gayo, dari nenek moyang. Tapi implementasi pada hari ini yang sudah mulai bergeser karena budaya. Budaya-budaya yang tadi itu tidak ada rule orang tua untuk memberikan aturannya. Gadget itu digunakan kapan? Untuk usia dini juga, ini panjang kalau kita cerita. Bagaimana untuk usia dininya kalau dia menggunakan gadget berlebihan, bisa pada perilaku dan lain sebagainya.
2: Artinya sangat penting memang ada rule dalam keluarga, ada dalam di rumah tangga terlebih dahulu yang dibentuk oleh orang tuanya.
1: Orang tua.
2: Baru nanti ketika itu sudah kuat ya pada diri anak, dia ketika dilepas keluar sudah tidak mudah terpengaruh lagi gitu ya.
1: Benar. Nah,
2: karena memang kita kalau kita lihat perkembangan di media sosial seperti banyak bully, cacian, makian, ya itu kan bisa jadi apakah itu yang dimaksud juga dia walaupun berilmu kurang adabnya, Bunda?
1: Iya, benar. Saya jadi teringat kan ke Anggi beberapa kejadian kemarin itu yang pemukulan seorang anak di suatu daerah. Yang sangat menyedihkan adalah teman-temannya menyaksikan saja. Jadi bukan hanya adab perilaku, tapi batin sayang, kayangnya kalau saya bilang.
2: Kasih sayangnya,
1: Rahman dan Rahim yang Allah sesungguhnya sudah titipkan di hati setiap makhluk itu tidak diimplementasikan dengan baik. Kenapa Rahman dan Rahim yang Allah titipkan itu bisa hilang? Karena kita tidak memupuknya. Kembali yang seperti pertanyaan awal tadi Bunda, Kak Anggi. Kita kadang-kadang menuntut kepada akademik. Kenapa akademik? Karena itu yang bisa dipamerkan. Secara gak langsung. Karena saya ketemu banyak orang-orang tua itu kan, Bu, anak saya kok gak bisa terus lulus matematikanya. Yang dalam kepala kita bagaimana dia bisa hafiz Quran, itu is bagus, itu bagus sekali. Itu is the best lah, keren sekali. Tapi kita gak pernah tahu psikologi kebutuhan dia bukan cuma untuk hafiz Quran. Tapi ada kebutuhan sosial emosional dia, waktu dia, masa-masa dia harus bermainnya.
2: Betul.
1: Kadang-kadang kita karena kepengen seperti membandingkan anak kita, kan anak kita dengan anak orang lain kan berbeda. Kembar aja itu berbeda. Mungkin dia kuat di hafalannya, it's okay dia masuk ke sana. Tapi ada anak yang gak kuat di hafalannya. Tapi karena kita tadi berfokus kepada anakku kepingin tampil, anakku kepingin nanti dia bisa menjadi hafiz Quran, kita kejar ke sana. Sehingga kita lupa yang adab-adab tadi itu. Yang ada dalam kepala kita adalah sampai mana sudah hafalannya, kemampuannya, sampai lupa yang tadi itu. Bagaimana adab saya selalu bilang, hafalan boleh bagus banyak, tapi perilaku dia terhadap tamu yang datang.
2: Ketika berjumpa dengan yang lebih
1: tua. Ya, terus kita sering sekali Kak Anggi yang saya selalu sampaikan itu jangan pernah menyuruh-nyuruh, tetapi contoh.
2: Sebagai orang tua ya.
1: Sebagai orang
2: tidak
1: tua.
2: Tidak hanya menyuruh-nyuruh memerintah tidak, ya.
1: Memerintah, tapi... contoh. Jangan hanya buat ini aturan kita di rumah ya harus kayak gini, bukan. Boleh itu tercatat, boleh-boleh aja. Tapi pada implementasinya ini orang tuanya, perilaku orang tuanya. Kalau saya selalu mengatakan kayak gini, biarlah anak-anakku mendapat keburukan itu, pengetahuan buruk itu di luar. Jangan sampai dari aku dan orang tuanya. Itu prinsip. Jangan sampai anak dapat nilai-nilai buruk itu, contoh bagaimana cara saya ketika saya berhadapan dengan tetangga, dengan tajamnya mulut saya misalnya temenak tetangga, bagaimana perilaku saya ketika ada masakan, udah simpan-simpan sana tuh, udah mau datang tuh anak-anak tetangga. Itu kan jadi contoh.
2: Iya.
1: Biarlah hal-hal buruk itu dia dapat di luar, jangan dapat dari saya orang tuanya. Karena ikatan batin orang tua dengan anak itu gak bisa ditukar oleh mesin apapun. Ketika kita menasihati dia dengan kita pegang tangannya, kakak tahu tidak. Adab itu penting nak. Kalau saya dulu mengatakan ke anak saya, kak kita punya rahim perempuan. Jaga rahimmu. Jaga vaginamu. Jaga marwahmu ya nak ya. Kita pegang tangannya, kita peluk dia. Kan berbeda nih. Dengan kita teori dosen misalnya.
2: Iya.
1: Kita gak boleh kayak gini, gak boleh kayak gini. Kan beda ikatan batinnya. Mami percaya, kakak bisa menjaga itu semua. Insya Allah kakak akan dilindungi Allah. Mami, Abi gak bisa ngikutin kayak helikopter kemana kakak pergi. Mami dan Abi hanya menitipkan kepada Allah. Kakak lihat Mami bicara, beda kan? Beda gak nasihat saya dengan nasihat misalnya tengkunya ucap? Beda.
2: Beda.
1: Karena secara batinnya tadi gak dapet.
2: Lebih dekat harusnya orang tua.
1: Orang tua. Gitu. Sehingga kita memegang tangannya, memeluk. Lihat Mami nak, kakak sekarang sudah balig. Kakak punya rahim. Nanti dari rahim itu akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak yang beriman, anak yang saleh dan salihah. Tapi kamu harus jaga perilakumu nak, kamu jaga adabmu. Hal seperti itu, makanya saya selalu tetap fokusnya kepada orang tua.
2: Iya.
1: Begitu juga ayah nih kepada anak laki-lakinya. Kan sering sekarang nih Kak Anggi, ketika anak kita berperilaku negatif kita kirim kan ke asrama.
2: Iya, berharap bahwa itu jadi baik di asrama gitu ya. Enggak pusing orang tuanya.
1: Sekian persen deh. Tapi ketika orang tua, ayah tahu, Abi salah, Abi enggak sempurna dalam mendidikmu. Kamu sudah melakukan hal itu juga ada andil Abi yang salah. Boleh enggak nak kita sama-sama perbaiki? Kita enggak usah ke pesantren, ataupun boleh ke pesantren kita punya kesepakatan. Abi akan jenguk, Abi ini boleh, siap? Enggak mau di rumah, tapi kita berjanji nak kita belajar sama-sama. Abi juga belajar. Dan Abi minta maaf dan kita orang tua jarang. Sehingga adab yang tadi yang sudah melenceng itu akan tambah parah karena kita menitipkan ke orang lain. Iya. Saya pernah ada kejadian Kak Anggi ketika ada orang tua menyampaikan kondisi anaknya dan menitipkan anak itu ke sebuah pesantren. Kacau Kak Anggi.
2: Lebih kacau lagi berarti.
1: Dia melawan merasa dendam lagi malah ke orang tuanya.
2: Berarti dia merasa diasingkan.
1: Diasingkan karena dianggap anak nakal, kamu hanya pesantren. Bahkan ada ancaman-ancaman, ingat ya. Kalau kamu nakal, kamu akan saya asramakan. Saya pernah membaca buku psikologi, ternyata itu dia akan melawan. Dia akan berperilaku bahkan menunjukkan kepada orang, kutunjukkan kepada kamu. Saya enggak, kepada orang tua ya, kalau marah ada kamu-kamu ya. Saya tunjukkan kepada orang tua. Saya enggak akan, apa, pesantren itu enggak akan bisa merubah saya. Dia berperilaku lagi, bahkan ada beberapa anak-anak klien kita itu yang memang dari pesantren yang dia itu maafnya, na'udzubillah menjalik perilakunya. Karena tidak ada tadi tuh, kelekatan batin. Sehingga kalau saya bilang akhlak ini dibentuk di rumah. Ketika kita mengirimkan anak pesantren, kadar Allah anak saya pesantren juga Masya Allah. Kita harus siapkan dulu di 12 tahun pertama nih. Siapkan akhlak, etika, uswatun hasanah yang muncul dari orang tua. Sudah diimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Tebarkanlah anakmu, antarkanlah anakmu. Kita sampaikan kepada anak, kita belajar sama-sama. Karena ada ilmu-ilmu agama yang Abi gak paham. Yang Mami juga gak tahu nakku. Kalau untuk kehidupan ini bisa belajar sama Mami dan Abi. Tapi ada hal-hal dasar, bahasa Arab kan saya gak bisa bahasa Arab.
2: Iya.
1: Kitab kan gak bisa, jadi silakan di sana. Akhirnya Alhamdulillah, itu yang saya lihat orang tua yang seperti itu mengantarkan anaknya, Masya Allah berhasil. Tapi kalau menjadi sebuah hukuman di pesantren, percayalah.
2: tidak akan jadi ya.
1: Kayaknya
2: tidak,
1: sih.
2: Tidak menggantungkan semuanya kepada pesantren.
1: Oh, iya. Ya,
2: baik. Wah, luar biasa sekali Bunda. Ilmu yang menuntun, adab yang menjaga. Kita sudah bisa mempersilakan pendengar kita yang ingin bergabung di line telepon 0651470555 dan juga 0811671388. Kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi.
2: Dengan Ibu siapa ini?
3: Dengan Ibu Nur Laili di Pagar Air.
2: Iya, silakan Ibu Nur Laili. Sehat ya Bu Nur Laili?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya. Silakan nih, ada yang ingin didiskusikan, silakan. Halo, Bu Nur Laili? Iya, kok hilang nih suaranya? Bu Nur Laili. Halo.
1: Putus ya.
2: Terputus apa, Bu Nur Laili? Bu Nur Laili bisa dicoba lagi, tiba-tiba suaranya hilang ya. Kita terima di 811 ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
2: Iya, dengan Kak Yana ya.
4: Iya, benar Kak
2: Anggi. Iya. Tadi Bu Nur Laili, sayang sekali Kak, Bu Nur Laili bisa dicoba lagi. Kita terima Kak Yana dulu tapi ya.
4: Bu Nur Laili sering lompat-lompat Kak Anggi.
2: Jadi lompat suaranya ya.
4: Sering lompat-lompat, udah menghilang gitu kan.
2: Silakan Kak Yana.
4: Terima kasih Kak Anggi. Iya. Assalamualaikum, Ibu apa Kak Anggi?
2: Ibu Saprina, Bunda Ina.
1: Bunda Ina.
4: Oh, Bunda Ina.
1: Iya, waalaikumsalam.
4: Sama-sama
1: salam.
4: Ciregar di situ ya.
1: Dua regar
2: nih yang cerewet.
4: Regar kuadrat gitu.
2: Okay. Iya.
4: Semoga sehat selalu dua-duanya.
2: Amin. Ya. Terima kasih.
4: Gini Bunda Ina.
1: Iya.
4: Terkadang ada saya mendengar seorang ustaz. Beliau dengan pistol yang abrak-abrak lah di belakangnya tuh ustaz gitu kan.
1: Iya.
4: Tapi di saat beliau ceramah untuk Rasulullah tentu membeliau-beliaukan kan. Namanya juga kita punya adab gitu, punya adat. Tapi yang ustaz ini sendiri mendia-diakan itu.
2: Menyebutkan Rasulullah dengan dia
4: dengan dia-dia. Sementara kalau saya berpikir dia pernah bercerita bahwasannya untuk bupati beliaukan, gubernur beliaukan. Kenapa untuk Rasulullah yang memang paling mulia di antara kita semua dan Allah juga memuliakannya, kenapa beliau mengatakan dia-dia gitu kan? Sedangkan saya sendiri tadi mengatakan untuk ustaz itu beliau, kan namanya adab ya Ibu ya. Bagaimana itu cara beliau, cara ustaz itu berceramah yang mendia-diakan Rasulullah? Apakah dengan titelnya itu yang ilmunya yang luar biasa udah keluar negeri itu ke Kairo atau kemana gitu?
2: Iya.
4: Tapi apakah adabnya tidak didapatkan dari keluarganya?
2: Nah, mungkinkah itu kurang kuat adabnya gitu ya?
4: Iya, betul kan.
2: Baik.
4: Apakah seperti itu Bunda? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih
2: kembali.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Yana di Lambaru. Iya. Silakan ditanggapi Bunda.
1: Iya, ini kan saya enggak dengar nih ceramahnya gimana ya kan? Iya. Tapi memang kan kalau dalam Islam itu dia ada dikatakan adalah sebagian umat untuk menyeru kepada kebaikan ya kan? Dengan caranya ahsan yang baik,
2: ahsan
1: itu adalah dengan baik, dengan lemah lembut. Saya di awal mengatakan Rasulullah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kehidupan sehari-hari 24 jam itu adalah mencontohkan tentang akhlakul karimah
2: kepada ya kan? Anak-anaknya,
1: kepada anak-anaknya dalam kehidupannya, sehingga tadi hadis saja disebut tadi itu asar, sebutan kata hadis itu jadi asar, jadi perilaku dia selama 24 jam. Kok ada yang orang lain yang dengan titel dan ustaz tadi tidak berperilaku seperti itu? Sebenarnya kembali kepada personalnya. Kepada personal dan pembiasaannya dan penggunaan bahasanya. Nah, kalau melihat dari tatanan bahasa, kalau kami orang Batak ini kan kau itu biasa, ya kan? Kamu itu biasa, apa kau, aku itu biasa. Kalau di Jawa tuh aku. Yeah. Bahkan pertama dulu kami waktu di sekolah itu ada anak-anak ngomongin aku, dia kok ngomongin aku. Nah, kalau di Jawa itu aku biasa. Yeah. Tetapi kembali kepada adab kita sebagai ustadz tadi. yang menggunakan sebutan Rasulullah seperti apa, itu kembali ke personal orangnya. Alangkah baiknya menggunakan bahasa yang ahsan tadi,
2: iya,
1: ahsan yang baik, lemah lembut, dan itu akan menjadi cerminan. Dan itu kembali ke personalnya, Bunda. Kalau ditanya apakah ada perilaku mereka di keluarganya, kita nggak tahu juga ya bagaimana perilaku di keluarga mereka. Tetapi bisa jadi saya mau mengatakan begini, pembiasaan dia dalam berbicara itu juga mempengaruhi di lingkungannya,
2: iya,
1: gitu kan? Karena kan saya selalu juga sering sampaikan, Kak, ini agak saya tambahkan sedikit, di pola asuh. Di pola asuh itu menurut kita itu kasar, tapi ada sebagian budaya orang itu gak kasar, kayak tadi aku dan lain, iya, sebagainya. Ini juga, tetapi tadi pertanyaannya kenapa dia kalau misalnya untuk pejabat dia beliau, tapi kepada Rasulullah kenapa dia tadi. Nah itu kembali kepada personal dari ustadznya, mungkin gitu ya. Yang penting kita jangan mencontoh ya, Kakak, ya Bunda ya. Kita tetap pada prinsip kita bagaimana mengucapkan dengan ahsan, bagaimana kita berperilaku, apalagi di hadapan orang umum, orang banyak ya, yang menjadi contoh. Jadi kita sebenarnya berat loh tanggung jawab sebagai penceramah. Saya juga ini banyak ngomong, ini tanggung jawabnya kepada Allah ini, Masya Allah. Jadi sehingga kadang selalu saya sampaikan,
2: yeah,
1: kayang itu harus diimplementasikan,
2: yeah,
1: bukan, yeah, hanya diucapkan saja, yeah, gitu ya.
2: Jadi bisa jadi mungkin itu sudah kebiasaannya. Tapi tadi yang menjadi pertanyaan, mengapa dengan orang-orang yang lain di dunia, yeah, merasa bahwa lebih hormat gitu ya, yeah,
1: yeah.
2: Apakah kadang-kadang, nah tadi kembali kita kepada adab ya Bunda ya, kalau,
1: iya,
2: adab itu tidak ada, membuat orang bisa jadi sombong, atau karena dia merasa sudah begitu berilmu,
1: iya,
2: jadi ini bisa menunjukkan ke sana juga, terlalu sombong.
1: Sebenarnya kalau orang berilmu itu udah gak sombong.
2: Harusnya begitu, Bunda.
1: Iya, karena saya aja, kok saya lagi sih ya, tapi iya sih, ketika saya makin baca banyak buku, ya Allah, lo nyon, anak dapet apa, ya. Semakin saya banyak baca buku, ternyata aku baru tahu. Aku baru tahu nih ilmu nih, pengetahuan ini. Terus saya lihat lagi, aduh ternyata yang kulakukan kemarin itu tidak tepat. Berperilaku aku terhadap, kok saya kan di dunia inklusi nih, anak berkebutuhan, kan dapat ilmu baru nih. Pengetahuannya kayak gini ternyata. Wah, ternyata semakin kita banyak baca, sebenarnya kita semakin bodoh. Dengan tanda kutip ya. Semakin kita tahu, waduh ternyata ilmuku kemarin cemen sekali, masih, yeah, belum tahu apa-apa. Jadi kalau dia masih ada kata dia, aku paling tahu, aku paling bisa, itu dia belum berilmu. Karena puncak orang yang berilmu itu udah semakin merunduk katanya kan.
2: Harusnya begitu ya.
1: Harusnya begitu. Jadi
2: ilmu padi ya.
1: Ya, kalau menurut saya pribadi, orang yang sudah berilmu itu tidak banyak
2: berbicara lagi.
1: Saya sering diingatkan oleh anak saya sendiri yang laki-laki kan. Misalnya kami ada diskusi apa-apa. Dia katanya akan menghindari debat yang panjang.
2: Perdebatan, betul.
1: Perdebatan.
2: Yeah.
1: Saya bilang dewasa nih, saya gangguin gitu kan. Ada hal-hal ini yang gak perlu didebatin lagi. Karena yang pertama kita debatkan pun, kita sampaikan ilmu kita begini-begini, karena dia sudah begitu, dia tidak akan mengubah. Dan gak perlu habiskan waktu dan energi kita. Jadi sebenarnya semakin kita sudah punya pengetahuan, kita sudah bisa membaca keadaan, membaca orang lawan bicara kita. Jadi sebenarnya kalau dia masih ada rasa yang tadi sombong dan lain sebagainya, menurut saya dia belum berilmu. Seperti itu, Kak.
2: Ya, menarik, ya, sekali itu, Bunda. Tapi di era sekarang ini, orang kok lebih suka berdebat. Seperti kita lihat ya, tontonan di televisi, di media-media sosial itu, kita tonton acara perdebatan.
1: Iya.
2: Debat. Di situ malah sampai bisa berantem ya. Padahal di situ orang-orang berilmu kalau kita lihat kan, nah, mereka memperdebatkan satu masalah dengan argumennya masing-masing, akhirnya jadi berantem. Nah, sebenarnya mereka itu orang berilmu, banyak ilmunya tinggi. Nah, itu bagaimana pula, Bunda?
1: Egonya tuh enggak akan mau merendah.
2: Karena merasa dia terlalu tinggi tadi ilmunya.
1: Pertama ego, kedua nafsunya. Kan perdebatan di media sosial itu kan ada satu yang ingin dicapai. Contoh lah, gak usah kita ngomongin yang di TV, perdebatan kita untuk pilih ketua kelas. Ini kita ngomong yang paling sederhana deh, ketua kelas aja. Pasti akan berdebat kan, mempertahankan ego biar dia bisa dipilih. Kita gak usah ngomong lebih luas. Ini kita ngomong di ketua kelas lah, yang paling contoh, paling sederhana. Geci misalnya, yang paling sederhana. Pasti dia akan berbicara sesuai dengan egonya, bagaimana agar dia dipilih. Jadi ada nafsu di sana, ada ego. Nah, makanya kan kita kalau lihat di debat itu kan kadang-kadang etika attitude-nya lupa kan? Kenapa? Karena ditutupi ilmu pengetahuan dia tadi itu, ditutupi oleh ego dia. Tujuan dia akhir tadi apa? dia ingin mempengaruhi khalayak,
2: iya,
1: untuk berpihak kepada dia. Tapi kalau kita sebagai memang benar takut kepada Allah, kita cukup menyampaikan ahsan tadi, ini kebaikan, ini kebenaran, silakan Anda memilih. Gak perlu tegang-tegangan ulat leher sampai kadang-kadang angkat kursi kayak kita,
2: iya,
1: di tempat itulah,
2: iya, gitu-gitu, iya, ditonton, nah,
1: ditonton
2: kepada
1: masyarakat. Nah, terkadang kemarin kejadian yang beberapa di media itu kami membahas, berapa teman kita bahas, sebenarnya itu kan jadi tontonan contoh dari orang-orang dewasa, iya, di luar sana, iya. Kembali ke keluarga tadi, apakah Kak Anggi, bagaimana perilaku saya terhadap tetangga, temenak saya terhadap tetangga, sikap saya yang membuangkan sampah ke rumah tetangga diam-diam, itu kan menjadi cerminan anak saya juga berperilaku buruk kepada orang lain.
2: Benar.
1: Apalagi sekarang pimpinan di atas sudah menjadi contoh yang kita lulukan ketika dia datang ke kampung kita. Anak-anak ini melihat, oh bapak tua aja pun kayak gitu ya berperilakunya, anggar, ego. Anak muda, oh kayak gini berarti sosok kita sekarang. Kan keren, jadi viral, jadi kenal orang semua.
2: Yeah.
1: Nah, jadi itu menjadi contoh. Jadi kalau ngomongin tentang akhlak ini gak akan pernah habis-habisnya ya.
2: Iya. Baik, silakan lagi Warilun yang ingin bergabung kembali 0651470555 dan juga 0811671388. Waril juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-6972-881. Kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini seperti Bu Nur Laili kembali. Silakan Bu Nur Laili, tadi terputus.
1: Iya, selamat bergabung Bu Nur Laili yang kedua ya.
5: Ya, jaringannya nih.
2: Iya,
5: ya, maju mundur ya.
2: Di pagar air ya Bu Nur Laili.
5: Iya, betul. Ya,
2: baik, silakan Bu Nur Laili.
5: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Gini, kan misalnya kita punya anak-anak, kan, yang namanya kita udah keluarga semua punya anak-anak, cowok lah kayak itu kan. Jadi kita yang orang tua ini yang terbaik lah untuk anak-anak kita kan. Kok menurut Ibu Nurleli, sebelum ya, Ibu saya antarkan anak ke Dayah, saya tanya dulu sama Tengku Ustaz yang saya mengaji kan. Ini mana baiknya kita jadi Hafiz ataupun Kedayah Ustaz gitu kan. Habis itu katanya gini, bukan gak bagus Hafiz, bagus, semua bagus katanya. Dua-duanya bagus, tapi harus ada Hafiz juga bisa menghafal untuk apa ilmu akhlaknya kan dari ini kan dari kitab-kitab juga katanya kan. Karena Al-Quran dengan kitab ini kan sambung menyambung dia kan. Jadi Ibu Nurleli pilihlah yang katanya kata ustazah ini, yang ini yang salafiyah katanya. Jadi Ibu Nurleli nggak pilih Hafiz karena di sini pun tempat Dayah ada pengajian, ada kitab-kitab juga kan. Jadi kan maunya kita orang tua emang yang terbaik. Jadi sekarang anak-anak udah selesai lah dengan berapa tahun di Dayah kan.
1: Alhamdulillah.
5: Udah selesai, tinggal satu lagi. Mudah-mudahan gak ada yang melawan, tenang, tenteram kan. Karena kita juga kita didik yang lemah lembut. Misalnya gini, sekarang kan masalah HP ini sedikit kan. Masih masalah untuk HP aja nih. Karena sekali-kali memang ada waktu untuk luang, untuk pulang kan. Cuma susah teman. Tapi kita ini juga kita lihat anak-anak berapa jam harus main HP walaupun sudah remaja kan. Cuma agak susah kalau kita bilang bilang apa karena bosan juga karena di Dayah kan hafal-hafalan terus. Berilah kesempatan yang sebentar mak bilang itu kan. Kadang-kadang satu jam, kadang-kadang udah lama dia agak ini juga agak marah gitu kan. Tapi nggak ada masalah, yang penting dia tenang tentram di Dayah, di rumah juga nggak ini kan. Jadi bagaimana juga kita mengatasi, karena Bunda ini udah berdoa juga, ya Allah tutupilah untuk sementara sebelum selesai di Dayah, jangan ingat HP, ingat ilmu yang ada di Dayah. Tapi anak-anak namanya anak-anak ibu-ibu juga ini dengan HP kan. Mudah-mudahan yang terbaik. Jadi bagaimana kita bilang sama anak-anak yang baik, jangan main HP terus-terusan gitu. Cuma sebulan sekali dia pulang gitu, nggak lama-lama juga kan.
2: Jadi bingung caranya gitu Bu Nurleli. tadi ya.
5: Cara yang lemah lembut dan kita sampai lah dia terus sambil ngapain juga.
2: Oke, okay,
5: baik.
1: Itu aja ya. Baik. Terima kasih Bu Leli.
5: Kak Anggia, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pening juga Bu Nur Laili ya, walaupun udah 6 tahun 5 tahun di daya.
1: HP-nya masih belum hilang.
2: Masih belum hilang ya.
1: Gini Bu Nur Laili. Jadi kan dia ada namanya pola Bu Nur Laili. Pola asuh. Pola asuh itu tata cara orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Dan pola itu tidak ada format khusus sebenarnya. Terus saya katakan pola saya paling benar. Enggak juga. Pola orang lain paling benar. Belum tentu. Kadang-kadang pola di saya tidak cocok di pola Bu Nur Laili. Ataupun pola Bu Nur Laili tadi gak cocok kayak saya. Terus tadi kita ngomongnya kata Bu Nur Laili gini, bagaimana cara dengan lembut. Kadang ada di rumah tangga, di keluarga, dia gak cocok dengan lembut Kak Anggi. Gak harus dengan lembut sebenarnya, tapi lebih kepada paham konsepnya. Nah, di pola asuh itu kan saya selalu menggambarkan pola itu kayak baju.
2: Iya.
1: Baju itu kan ada polanya nih. Pola saya gak bisa dipakai sama Kak Anggi. Iya. Dipakai bisa karena di bagian ketiaknya gak nyaman. Tapi ada anak kembar nih. Polanya sama semua pola bajunya. Tapi ada anak kembar yang satu lagi saya gak mau.

0: dia hadiah. Dia sudah cerita sama saya, Mi, kalau kami ngomongin tentang cewek itu sudah biasa, kesepakatan kami tidak pacaran. Tapi ada cewek-cewek yang suka, Mi, kalau adik sudah tampil nanti dia juga suka ini.
1: Ceweknya.
0: Ceweknya nanti ucapin ini, apa kasih foto, mau ini. Kasih hadiah, kan kata mami harus sopan, jadi adik udah sopan, itu hadiahnya banyak. Tapi dia cuma cerita dan gak suka saya lihat. Waktu saya, ini ya gitu kan, terus wajahnya berubah, saya tahu, oh berarti dia memang tidak suka. Karena kita pernah ngajarin tentang privacy. Ya sudah, terus kan dia, karena dia tahu juga saya waktu itu sudah wajah saya berubah, dia kayak gak enak gitu kan. Itu kan, oh tidak apa-apa ne, memang mami salah juga sih, kenapa langsung bongkar. Kan saya tahu nih, bagaimana saya bisa tahu watak anak saya? Karena kelekatan hati tadi. Dan bunda, ketika bunda sudah mengantarkan 6 tahun anak ke pesantren, tetapi kenapa masih susah dengan HP? HP itu sebenarnya sekarang sudah kebutuhan untuk anak kita. Tapi bagaimana bunda mengatur? Karena di pesantren itu kenapa mereka tetap bosan, bunda? Anak saya 6 tahun di pesantren. Saya lihat, karena saya suka mengamati. Kenapa kami anak tidak jauh-jauh sekali pesantrennya keluar daerah, keluar provinsi? Karena kami tetap tidak mau menitipkan semuanya ke orang lain. Ada bagian-bagian yang kami harus dampingi. Sehingga ketika saya ke pesantren, saya seminggu itu 2 kali. Jauh padahal. Tapi saya selalu pergi. Karena apa? Saya tidak mau terlewatkan yang tugas saya. Saya lihat bagaimana kehidupan mereka dari bangun pagi aja tuh di 3:30 paling cepet loh. Terus 3:30 sampai dia mandi, dia antri sarapan, dia makan, sampai dia sekolah, sampai sore dia cuma ada waktu beberapa jam untuk istirahat. Dan itu terus-terusan bukan sehari, tetapi berbulan-bulan. Sehingga ketika dia pulang ke rumah kepengen pegang HP itu masih hal yang wajar. Bagaimana cara untuk dia tidak emosional ketika kita larang? Boleh. Apa mau main HP? Oh boleh silakan, tapi janji yuk kita sama-sama. Gimana? Berapa menit? Berapa jam? Kalau dia udah dewasa kan mungkin jam. Tapi kalau dengan perilaku cara kita tadi itu harus dengan cara orang lain, biasanya gak masuk. Karena yang tahu ikatan batin tadi itu orang tuanya. Jadi saya selalu mengatakan anak itu diinstal sesuai dengan orang tuanya. Jadi coba kenali bagaimana sikap marah dia, bagaimana sikap kesel dia ketika kita melarang bertubi-tubi. Dan kalau anak sudah mulai SMP, kok pesantren SMP berarti kan, SMP SMA dia gak suka dinasehatin Kak Anggi.
1: Iya ya, tidak lagi ya.
0: Gak suka dinasehatin.
1: Dia merasa sudah tahu, udah besar gitu.
0: Iya, apalagi yang laki-laki ya. Laki-laki itu kan egonya memang Allah ciptakan karena dia akan menjadi pemimpin di rumah. Tapi hati-hati juga. Jangan merasa karena dia punya ego terus dia sembarangan. Ingat Allah juga titipkan Rahman dan Rahim, kasih sayang.
1: Iya.
0: Jadi ego itu harus dibarengi dengan kasih sayang. Nah, karena dia punya sikap tadi yang ego mau sebagai pemimpin, dia gak boleh kita suka hati, Kak Anggi. Ngerepetin dia, terus kita tuh bolak-balik mengingatkan dia, enggak. Boleh diingatkan kembali, abang, gak lelah matanya, nak. Gak capek matamu, nak. Gak lelah tanganmu, pegang HP terus, yuk istirahat dulu, makan dulu. Nanti kembali ke pesantren, dia udah hilang dunia itu. Balik lagi. Kembali kepada bagaimana pola orang tua tadi dalam menyampaikan, dalam berkomunikasi, dalam menghargai. Saya selalu sampaikan itu. Anak-anak kita tuh butuh dihargai juga.
1: Butuh dihargai.
0: Dihargai.
1: Ya seperti tadi yang kita katakan, bukan hanya dilarang, bukan hanya dipatok, harus menurut, tapi dia butuh dihargai. Jadi artinya Bunda Bu Nurlaili tadi harus berbicara juga kepada anaknya secara terbuka.
0: Terbuka.
1: Bagaimana yang
0: sebaiknya
1: diskusikan bersama gitu Bunda.
0: Iya, diskusikan. Bukan kita yang mendominasi ya. Tapi boleh sampaikan, misalnya kalau hafalan bisa jadi apakah hafalnya berkurang kalau terlalu lama gitu. Biasanya kalau anak SMP SMA itu kan kalau kita dengan baik dan cara perilaku di rumah orang tua kan beda-beda ya. Kalau saya kan cara ngomongnya kayak telenovela kalau saya ngomong kan nggak mungkin orang lain juga nenek nggak dengan cara masing-masing lah, dengan budaya di rumah itu tadi yang dibangun tadi, budaya yang seperti apa.
1: Jadi artinya kita tidak boleh mengikut cara orang lain, gunakan cara kita sendiri,
0: cara
1: pola
0: kita sendiri. Boleh melihat. Misalnya kita ATM, ambil tirukan dan modifikasi, boleh. Tapi kita kan punya khas sendiri di keluarga kita kan, pasti punya khas sendiri lah. Saya percaya itu.
1: Ya
0: mudah-mudahan yang ciri-ciri di keluarga kita tuh ciri-ciri yang benarnya,
1: jangan
0: yang tidak benarnya. Yang insya Allah pasti. Dan tadi itu ikatan batin antara orang tua dengan anak itu tidak ada yang bisa mengganggu gugat.
1: Kalau sudah terikat batin tadi, kita lah yang paling paham anak itu tadi ya.
0: anak itu.
1: Begitu ya Ibu Nur Laili, mudah-mudahan bisa diterima ya Bu Nur Laili, dan selamat mencoba dengan pola
0: dengan
1: Ibu
0: pola
1: Nur Laili. Baik, kita lanjut lagi Bunda, ada sebuah pesan WhatsApp, sudah dari tadi ini dikirimkan, tapi kita bacakan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Ina dan Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mulia di Sigli, Kak. Mulia di Sigli. Saya ingin bertanya, apa bahaya terbesar ketika seseorang itu memiliki ilmu yang sangat luas namun tidak dibarengi dengan kehalusan adab? Mulia di sini. Ya.
1: Aduh, ya, saya bertemu enggak banyak sih. Ada bertemu beberapa teman kan. Kadang-kadang saya ngomong kayak gini, dia tuh padahal orang budaya misalnya, tapi
0: mengerti budaya harusnya.
1: Ngerti budaya. Orang-orang budaya itu kan lembut hati kan. Kenapa bisa
0: perasa,
1: budaya, tapi kenapa perilaku, adab, etika, attitude itu tidak berbudaya, kan itu juga. Nah, itu tadi kembali kepada personal orangnya, pada pembiasaan-pembiasaannya, pada polanya. Ingat lagi ya, perilaku kita hari ini cerminan dari pola kita di masa lalu. Bisa jadi hari ini, misalnya Kak Anggi nih, sikap Kak Anggi hari ini, emosional Kak Anggi itu kita gak tahu bagaimana trauma Kak Anggi di masa lalu. Ada juga rasa sombong, saya pernah mengalami ketika saya baru-baru kuliah. Karena apa? Waktu itu saya punya trauma nih. Saya gak pernah dianggap pinter Kak Anggi di keluarga. Secara gak langsung, karena kami kan ramai tuh. Saya ramai Kak Anggi. Saya
0: jadi
1: anak
0: istilahnya
1: ke-12.
0: Berjuang sendiri ya.
1: Saya anak ke-12. Padahal mungkin itu perasaan saya saja. Jadi saya anak ke-12 tuh karena gini, adik abang itu sempat jago matematika, bahasa Inggris, nyanyi. Saya nyanyinya juga tanggung kali Kak Anggi.
0: Jadi gak ada yang lepas gitu ya.
1: Jadi gak ada yang lepas. Jadi akhirnya bagaimana? Saya tuh selalu merasa minder, saya tuh gak pandai. Ketika saya sudah kuliah, saya muncul, ah bisa kok saya. Biasalah, anak semester 1 kan. Kan bisa kok saya jago kok. Tapi karena kita punya ilmu, kita mau belajar, kita mau bergaul, kita mencari ilmu kemana-mana, ikut kajian ini, itu kita baru tahu ternyata di atas ilmu itu ada adab namanya. Ada etika namanya, ada aturan namanya. Nah biasanya orang-orang berperilaku negatif ini yang saya ketemu, beberapa orang kan akhirnya dapat jawabannya, ternyata punya masa lalu juga. Masa lalunya mungkin trauma-trauma pola asuh kan. Luka-luka pengasuhan yang masa lalu itu, ini kesempatannya aku sudah naik nih ke atas. Aku sudah bisa gimana-gimana pun, aku udah gak, udah keren aku. Aku punya pengetahuan apa, aku sudah S1, S2, S3 profesor misalnya. Aku udah bisa, aku udah di atas siapa-siapa. Ternyata apa itu di masa lalu tadi itu? Tetap kembali kepada pola perilaku. Tapi tidak bisa juga trauma masa lalu itu menjadi alasan. Sehingga bagaimana kalau kami bahasanya itu selalu diskusi dengan teman-teman. Ada namanya si terluka menjadi penyembuh ya. Penyembuh bagaimana sih? Pokoknya dia sudah pernah mengalami trauma, tapi akhirnya dia sebagai penyembuh. Bagaimana traumanya itu? Misalnya saya, trauma saya itu Kak Anggi, paling saya gak bisa lihat anak dilakukan kekerasan terhadap anak. Akhirnya saya punya sebuah sekolah, saya implementasikan. Jangan pernah mengulangi hal-hal buruk yang pernah saya lakukan di masa lalu misalnya. Jadi trauma itu menjadi positif kan? Si terluka, si penyembuh gitu deh. Pokoknya dia terluka, tetapi dia bisa menjadi penyembuh untuk orang lain. Nah itu banyak terjadi.
0: Jadi berdasarkan pengalaman,
1: pengalaman dia tidak akan lakukan kepada orang lain. Dan dia mengingat ternyata yang kita lakukan itu menyakiti orang lain. Dan itu bagaimana caranya bisa dia sembuh? Yang pertama, memaafkan diri sendiri terlebih dahulu, memaafkan orang lain, dan apresiasi bahwasanya dirimu itu bermakna, bahwasanya dirimu itu hebat, bahwasanya dirimu itu dibutuhkan orang banyak, kamu istimewa. Kalau saya hal dasar seperti itu pagi hari itu kita afirmasi, terima kasih kepada Allah sudah melahirkan saya, sudah menghidupkan saya, bisa bermanfaat dan lain sebagainya. Sehingga mengatakan, aku bermakna, dan tidak ada produk Allah yang tidak bisa bermanfaat. Salah satunya adalah aku. Bukan berarti menjadi tambah sombong dan angku gitu.
0: Jadi kembali kepada, coba kita lihat ya kan, Bunda tadi mengatakan orang yang bisa menjadi obat, pengobat dari, berasal dari trauma,
1: dari luka-lukanya.
0: Dari lukanya. Dia bisa menjadi pengobat untuk yang lain. Tapi ada juga orang yang justru membalas ya Bunda. Dari lukanya dia membalas ke orang lain karena trauma itu tadi. Nah itu salahnya di mana itu Bunda?
1: Belum sembuh lukanya.
0: Dia artinya belum memaafkan yang terjadi pada dirinya.
1: Karena sebenarnya trauma itu kan gak pernah hilang. Dia gak akan pernah hilang. Dia ibaratkan luka, bekasnya itu akan terus ada. Tapi bagaimana caranya itu kita kendalikan. Kita alami yang pertama, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang-orang yang pernah ada melukai kita. memaafkan lingkungan yang kita yang pernah melakukan hal-hal terhadap kita. Karena sesungguhnya ketika kita sudah memaafkan, itu yang sembuh kita, Kak Anggi. Yang nyaman, yang tenang tuh kita. Bukan orang lain. Bukan si pelaku tadi. Nah, kadang-kadang muncul tuh traumanya. Muncul tuh traumanya. Tapi balik lagi. Aku maafkan. Kan sekarang kan banyak itu kan bagaimana cara afirmasi positif, memaafkan, betul, mengatakan tubuhku sehat, iya, tubuhku kuat. Mengatakan kita cantik boleh loh, Kak Anggi.
0: Itu bermanfaat, Bunda, bermanfaat, ya.
1: Kalau saya rasakan itu,
0: bersyukur, Kak Anggi.
1: Bersyukur,
0: Bunda, ya.
1: Bersyukur. Karena trauma saya masa lalu, Kak Anggi, ini saya bongkar trauma saya tuh merasa gak cantik. Karena dulu saya kayak buntel, kayak masih kecil. Dari antara adik-adik kakak saya
0: itu. Ya itu karena tadi, karena ramenya itu. Jadi sehingga.
1: Iya, kan gak cantik.
0: Tidak bisa dipuji satu persatu.
1: Iya
0: gitu.
1: Dong, 13. Iya. Saya anak ke-12. Jadi kan makanya akhirnya saya memaafkan. Bahkan saya bersyukur saya terlahir dari ibu yang sangat luar biasa. Mm-mm. Bersyukur ya Allah saya terlahir dari abang-abang saya. Ada abang saya, ada kakak saya yang luar biasa. Mm-mm. Yang penuh kasih, yang penuh sayang kepada saya. Sehingga saya memaafkan semuanya. Semuanya itu memaafkan diri sendiri, dan sekarang saya berperilaku kepada diri saya sendiri. Terutama kita jangan menzolimi diri dulu, yeah, nih. Diri sendiri, dan kita berperilaku positif kepada orang lain. Selalu hal positif yang muncul. Kalau kita sudah melihat orang lain negatif, biasanya diri kita loh yang negatif. Hmm.
0: Nah, Bunda, ini perbincangan kita kan tentunya didengar oleh warih-warih kita, ya, yeah, yang mungkin merasa bahwa kenapa baru sekarang saya tahu? Ternyata pola mendidik itu sangat penting ditentukan dari masa kandungan, mengandung anak, masa, iya, kecil anak. Nah, katakanlah mungkin hal itu sudah terlanjur, ya Bunda, ya. Mm-hmm. Anak tadi sudah dibentuk dengan mungkin kekerasan atau apa, sehingga dia, yeah, juga mudah membuli di luar. Apa yang harus dilakukan, Bunda?
1: Oke. Okay. Saya pernah ikut pelatihan PSPA, namanya. Itu sekolah pendidikan untuk orang tua sama Aba Ihsan. Selesai pelatihan saya menangis, jumpa Aba Ihsan. Aba Ihsan, saya punya anak 9 tahun, anak perempuan saya. Ada beberapa hal perilaku saya yang saya anggap itu tidak tepat. Karena ternyata bentuk dari trauma saya, makanya trauma masa lalu itu macam-macam, ya,
0: betul,
1: ya Kak.
0: Betul.
1: Perilaku masa lalu saya. Yang negatifnya itu apa, Kak, saya waktu itu? Karena kita pernah dulu merasa tidak ada, jadi kita memenuhi semua kebutuhan anak saya. Yang terbaik, kalau ada orang lebih baik, saya mau yang lebih baik lagi untuk anak saya. Kalau orang beli misalnya mereknya A, saya akan cari merek lebih bagus. Itu sebenarnya kan bentuk trauma saya. Bagaimana, sehingga apa? Kondisi anak saya itu, nih kok dia dengar. Apa yang dia mau, maunya ada waktu itu. Terpenuhi. Anak saya 9 tahun, saya bilang apa masih bisa untuk merubah pola saya. Baiknya saya itu dapat pengasuhan dari ibu. Ibu gak pernah lepaskan kemana. Baiknya saya adalah saya gak pernah lepaskan anak saya kepada siapapun. Mungkin kalau di kampung itu saya yang anak gak diayun. Yang saya, memang saya kepengen anak itu saya dekat sama saya. Itu positifnya. Tapi ego-ego tadi itu kan pasti nurun ke anak. Apa kata Aba Ihsan? Sebelum kamu masuk ke liang lahat, kamu masih bisa berubah.
0: Tidak ada kata terlambat.
1: Tidak ada kata terlambat. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, kata Aba Ihsan apa? Mohon ampun kepada Allah atas terhadap hal-hal yang kekhilafan kamu.
0: Itu kita menganggap itu kekhilafan kita.
1: Kekhilafan kita. Kan kita gak sempurna, Kak.
0: Iya, iya.
1: Gak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Nah, kembali kita mohon ampun kepada Allah dan maafkan atas luka yang sudah kita berikan kepada anak kita. Apa yang sudah kita lakukan kepada anak kita, kita maafkan.
0: Perlukah kita berbicara kepada anak itu bahwa Bunda begini, mohon maaf karena Bunda begini-begini, iya, selama ini, ya.
1: Perlu
0: pengakuan
1: dosa.
0: Ya? Kita mengatakan pada dia kesalahan, iya, kita, ya.
1: Perlu. Iya. Saya ketemu sama anak, katakan maafkan mami, dulu mami seperti ini dan ini ternyata salah, Nak. Contoh lah misalnya ada orang tua, "Kak, saya main HP. Maafkan ibu ya, Nak. Maafkan Bunda ya, Nak. Iya. Maafkan Umi. Ternyata salah selama ini Umi main HP terus. Kita belajar sama-sama ya, Nak." Dulu Kak Anggi waktu saya mulai belajar tentang parenting itu, saya sudah keliling Kak Anggi juga, ada beberapa kota. Saya bawa anak saya. Ketika saya ngisi di mana, saya bawa anak saya, dia saya asistenkan. Saya selalu sampaikan, guru pertama saya adalah anak perempuan saya. Hari ini kalau saya bisa kasih seminar parenting kemana-mana karena gurunya anak saya. Dan dia tuh merasa, dia lihat usaha saya untuk menjadi ibu yang baik. Dia lihat bagaimana perjalanan hidup saya ketika saya termasuk menikah muda. Saya belum selesai kuliah sudah menikah. Jadi bisa bayangkan kan, Kak Anggi,
0: iya,
1: dengan saya problema kuliah. Dan anak saya tahu, oh ini usaha orang tuaku bagaimana untuk menjadi baik. Bagaimana tidak mengulangi lagi. lepas dari kebiasaan itu susah loh Kak Anggi.
0: Betul.
1: Nah, tapi anak melihat akhirnya apa, anak saya tuh masya Allah jadi partner hari ini.
0: Oh,
1: jadi teman ngobrol. Ya jadi mudah. Jadi yang pertama mohon ampun kepada Allah atas kekhilafan kita. Yang kedua maafkan diri kita yang sudah melakukan tadi kekhilafan. Yang ketiga hilangkan sudah minta maaf kan, kita tidak mengulangi lagi. Maka belajarlah terus bagaimana menjadi orang tua yang tepat sesuai dengan anak kita. Karena tidak boleh juga kita belajar sesuai dengan untuk anak orang seperti anak
0: kita. Yeah.
1: Tetap sesuai dengan anak kita sendiri.
0: Jadi biar selaras Bunda ya. Kita tahu anak kita seperti apa. Dan kita yang paling memahami anak, apa yang membutuhkannya kita lakukan itu ya Bunda ya. Baik Bunda, tidak terasa ini
1: Masya Allah
0: sudah masuk di sesi terakhir Bunda. Ada himbauan, harapan atau lagi kata kunci yang bisa disampaikan kepada pendengar kita, silakan.
1: Iya baik, yang pertama saya mohon maaf dulu, apa yang saya sampaikan itu bukan bentuk kesempurnaan saya sebagai manusia. Saya juga masih banyak salah. Saya terus belajar bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana menjadi contoh teladan untuk anak saya. Sampai hari ini masih belajar. Dan saya berharap pendengar juga mendoakan saya, mendoakan anak-anak saya untuk tetap di jalan Allah.
0: Sama-sama berdoa kita.
1: Iya, sama-sama berdoa untuk ayah dan bunda di luar. Adab di atas ilmu. Dan adab itu bukan dapat di sekolah. Yang ditemukan yang pertama adalah di rumah. Bagaimana cara kita bersikap sebelum anak kita lahir, sampai anak kita lahir, sampai anak kita hidup di masyarakat. Bagaimana kepribadian kita, sikap kita, maka itu adalah cerminan anak-anak kita ketika dia keluar dari dalam rumah. Percayalah, contoh teladan akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh orang tua menjadi role model anak ketika anak keluar dari rumah. Mungkin itu saja Kak Anggi, semoga Allah mengampuni kita semua.
0: Terima kasih Bunda, menarik sekali apa yang sudah diperbincangkan hari ini dan sudah banyak sekali ilmu, pengalaman yang juga menambah ilmu kami, juga menambah pengalaman. Dari pengalaman Bunda bisa menambah wawasan kami, juga warih-warih yang lain. Terima kasih Bunda kebersamaannya hari ini, semoga sangat bermanfaat, berkah
1: Amin.
0: Dan juga sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Kalau misalnya ditodong lagi harus mau.
1: Siap. Yang penting bisa diatur waktunya. Satu lagi pesan sedikit saja. Ayah dan bunda, tidak ada manusia apa orang tua yang sempurna. Yang ada adalah orang tua yang terus belajar sampai nanti ajal menjemput. Jadi kita harus terus belajar.
0: Kita harus terus belajar warih ya. Terima kasih bunda dan juga warih semuanya yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi, juga yang menyaksikan kami melalui YouTube RRI Banda Aceh. Saya Anggi pamit dari ruang simak Anda bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Oke, baik. Selamat siang, Warelon, dimanapun Anda berada dan terus stay tune ya di 88,6 MHz. Masih bareng saya, Juli, di sini akan terus menemani Warelon semuanya hingga nanti tuntas insya Allah itu sampai pukul 13 ya waktu Indonesia Barat. Tadi juga kita sudah mengikuti dialog ya, dialog Cirebo bersama Kak Anggi dan juga Ibu Vina. Semoga apa yang disampaikan di sana juga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya dengan tema yang luar biasa ya. Oke, dan untuk informasi waktu di studio juga sudah menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, yang pastinya sesaat lagi kita juga akan mendengarkan lagu-lagu islami sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Baik, sebelumnya ada lagu yang sudah saya pilihkan di sini, masih lagu daerah kok kita katakan ya, miliknya Ajir dengan Rahasia Cinta, spesial buat yang masih terus stay tune.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Kasih Untuk Kebersamaannya ya. Dimana itu lagu dari Nyopema yang dibawakan oleh Tengku Muda. Nah, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita berakhir. Insya Allah jumpa di waktu dan juga di kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kita juga akan merilai bersama Pro 4 RRI Jakarta Suara Budaya Nusantara. Selamat mengikuti.
1: Pentingnya kita baca biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
2: Iya juga ya.
3: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: Komite jam 13.
1: Abang Po, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mengatakan transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan di lapangan. Menurutnya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11-20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi. Sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491an peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Sampat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perempat Network ya, barengan Perempat Jakarta dan Perempat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perempat Medan. Sudah ada Bang Kiki Koswara di Perempat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perempat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Sinabung masih ngebul-ngebul.
2: Ya batuk-batuk sikit.
1: Masih, ya Allah. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Ya amin, mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya baik. Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perempat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti untuk yang ingin juga berinteraksi nanti di 061 846 3116.
1: Oke.
2: Atau di WhatsApp di 0811 6144 248.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perempat ya, bisa dihubungi di Perempat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perempat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perempat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Jadi kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perempat Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datuk Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB Mabmi, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah, itulah kalau Telangga ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga.
2: Boleh juga.
3: Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubu, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya, Datu, ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya, Datu.
3: Iya,
2: ya?
3: Banyak.
2: Nah, ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya, Datu.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul.
2: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan, ya kan? Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih, Datu, mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya Ustaz ya. Ustaz kok Ustaz ya?
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya, bepantun juga lah nih bah, biasa kami pantun, gitu.
2: Bepantun ya.
3: Menyulam katun darah Melaka.
2: Patut.
3: Iya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakun.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan diadakan mereka ada ya kami yang biasanya yang membawa itu
2: ya.
3: Dari Merisi. Dari Merisi kecil.
2: Itu tahapan sebelum pernikahan ya.
3: Merisi itu artinya bertanya.
2: Merisi.
3: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risi belum bisa kami terima karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisi nanti barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa, ini sangat bagus. Tadi dalam merisi ini sangat bagus. Disinilah, di sini ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya, Datu, ya. Maci. Maci
3: jadi,
2: asma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga, ditentukan juga sebelum pinangan dibuat tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat kata musyawarah serta mufakat. Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah, ini sebelum dilanjutkan kembali nih, Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu
2: yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul, dari itulah adalah telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak, tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak. Jadi memang dibilang orang, beriku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tidak berbini, awal yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada apa namanya pelatihan begitu mengenai telangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu. Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
3: ya,
2: bagaimana
3: betul.
2: Tentang ilmu betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara.
2: Ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah Mabtirlah Warhamah. Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Ya. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah.
3: Jadi ada rasa harus.
2: Iya.
3: Jadi dia bilang, Dato, kita usahakan adat Melayu ini tadi. Kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori bagaimana di praktiknya. Datuklah seorang telangkai baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Nah, jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Ada lagi para pemirsa tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam yang lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih,
3: mohon kiranya nasihat betuah, tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
2: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi enggak langsung kami ada enggak anak perempuan namanya enggak ada enggak bunga di sini.
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang
3: harus kita
2: jelaskan juga.
3: Ya, biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
2: Dari risik sepakati kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu bahwasanya yang mau disampaikan nanti yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya.
3: Ya, risik kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepersalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah. Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. betul.
3: Depannya aja.
2: Betul.
3: Ya, semuanya pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan, ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini nggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Baik adik ayah, abang ayah, uak lah kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Ke Mekah yang belum.
3: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Di Risik sudah, di Pinang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akad nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ merisik besarnya ya.
3: Udah bisa masuk. Nah,
2: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeda.
3: Seminggu sebelumnya udah di risik kecil, udah pas, baru nanti
2: dirapi. Keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang. Prosesi sebelum pernikahan
3: betul,
2: ya. Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan sepakati oleh keluarga begitu.
3: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, merisik, meminang, naik belanja atau ulur tanda baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang disepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
2: kapan tanggalnya,
3: kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu maharnya harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
2: syarat sah
3: akad mahar.
2: Betul.
3: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya, tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul.
2: Setelah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya,
3: supaya jangan ada yang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masya Allah ya.
3: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
2: Di dan malam hari?
3: Iya, malam. Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Nah, supaya perempuan ini tadi tidak digunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
2: Waduh gitu. Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya. Oh, tidak malah apa kali dia tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil meristik besar.
3: Iya, betul.
2: Pada saat malam akad ada malam berinai pula gitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya? Ya,
3: biasanya sorenya.
2: Oh, sore ya.
3: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir, cukup malam berinai besar.
2: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
1: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya ceritanya, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini enggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya, yang tadi Datu ceritain.
2: Dari awal,
1: ya
2: pernikahan begitu ya,
1: dari awal justrunya
2: sampai mencarikan jodoh, mungkin telangkai bisa ya,
1: bisa jadi macomblang ya. Siap deh kalau gitu, tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat, tapi boleh. Nanti bentar lagi ya, Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar. Ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi pendengar Pro 4 di siang hari ini masih barengan Ajoritia dan juga Bang Kiki di Pro 4 Medan.
3: Betul sekali.
2: Iya, Bang Kiki sudah ya. Adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro 4 Medan?
3: Iya betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Kak boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 081161444248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021350-4510 atau di pesan WhatsApp di 081211249284 ya, biar perempat ya.
3: Dampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Okay. Halo. Ya,
2: halo. Halo. Halo, ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di kota Jogja.
2: Oh sama berarti ya, itu juga sama.
3: Izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya?
3: Pengadilan. Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu sudah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah, icip-icipan. Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites.
3: Iya.
5: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa? Misalnya entah yang suka asin, apakah
5: gimana
3: gitu?
5: Iya, di situ memang ditaruh lah, dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, mm-hmm. ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian bari yang manis,
3: yeah.
5: ini yang bagusnya.
3: Oh begitu, ideal.
5: Berarti dia, itu, ya? Nah dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia yeah. mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, okay, Datuk, ini
5: happy ada ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datuk, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh, halo,
3: selamat siang.
7: Budaya Nusantara dari Medan.
3: Hoi. Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana? Oh iya kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Mm-mm, dari Jakarta, iya iya.
7: Jakarta, nanti aku kan nggak lari ke Medan.
2: Iya iya Cegu, se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya.
7: Jojo.
2: Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Nah, ya. Oke, okay, Cegu, pertanyaannya cemana nih?
7: Mm-hmm.
3: Betul ya. Sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cegu.
7: Mm-hmm. Begini,
3: yeah.
7: Memang kalau kita apa namanya tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
2: Betul
7: sekali. Menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cekir ya tanya. Tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih, Datuk.
7: Apa sih, seperti apa sih merisik, merisik atau menengok ya tuh ya. Satu, yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
7: Intinya seperti apa?

0: tapi tadi sudah dijelaskan ya,
1: yeah.
0: Yang
1: yeah.
0: sebelum pernikahan.
1: Betul.
0: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
1: Iya, yeah, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya. Setelah diikat janji, disepakati bersama, sampailah nanti. Ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini, Pak Kiki, apa? Dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya bahwa itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga bahwa menyebutkan bahwasanya kalau dahulu nih, ini ada dahulu nih, ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani, kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasanya bunga kami belum terkopek, gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
0: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
1: Betul. Betul.
0: Ya, seperti itu ya,
1: Dap, ya. Gitulah.
0: Dan Cek Go juga puas ya jawabannya. Ya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih, Jo.
2: Oke. Okay. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, okay, ya. Kita angkat satu telepon. Halo, Prompa, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini, Pak?
3: Lombang Jakarta budaya
2: iya.
3: Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone
3: iya,
2: aja.
3: Iya,
2: oke, okay, siap. Ya. Boleh silakan, Pak Haji Amsar.
3: Mau bertanya dengan Dato apa yang di Delhi itu?
2: Narasumber kita ada Dato Khairul Anwar.
3: Iya, assalamualaikum Dato Khairul Anwar dengan abang siapa yang di
2: Bang Kiki. Medan?
0: Iya, Bang Ki.
3: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
3: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana? Asalnya gitu.
2: Oke.
3: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
1: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah iya.
1: Ya, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
1: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
0: Panjang yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
1: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan,
2: oh,
1: ya, Hindu Mongoli apa namanya. Nah, kemudian Melayu tua Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali, Bang? Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh, ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo
0: katanya. Karo justru.
1: Jadi kita gini aja lah, kita
0: banyak versi ya,
1: banyak versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam, Islam Melayu.
0: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
1: lebih
0: tema yang berikutnya ya.
1: Betul, harus
0: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai silakan. Tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
1: Iya.
0: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
1: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak belum diajar dia nih.
0: Iya.
1: Belum dikasih tahu dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwa

0: Jadi diambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis.
1: Iya.
0: Ini yang kita harapkan. Hmm. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik dari pada pantun tadi.
1: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
0: Tapi kita
1: hanya permainan aja. Betul. Ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan itu pasti akan menjalani, mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
0: Betul. Gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Hati dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
1: Iya, betul-betul.
0: Nah, jadi nasihat tuh sangat
1: disampaikan ya begitu. Sampaikan. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih, Datuk, di acara resepsi. Pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Deli itu seperti apa.
0: Oh, dalam.
1: Dari mulai awal resepsi.
0: Betul, dalam.
1: Nah, itu diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
0: Baik, Tuan Kiki. Berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai.
1: Balai.
0: Nah, pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
1: Oh, sudah ya.
0: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan, dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada, nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
1: Silat.
0: Nah, ada silat tarik.
1: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang menyebutnya seperti itu?
0: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu. Palang batang.
1: Batang.
0: Nah, kalau pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog. Habis dialog tadi tuh dia minta syaratnya sebagai masuk tadi tuh. Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang. Uncang batang pintu ini seperna mahar. Itu dikasihlah yang megang tadi. Yang pemegangnya itu biasanya anak berulak laki. Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih, ada tapi enggak ngetes juga dia. Ada namanya silat laga.
1: Oh, ada silatnya.
0: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
1: Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
0: Sebenarnya
1: jadi apa tanggapannya?
0: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
1: Palang pintunya ya.
0: Segala syaratnya harus diberi dulu.
1: Oh, ada ininya ya, ada sogokan ya.
0: Itulah penyejuk istilahnya.
1: Oh iya.
0: Sebenarnya yang mengambil,
1: tapi itu temannya hiburannya.
0: Yang mengambil dia hak impal larangan itu. Pariban korong
1: pada
0: bilang.
1: Ya pasti tahu lah ya pariban ya.
0: Iya. Anak laki-laki.
1: Ya lebih medan nih sebenarnya. Lanjut tidak boleh.
0: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar. Kalau dahulu. Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
1: Lebih sederhana ya.
0: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
1: Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria ini
0: menuju ke dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur. Dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
1: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
0: Iya. Kalau dia di Deli dia cukup empang pintu sama empang kipas.
1: Oh, lebih sederhana lagi.
0: Lebih sederhana.
1: Kalau pintunya banyak boleh juga ya. Biasanya berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
0: Duitnya.
1: Iya.
0: Tanya penyejuknya ya. Jika kami di situ tidak apalah harus dipatok.
1: Tanda keikhlasan.
0: Satu menunjukkan adat itu ada. Kalau dahulu, jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan?
1: Uncang. Betul.
0: Udah itu uang logam, nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan? Bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga, terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga, entah emas tak batu. Jadi di situ juga harus Kalau seandainya dibilangnya kurang,
1: yeah,
0: kita jawab juga. Ini kan pantun nih, Bang.
1: Betul, oh, betul.
0: Tapi iya, pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
1: Ada variasinya.
0: Kan kalau kita kan
1: logat, ya,
0: di sini empat baris ya. Kita hitung empat baris.
1: Yeah.
0: Dua sampiran, dua isi.
1: Betul.
0: Mungkin kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi mak minta dia tambah lagi katanya.
1: Saling berpantun, Bang.
2: Pantun-pantunan jadinya. Betul. Ya.
1: Iya, betul, Jo.
0: Kita bisa jawabnya gini.
1: Ini yang paling serunya nih.
0: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
1: Iya. Dan siap. Ini ada pertanyaan juga nih,
2: sama dari nih, Bang Kiki. Yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
1: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai ini, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta, boleh Bang Kiki sekalian ya.
1: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi gak perlu dihatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
1: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada. Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa, begitu.
0: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Kami tidak lestarikanlah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Yeah. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar. Sampai orang tua-tua saya lah. Yeah. Nah, waktu dulu ngajari gitu lah.
1: Iya. Yeah. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: khatam Quran itu gimana
1: dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
0: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
1: Iya.
0: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
1: Iya, tidak tapi masalah ya.
0: Tidak masalah.
1: Artinya bisa diperbolehkan, Jo, gitu.
2: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam
1: gitu.
2: Jadi cukup pengajian tuh katanya, Dato. Gimana tuh?
1: Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya, ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
0: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat
1: Wadduha. Ada masalah ya.
0: Masalah.
1: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa aja tuh ya, Mama Linda Idris ya, sudah terjawab ya. Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
1: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sana juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
1: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
1: tadi kan udah hempang beberapa hempang. Itu diakhiri dengan apa?
0: Hempang kipas.
1: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
0: Marhaban
1: ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
1: kipas. Tepung tawar dan terakhir.
0: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
1: Baik.
0: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
1: adat lagi
0: makan nasi hadap-hadapan.
1: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
0: Boleh, boleh.
1: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resam Melayu ini tetap lestari di Tanah Rili khususnya.
0: Ya alhamdulillah kalau diusuh kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di MAPMI Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober nih Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
1: Nah, ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan ya, Datuk.
0: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman, mohon disiram petang dan pagi. Mm-hmm. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu nih, adat budaya Melayu.
1: Baik, terima kasih siap. Demikian.
2: Terima kasih
1: untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga Bang Kiki.
1: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
2: Silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya, ternyata ada perbedaannya nih, gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, saya sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bapak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta bersama Perpustakaan Jakarta dan Bukebuk menggelar pameran karya raya 2026 bertema Garden of Kindness Where Creativity Grows on You. Pameran tersebut berlangsung di Perpustakaan Jakarta pada tanggal 11 September sampai 2 Oktober 2026 mendatang dan puncaknya pada di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada 3 Oktober 2026. Karya Raya adalah event kreativitas anak yang mendorong anak untuk menjadi penulis, ilustrator, dan kreator melalui program Book a Book by Mikit Publishing. Karya Raya sendiri berkembang dari 638 buku pada 2023 dan menjadi 1081 buku pada 2024. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik Daul dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan, Sukrianto, menyampaikan bahwa musik Daul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026 lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto secara terpisah juga menyampaikan bahwa penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTB merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlun, selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia memantau, untuk Anda yang saat ini sedang di rumah, di tempat bekerja, tempat melakukan aktivitas sehari-hari, atau mungkin tempat Anda sedang menikmati waktu bersama keluarga. Semoga hari ini menyenangkan, dan semoga apapun yang Anda usahakan, Anda perjuangkan dari hari ini, atau mungkin yang sudah Anda lakukan sejauh-jauh hari yang lalu, ya Warihlun, ya, semuanya bisa memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dari studio, insyaallah kebersamaan kita hari ini hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

lagu cinta diri sendiri yang baru banget rilis itu juga tuh.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
2: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan satu nomor lagu bersama Citrani Oliza, Jalo Cemarang 2. Dan sudah menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Warihlon, kini saatnya kami berikan satu informasi dari Jakarta. RRI.co.id mengabarkan setiap negara memiliki ciri khas dan daya tariknya masing-masing, di mana ada yang karena pemandangannya, tempat-tempat wisata ikonik maupun kulinernya. Di beberapa negara berikut ya, ada beberapa yang menjadikan kuliner sebagai salah satu daya tarik utamanya. Yang pertama ada Jepang, melansir dari UNESCO. Jepang terkenal akan sajian yang memprioritaskan kesegaran bahan dan keseimbangan rasa dalam setiap hidangannya. Ramen, sushi, tempura, serta berbagai santapan tradisional membuat masakan Jepang menjadi destinasi kuliner terpopuler di dunia. Tradisi makanan di Jepang atau washoku juga berhubungan erat dengan penghormatan terhadap alam dan penggunaan bahan lokal yang dilakukan secara berkelanjutan. UNESCO sendiri menetapkan washoku sebagai warisan budaya tak benda pada 2013 karena nilai tradisi dan pengetahuannya. Selanjutnya Warihlon, ada Italia, di mana negara Eropa ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kuliner internasional bahkan hingga kini. Pasta, pizza, risotto, dan tiramisu adalah sejumlah sajian Italia yang terkenal dan sangat dinikmati oleh masyarakat di berbagai negara. Dan masakan Italia sendiri menggunakan bahan yang sederhana yang dipadukan dengan berbagai teknik memasak khas setiap daerah. Keragaman tersebut membuat tradisi makanan di berbagai daerah Italia bahkan terasa seperti berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Dan Warihlon, selanjutnya ada Thailand, di mana satu negara tetangga Indonesia juga terkenal dengan menawarkan perpaduan rasa yang kuat dalam sajian kulinernya. Makanan-makanannya meliputi pad thai, tom yam, green curry, dan som tam, memberikan kombinasi rasa asam, pedas, manis, dan gurih. Kuliner Thailand semakin berkembang melalui keberagaman bumbu dan bahan yang menciptakan karakter rasa yang kuat dan seimbang. Penggunaan herba, rempah, cabai, santan, dan berbagai bahan lokal semakin memperbanyak variasi masakan Thailand. Bahkan di samping itu Warihlon, ada juga negara Meksiko yang hadir dengan tradisi kuliner yang menjadi wajah dari identitas budaya masyarakatnya. Tamales, tortilla, mole, dan berbagai makanan berbahan jagung juga memperlihatkan kaitan erat antara makanan dengan sejarah Meksiko. Bahkan pada tahun 2010, UNESCO memasukkan masakan tradisional Meksiko ke dalam daftar warisan budaya tak benda, di mana tradisi tersebut meliputi teknik memasak, pertanian, ritual, dan kebiasaan masyarakat yang mulai dari proses menanam hingga mengonsumsi makanan. Bahkan ada juga Perancis, Warihlon, yang negara dengan julukan El Hexagon ini juga ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap gastronomi modern dunia. Hidangannya yang terkenal yang didominasi oleh pastry, keju hingga sausnya yang khas, di mana sejak tahun 2010 tradisi gastronomi Prancis juga diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Tradisi tersebut berfokus pada kenikmatan rasa, kebersamaan, pemilihan bahan, penyajian, dan hubungan sosial saat menikmati makanan. Dan demikian Warihlon, kelima negara yang membuktikan bahwa kuliner bukan hanya makanan, melainkan cerminan dari kebudayaan dan juga sejarah ya. Begitulah adanya Italia, Jepang, Thailand, Meksiko, dan Perancis yang memberikan pengalaman berbeda dengan

tata rasa khasnya masing-masing. Warihlon, tetap kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Sebelum nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bersama di acara Prodangdut edisi hari ini.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Selasa 15 September 2026. Untuk wari-wari yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055 karena kita akan request lagu sampai tibanya asar tentunya ya. Dan yang sudah standby nih, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warelo saya.
1: Yang buka pintu hari ini Kak Yana.
2: Iya. Karena mendung-mendung manja kan buka pintu hari ini.
1: Ada tidur hari ini? Enggak ya?
2: Enggak.
1: Tetap aja ya, apapun cuacanya ya.
2: Iya. Walaupun dingin, walaupun apa, tetap duduk aja nongkrong.
1: Betul lah. Sama siapa di rumah? Di rumah ini kan?
2: Ini ya di rumah lagi yang ngambil paket nih. Paket datang.
1: Udah datang, iya. Paketnya COD enggak?
2: COD. Ada yang udah apa satu kan? Udah lunas satu, COD-nya satu. Jadi abang paketnya waktu kayak ada ngomong dia. Apa gitu kan? Capek deh, terima kasihnya, ngangguk-ngangguk aja.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Yana?
2: Sehat, alhamdulillah ya? Sehat, segar, bugar.
1: Sama dong. Kalau lagi cuaca kayak gini gitu, kan
2: semoga sehat juga ya.
1: Amin, ya Allah.
2: Ada gimana di situ, ada redup?
1: Sama juga, kayak di situ kayaknya. Redup-redup manja gitu ya.
2: Di sini yang terjatuh tapi terjatuh hujannya dari belakang, Nurul. Hitam kali, ya Allah.
1: Iya, itulah makanya. Kayaknya enak, gak usah pergi kemana-mana ya hari ini ya.
2: Buka kan, pintu dapur. Jadi nampak hitamnya tuh.
1: Ya udah di rumah aja ya hari ini ya.
2: Di rumah aja lah, mandi-mandi hujan. Ntar lagi rencana.
1: Oke, siap. Mau ditemenin mau ditemenin pakai lagu apa nih mandi-mandinya?
2: Lagu ini deh.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagu siapa ya? Lagu si ini, Sabda Cinta tapi versi Just Dude-nya.
1: Oke, siap. Sabda Cinta Just Dude. Kita cari dulu ya.
2: Kalau sama Durul kan Just Dude aja kan. Kalau sama Juli enggak bisa, enggak dapat. Dapatnya dia original selalu kan.
1: Iya.
2: Jadi kalau bilang original aja lah, enggak usah Just Dude. Tetap juga kayak kemarin tuh kayaknya minta gelisah Just Dude, dapatnya Ori juga sama dia Malik.
1: Ini Eri Susan sama Iyet Bustami ya enggak sih?
2: Tapi yang Just Dude-nya ya.
1: Yang Just Dude.
2: Terkadang nanti ada yang Ori mereka kan.
1: Itulah, ini ada dua. Ini sih ada dua pilihan yang Just Dude-nya. Nurul putar asal-asal aja deh. Kan ada dua, Nurul pilih. Iya, maksudnya Just Dude-nya kan dua, Nurul bilang barusan. Nurul pilih aja nih salah satu yang di antara dua ini.
2: Ada dua.
1: Itulah maksud Nurul.
2: Satu Just Dude, satu Ori.
1: Enggak dong.
2: Jangan dong.
1: Tenang dong, tenang. Don't be panic. Udah dapat nih Kak ya.
2: Ayo suka panik soalnya.
1: Tenang. Nanti darah tinggi ya.
2: Tapi itu renyun suruh turun dia.
1: Itulah makanya.
2: Oke, salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya, ceria selalu di situ.
1: Amin, ya Allah.
2: Padahal Kak Yana kan tadi mau minta lagu tentang gibah gitu kan. Tapi karena Kak Yana mau mandi hujan, gak enak lagu gibah, ntar selo Kak Yana tertidur di dalam hujan.
1: Kak Yananya yang digibahin tetangga mandi hujan.
2: Benar.
1: Kayak ada digibahin. Nanti menol dia. Enggak dong. Nanti katanya tetangganya gibahnya bukan kayak gitu. Mode positif.
2: Kak Yana, tetangga Kak Yana enggak berani gibah Kak Yana.
1: Oke deh, lanjut deh ya. Ini soalnya ada yang antri nih belakang ya Bu ya.
2: Iya, banyak yang antri di belakang. Soalnya Kak Yana tengok juga kayak ngantri
1: sembako tuh. Itu makanya.
2: Oke, terus buat Dekti. Semoga sehat Dekti. Angkat terus Dekti, jangan tinggal sempat angkat. Terus buat Kak Ngom juga, buat Kak Eli, buat Mujaria.
1: Iya.
2: Semua-semua aja lah ya.
1: Oke, siap. Makasih.
2: Terima kasih, Nurul.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Lembaru, Warihlon ya. Di belakang Kak Yana yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Bro Dando ada lagi dah.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Amri?
3: Lagi hujan nih deh.
1: Wih, sudah hujan. Oh, berarti dari sana tuh hujannya ya. Baru kesini ya. Dalam perjalanan, OTW kata hujannya.
3: Iya. Oh, belum sampai.
1: Di sini masih mendung.
3: Oh, masih mendung.
1: Oh iya.
3: Lebat hujannya.
1: Wih, alhamdulillah. Jadi enggak panas ya. Berapa derajat ini kalau lagi hujan?
3: Ini enggak tahu.
1: Enggak tahu ya.
3: Iya, enggak tahu api.
1: Oh, gitu. Biasanya tengoknya di HP ya?
3: Iya.
1: Kirain memang ada ininya. Temperatur suhunya. Enggak ya?
3: Iya.
1: Oke, siap. Pak Amri, gimana kabarnya? Sehat kan?
3: Insya Allah sehat.
1: Insya Allah. Semoga selalu begitu ya, sekeluarga ya.
3: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Mau lagu atau mau iklan? Mau lagu atau mau iklan? Mau lagu apa hari ini?
3: Perjuangan dan doa aja, Re.
1: Masya Allah, baik. Harus diimbangi memang ya, perjuangan sama doa ya. Dari Roma Irama kan?
3: Betul.
1: Oke, siap. Ini sudah ada ya.
3: Ya, Re, terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Amri. Ada salam-salamnya, Pak Amri?
3: Ya?
1: Salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya pertama buat Adek Nurul. Semoga sehat selalu, Re.
1: Terima kasih. Amin, ya Allah. Pak Amri juga.
3: Kemudian, Cik Mas, Cik Habib.
1: Iya.
3: Kanda, Maki Lamara,
1: iya.
3: Kak Eli, Pak Garair, itu aja.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Amri sudah bergabung.
3: Ya,
1: semoga sudah terhibur. Iya.
3: Belum terhibur nih, belum ya.
1: Iya, maksudnya sudah tenang hatinya kan?
3: Sudah tenang,
1: iya, sudah bisa masuk gitu ya.
3: Udah berapa hari nggak lewat-lewat?
1: Itulah makanya Nurul tunggu-tunggu kok nggak ada Pak Amrinya.
3: Nggak lewat. Besar kali gembok
1: ya. Itulah makanya mau gimana lagi Pak Amri.
3: Ya, makasih Nurul.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka ya, yang sudah senang hatinya ya, sudah tenang maksudnya ya, karena sudah request lagu. Nih kita hadirkan ada Sabda Cinta tadi ya, dari Kak, dari siapa nih yang nyanyi? Dari Iyet Bustami ya, Iyet Bustami tadi sama Eri Susan. Iya, tapi versi Just Dude.

0: Demikian warhilan dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya dan juga Pak Amri dari Kota Malaka tadi ya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sedang menunggu. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita, Nurul.
0: Ayah gas.
1: Benar, 100% ya.
0: Selamat sore ya gas.
1: Sore juga.
0: Sedang apa ya gas?
1: Senang dengar mepet-pet Nurul.
0: Hujan nggak di sana ya guys? Di sini sudah kayaknya hujan dari Kota Malaka udah nyampe sini nih. Mendungnya udah gelap
1: ini
0: sekali.
1: Belum, ini nggak mendung, tapi mungkin bentar jatuh.
0: Kayaknya di sini sudah ada titik-titik kecil deh.
1: Ya kan?
0: Sudah mulai. Ya,
1: jalan pelan-pelan di sana.
0: Iya.
1: Tadi diikat kemari.
0: Itulah sedang OTW ke Lampulo dia tuh.
1: Duluan ayah gas lari, gas terus.
0: Dulu lah. Ayah gas nggak mau ya, disalip mau hujan ya, ayah gas ya.
1: Nggak mau lah. Sakit kepala.
0: Sakit kepala. Mengkek kali. Gimana kabarnya ya, gas hari ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana gimana, ceria kali ya, Nurul?
0: Ceria,
1: ya?
0: Alhamdulillah, seperti ya, biasa ya.
1: Ada 4 orang apa 2 orang?
0: 2 orang baru.
1: Oh, baru 2 ya?
0: Ini ayah gas yang ketiga nih.
1: Itu makanya nggak masuk punya ibu, tapi ayah masuk.
0: Oh. Pokoknya, pokoknya diperjuangkan ya, sambil berdoa kayak Roma Irama barusan ya.
1: Kami tangga, nanti aja jam 5, ini gasnya belum masuk. Karena belum masuk, nunggu perempat.
0: Dari perempat gasnya.
1: Dari perempat nanti baru ngegas ke dalam pulau.
0: Ayah gas mau lagu apa hari ini?
1: Saya, kalau nggak salah kemarin ada kecewa.
0: Kecewa? Sama siapa kecewa?
1: Kecewa dengan lagunya.
0: Dengan lagunya. Dari siapa nih?
1: Sana, tapi jangan dari Mansur dari cewek.
0: Oh, kecewa versi cewek.
1: Sejengkal tanah.
0: Gimana?
1: Sejengkal tanah yang bawa cewek.
0: Sejengkal tanah. Oh, nggak jadi kecewa.
1: Ah, itulah.
0: Oh. Sejengkal tanah. Okay. Versi cewek. Okay, Nurul cari dulu.
1: Okay.
0: Boleh salam-salamnya?
1: Salam-salamnya. Yang pertama buat Nurul, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Ya, amin.
1: Tercapai cita-citanya.
0: Amin.
1: Sampai tuntas nanti jam 4 ya?
0: Iya, jam 4:30.
1: Jam 4:30 ya? Mm-hmm. Oh iya. Dengan lima nanti jam udah azan nggak sambung lagi ya.
0: Siap.
1: Jangan kecewa orang ini ya.
0: Iya, siap.
1: Empat apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Menyala di udara.
0: Iya, siap.
1: Gak lupa juga buat yang sudah masuk Pak Amri.
0: Iya.
1: Yang pertama tadi siapa?
0: Kak Yana.
1: Oh, Kak Yana, Yahbi, Makri,
0: semua-semuanya.
1: Kak Ayati, Bu Jari,
0: iya.
1: Semua-semuanya.
0: Siap, terima kasih.
1: Oh, enggak lupa lagi.
0: Oke deh,
1: Gerobak
0: siap.
1: Gerobak biru sambil sekedekan di jalan. Gak jelas. Hati-hati yang gerobak biru ya, jangan masuk lubang nanti.
0: Iya, hati-hati tuh.
1: Masa kesana ya, guys. Ayah gas nanti yang narik ke sana.
0: Lagi sibuk antar gas, harus tarik itu dulu ya.
1: Nanti aku nanya agak. Gimana? Baru udah dapat?
0: Sudah dapat, dari Revina Alvira ya?
1: Gak tahu, pokoknya dari cewek.
0: Baik.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah gas dari Lampulo yang sedang di rumah ya. Bentar lagi mau antar gas katanya. Hati-hati di jalan ayah gas. Di belakang ayah gas. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut dan dua lah kita.
0: Ya Madi di Labui.
2: Tidak salah hujan di sini, hujan.
0: Oh, hujan, deras ya Madi.
2: Ya, benar-benar. Baru setengah jam.
0: Baru setengah jam.
2: Iya.
0: Eh, sudah lama dong.
2: Iya.
0: Di sini masih titik-titik kecil nih, tapi pun ya, ya. Itu cuma sedikit.
2: Di sini pun nggak deras juga, kan? Tapi bolehlah kalau kita keluar basah nih.
0: Itu lah makanya, jangan keluar ya, ya guys. Apa? Ya Madi ya?
2: Ya, nggak boleh keluar.
0: Nggak boleh keluar.
2: Berapa sembuh?
0: Ibu, gimana hari ini?
2: Udah pergi wirid.
0: Oh, udah pergi wirid. Ya, jadi.
2: Ada orang meninggal.
0: Gitu. Ayah jadi sendiri di rumah?
2: Jauh itu dekat jalan sih.
0: Iya, maksudnya ayah sendiri di rumah hari ini?
2: Ini cucu ada di luar pulang.
0: Oh, cucu.
2: Ada pulang ya.
0: Iya. Semoga enggak keluar lah ya. Biasanya kalau anak-anak suka tuh kalau hujan.
2: Iya, hujan ya.
0: Iya, tuh lah makanya. Ayah Madi mau kita putarkan lagu apa nih hari ini?
2: Orang asing ya, orang asing Rita S.
0: Gimana? Rita S, Rita Sugiarto.
2: Orang asing.
0: Orang asing Rita S. Oke, Nurul cari dulu. Boleh salam-salamnya, ya Madi.
2: Buat Nurul, semoga dosa selalu bertamu, buka kerja, semoga sejahtera keluarganya.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga naik tadi ya semuanya, karena ini pun supaya mau habis juga.
0: Iya betul.
2: Assalamualaikum.
0: Iya waalaikum. Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yah Madi dari Labu Yuwarehlon ya. Bisa kita terima satu penelpon terakhir untuk Pro Dangdut hari ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ada Bunda Jariah.
3: Iya.
0: Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Seperti di situ juga.
0: Alhamdulillah. Hujan nggak di Lumbata?
3: Belum
0: ya. Masih belum. Mendung juga sama kayak di sini.
3: Iya. Tapi udah parah kali mendungnya nih.
0: Oh iya. Udah siap-siap belum?
3: Ya?
0: Udah siap-siap belum?
3: Siap apaan?
0: Selimut ya. Selimut sama bantalnya udah siap belum?
3: Oh, itu ya jelas.
0: Udah dari tadi ya?
3: Dari tadi.
0: Ini kalau cuaca kayak gini memang paling enak tuh tidur ya.
3: Kasihan lah Nurul di situ.
0: Mau gimana lagi ya, kan jamak aja nanti malam nih.
3: Iya. Besok pagi.
0: Bunda mau ditemenin pakai lagu apa nih sore ini?
3: Aduh, Revina udah diminta, udah kerinduan aja masih Rido aja.
0: Oke, siap, kerinduan Rido Roma. Oke, sudah dapat ini.
3: Nurul dulu ya, pertama ya.
0: Terima kasih.
3: Hati-hati nanti pulang hujannya ya.
0: Terima kasih kan ya. Gimana?
3: Enggak,
0: jalan kaki tadi kebetulan.
3: Aduh.
0: Jogging. Anak muda mana boleh.
3: Enggak, jalan-jalan kaki. Ya, kalau di lapangan tuh bentar apa sudah tentara boleh lah jalan kaki.
0: Jalan di atas motor. Jogging.
3: Berbahaya Madi buat ayagas, buat Pak Amri, buat Yana, buat semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Jariah dari Lumbata. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Untuk wari-wari kita juga yang sudah bergabung tadi, ada Kak Yana dari Lambaro yang pertama, terus ada Pak Amri Kuta Malaka, Ayah Gas dari Lampulo, Ayah Madi di Labui, dan juga barusan Bunda Jariah dari Lumbata. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di hari ini. Yang belum sempat bergabung hari ini, semoga kita bisa berjumpa di Pro Dangdut mendatang. Kita tutup dulu Pro Dangdut edisi Selasa 15 September 2026 dengan lagu-lagu permintaan Yah Madi, Yah Madi, baru Bunda Jariah. Dan sampai jumpa di Pro Dangdut berikutnya.

0: Demikian Wari Lounge, sudah kami hadirkan tiga lagu permintaan dari wari-wari kita yang sudah bergabung di acara Prodangdut tadi. Dan saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihain di jerikanku. Sana kok, sana kok, sana kok dulu, nah.
1: Bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: dengan ancaman hukuman mati.
1: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'amar bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menghadirkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kota Banda Aceh beri keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Sementara itu, Balai Bahasa Provinsi Aceh bekali penulisan kreatif bagi generasi muda. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mune FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memberi keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBBP2 untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, Pemko Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBBP2 sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBBP2 untuk memanfaatkan program tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
2: Pengurangan ini para wajib pajak, ya artinya yang berhutang kepada pemerintah kota terhadap pajak bumi dan bangunan ini untuk bisa segera menyelesaikan. Harapan kita pengurangan pajak ini, pemotongan pokoknya itu 100%, kemudian ada diskon 75%, ada yang 50% ini meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Ya harapannya ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik, semua para wajib pajak yang masih menunggak bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mereka menyelesaikan.
1: Menurut Iliza, penyelesaian tunggakan pajak juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemko Banda Aceh, potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan PBBP2 tahun 2001 hingga 2012 setelah diberikan pengurangan 75% mencapai sekitar 9,13 miliar. Sementara potensi penerimaan dari tunggakan periode 2013 hingga 2025 setelah diberikan pengurangan 50% mencapai 49,80 miliar. Pemko Banda Aceh berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026 sehingga tunggakan pajak dapat diselesaikan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Bahasa Provinsi Aceh memberi pembekalan penulisan kreatif bagi generasi muda pada jenjang SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pelatihan penulisan kreatif bagi siswa-siswi sekolah menengah atas SMA sederajat di Kota Banda Aceh agar generasi muda dapat mengasah kecakapan, literasi kebahasaan dan sastra sekaligus memperkuat upaya pemartabatan bahasa negara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan berharap pelatihan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif menulis serta berani menyampaikan gagasan melalui karya yang inspiratif.
4: Peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan sastra dan sekaligus adalah peningkatan pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan kami bagi generasi muda terkait dengan pemartabatan bahasa negara.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya penguatan budaya literasi dan kreativitas siswa melalui bahasa dan sastra.
5: Menulis itu adalah mengabadikan. Jadi ini tugas yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bahagia dari ibadah kita.
3: Murtala Mudin menambahkan tulisan yang berkualitas baik tentu akan dijadikan bahan kajian suatu penelitian. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Forum Keluarga Besar Habibuga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal sebagai Habibuga di Kompleks Makam Habibuga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh, Minggu 27 September 2026. Habibuga dikenal sebagai ulama asal Aceh yang mewakafkan tanah di Mekah, kemudian dana manfaat wakaf disalurkan kepada jemaah haji Aceh hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Forum Keluarga Besar Habibuga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau lebih dikenal sebagai Habibuga di Komplek Makam Habibuga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ketua Panitia Pelaksana Haul sekaligus pembina Forum Keluarga Besar Habibuga Said Jamaluddin saat dihubungi RRI hari ini mengatakan Haul menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan jasa Habibuga sekaligus mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Rangkaian kegiatan akan diisi dengan pembacaan Ratib Al-Atas dan Ratib Al-Hadad, kemudian Maulid Nabi, ziarah kubur serta penyampaian manakib atau sejarah kehidupan Habibuga. Puncak acara dilanjut dengan ceramah agama oleh Habib Abdullah bin Jafar Al-Habsyi. Said menyebutkan Haul memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh karena Habibuga dikenal memiliki kontribusi besar melalui wakaf Baitul Asyi di Mekah. Wakaf tersebut hingga kini memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya jemaah haji dan warga Aceh yang menuntut ilmu di Tanah Suci. Peserta Haul diperkirakan akan datang dari berbagai daerah hingga luar negeri. Sejumlah keluarga dan keturunan Habibuga dari Malaysia, Singapura, Jakarta, serta daerah lainnya berkesempatan menghadiri kegiatan tersebut.
7: Ya, tentunya yang pertama bagi kami keluarga tentu sangat penting. Pertama kita itu kan nenek buyut kita, kita bisa mencontohkan beliau, kita bisa salah satu menghormati beliau dan ada silaturahmi yang kuat di situ sama keluarga, kemudian sama masyarakat Aceh. Tentunya beliau sudah memberikan wakafnya yang sangat luar biasa kepada masyarakat Aceh yang ada di Mekah yang berhaji, salah satunya. Kemudian yang menempuh pendidikan di sana juga ditanggung oleh Baitul Asyi.
6: Kondisi komplek makam Habibuga kini semakin baik berkat perhatian pemerintah. Namun, pihak pengelola berharap pemerintah Aceh turut memperhatikan akses jalan menuju makam yang masih sempit sehingga perlu diperluas untuk memudahkan masyarakat dan peziarah. Menurut Said, makam Habibuga juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Selain memperkenalkan sejarah dan jasa Habibuga kepada generasi muda, pengembangan kawasan tersebut dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Aceh. Habibuga Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau Habibuga dikenal sebagai ulama fikih, sufi dan tokoh masyarakat serta bentara atau laksamana yang dipercaya Sultan Aceh Darussalam. Namanya tidak dapat dipisahkan dari sejarah wakaf Baitul Asyi di Mekah yang diikrarkan pada tahun 1809 Masehi dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Wakaf Baitul Asyik kemudian terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh. Sejak tahun 2006, manfaat wakaf disalurkan dalam bentuk uang kepada jemaah haji asal Aceh. Data dari Kementerian Haji dan Umrah menyebutkan, pada musim haji tahun 2026, setiap jemaah haji Aceh menerima 2.000 rial Arab Saudi atau sekitar Rp9.200.000 dengan jumlah 5.426 jemaah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Malabo.

0: Tengku Haji Mawardi Nyakman terpilih kembali periode 2026-2031 pada kegiatan Musyawarah Besar Mubes kedua yang dilaksanakan oleh MAA Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Musyawarah Besar Mubes kedua. Dalam kegiatan Mubes tersebut, Tengku Haji Mawardi Nyakman secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut dihasilkan melalui keputusan pleno yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dalam keputusan sidang pleno tersebut langsung dipimpin oleh Zulkifli Andi Gofi didampingi Said Merda Abbas dan Feryani. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan pihaknya akan berupaya kembali melakukan pemeliharaan tatanan nilai kebudayaan dan tradisi lokal di wilayah Aceh Barat berlandaskan syariah Islam dan memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai kebudayaan daerah, sebab menjaga tradisi dan adat memastikan kelestarian syariat dan hukum adat yang berakar kuat di tengah kehidupan masyarakat.
2: Insyaallah kita maksimalkan 2027 nanti sesuai dengan arahan Bupati di tingkat MAA Gampung dan Kecamatan untuk mengawasi terhadap upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi artinya setiap masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan itu harus mendapatkan rekomendasi dari MAA Kecamatan setempat.
1: Selain itu juga, Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan apresiasi atas terpilihnya Ketua MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman. MAA Kabupaten Aceh Barat terus berupaya mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mendorong terciptanya iklim masyarakat yang berbudaya, maju, serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini merupakan sejalan dengan visi-misi MAA Kabupaten Aceh Barat untuk memperkokoh peran adat dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kegiatan Festival Nipah di Kecamatan Samatiga Aceh Barat sebagai wadah pelestarian budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat di sektor UMKM. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul.
1: Seluruh elemen masyarakat Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Festival Nipah 2026 di lapangan Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat. Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat mendapatkan pembinaan melalui program pemajuan kebudayaan desa dari Kementerian Kebudayaan RI di bawah Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan. Direktur Film Musik dan Seni Irini Dewi Wanti mengatakan Desa Suatimah merupakan salah satu desa yang memperoleh apresiasi sebagai desa budaya terbaik tingkat nasional.
3: Nipah di Desa Suatimah Aceh Barat ini adalah salah satu dari aktivasi program Desa Pemajuan Kebudayaan. Saya melihat karena tahun lalu juga desa ini kan menjadi 5 desa terbaik ya dari program Desa Pemajuan Kebudayaan. Tahun lalu saya nggak sempat bisa hadir dan tahun ini hadir. Jadi ini bukan permasalahannya bukan hanya pada festivalnya, tapi bagaimana festival ini kita berkat kolaborasi kerjasama dari teman-teman dari desa di Suatimah ini dengan perangkat desa dan warganya sehingga apa yang menjadi potensi dari desa.
1: Dalam festival tersebut juga terdapat 11 pelaku UMKM dari Desa Suatimah dan 9 UMKM dari desa-desa di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dan juga melibatkan UMKM dari Universitas Teku Umar Utu Melaboh serta dari UMKM dari sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM di Desa Suatimah, Kecamatan Samatiga, Rahmi Malinda mengatakan ia berharap agar pemerintah daerah dapat membantu memasarkan produk UMKM sekaligus mendukung penyediaan peralatan teknologi agar proses produksi dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan produk dalam jumlah lebih banyak.
4: Dari situ kami berpikir gimana caranya, apa yang bisa kita olah dari buah nipah dan sagu. Dan akhirnya kami bisa berpikiran untuk mengolah buah nipah itu menjadi dodol. Dan di perlombaan kecamatan tersebut kami mendapatkan juara 3.
1: Festival Nipah 2026 diharapkan menjadi salah satu model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Peringatan Hardikda ke-67 di Aceh Barat menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen sekolah, peningkatan tanggung jawab guru, penguatan karakter Islami, serta pembentukan generasi yang unggul dan bermartabat. Dilaporkan Fauzatun Nisa.
5: Acara peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami, Unggul dan bermartabat, yang mana sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
6: Pendidikan ini yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Pemerintah Aceh, Gubernur dan juga pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita sangat fokus pada pendidikan. Mulai sekarang, manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
5: Menurutnya, pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Tarmizi meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Rangkaian kegiatan akhir Hardikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para geci atas peran mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang FLS3N di tingkat SD dan SMP. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Reporter RRI Malabu Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Budidaya pepaya madu semakin diminati dan berkembang di Provinsi Aceh. Usaha ini menjadi salah satu sumber ekonomi alternatif masyarakat dan santri pesantren di Kabupaten Aceh Barat. Kami hadirkan dalam liputan RRI Melabuh bersama narator Fauzatun Nisa. Berikut laporan selengkapnya.

0: sebelumnya kosong, menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pesantren.
1: Ya, pemirsa, saat ini kami berada di salah satu lokasi budidaya upaya varietas California atau upaya madu ya, yang sering disebut, di Gampung Cok Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi upaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
0: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan kompleks pesantren tersebut untuk sementara dimanfaatkan secara produktif. Daripada dibiarkan kosong, pemerintah Gampung Cut Darat bersama Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG, masyarakat, dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana, namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
2: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim, dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah. Siap.
0: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di 2 lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Gampung Cut Darat, menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
3: Lebih kurang hampir 1 tahun sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025, ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026. Jadi insyaallah sudah 2 bulan, kalau bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh, dan juga sampai dengan bulan 7, 2026.
0: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampung memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf, sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Cut Darat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
1: Dari lokasi budidaya upaya di Gampung Cut Darat, Kecamatan Samatiga, Anwar Yunus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Melaboh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Tradisi pedang pora warnai lepas sambut Kapolres Bener Meriah dari AKBP Aris Caidwi Susanto SIK MIK kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
5: Sebagai pimpinan, saya merasa bangga dan merasa nyaman berada di tengah-tengah rekan-rekan.
6: Suasana haru menyelimuti tradisi pelepasan Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto SIK MIK bersama istri Nyonya Anita Aris Jai yang berlangsung di Mapolres tempat. Pelepasan tersebut merupakan bagian dari rangkaian serah terima estafet kepemimpinan di jajaran Polres Bener Meriah. Setelah mengemban amanah sebagai Kapolres Bener Meriah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, AKBP Aris Jai Dwi Susanto kini melanjutkan pengabdiannya sebagai Kapolres Aceh Timur. Sementara itu, tokat kepemimpinan Polres Bener Meriah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. AKBP Aris Cahyadi Susanto dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada seluruh personil Polres Bener Meriah yang telah mendukung dan membantunya selama mengemban amanah sebagai Kapolres. Sementara itu, Kapolres Bener Meriah yang baru AKBP Riki Nugraha mengajak seluruh personil untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan, komunikasi, dan sinergi seluruh personil dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Dengan semangat estafet kepemimpinan, Polres Bener Meriah komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
4: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga sambut kunjungan BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe bahas penguatan tata kelola sistem kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
7: BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungan ini dipimpin Kepala BPJS Kesehatan Lok Semawe, Rita Masyita Ridwan. Ia mengatakan Aceh Tengah menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kinerja yang memuaskan dalam keikutsertaan peserta mencapai 98%. Kegiatan ini katanya langkah strategis menyelaraskan program kesehatan serta pelayanan kesehatan di tengah masyarakat melalui pemerintah daerah Aceh Tengah yang berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.
8: Di dalam tim forum kemitraan dan pemangku kepentingan khusus membahas terkait dengan program JKN, perkembangan dari progres pelaksanaan program JKN di Kabupaten Aceh Tengah dari aspek kepesertaan, aspek iuran dan aspek pelayanan kesehatan.
9: Bupati Aceh Tengah menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah.
7: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa dalam rangka melahirkan tata kelola sistem kesehatan yang baik, perlu kolaborasi antara Pemda dan BPJS. Bupati menyebut pelayanan kesehatan di Aceh Tengah berjalan ke arah yang lebih baik, termasuk tata kelola dan pelayanan di puskesmas. Salah satu yang menjadi target Bupati adalah mengusahakan RSUD Datu Baru tidak banyak merujuk pasien keluar kota dan dapat menangani penyakit langsung di Datu Baru Takengon. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap warga negara asing asal Malaysia yang tenggelam di ibu kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
11: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas pencarian warga negara Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan ibu kota Sabang. Pencarian permukaan diperluas hingga 7 hingga 8 nautika mil dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Koordinator Pos SAR Sabang Adrian Helmi mengatakan pencarian juga terus dilakukan di bawah permukaan laut dengan melibatkan penyelam Basarnas dan penyelam dari depth center di kawasan Ibu.
12: Hari ini kita dari pagi tadi mulai dari pukul 8.00 kita sudah melakukan pencarian. Kebetulan ada dua seru yang melakukan pencarian hari ini. Seru satu itu melakukan penyisiran radius 7 sampai 8 nautical mil dari LKP ke arah barat daya untuk melakukan penyisiran di atas permukaan air. Kemudian untuk seru dua, didukung oleh pihak dive center, itu menurunkan juga penyelam, juga ada penyelam juga dari kita, untuk turun untuk melakukan penyelaman kembali di beberapa titik yang dicurigai.
11: Salah satu lokasi yang disisir tim penyelam pada hari kelima berada di kawasan Not Rubia. Penyelaman dilakukan pada kedalaman sekitar 45 hingga 60 meter untuk mencari kemungkinan keberadaan korban. Hingga hari kelima operasi, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Adrian mengatakan penyelaman terus dilakukan secara maksimal sejak hari pertama korban dilaporkan hilang, tapi belum membuahkan hasil. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Sawang AKBP Ahmad Faisal Fasaribu mengatakan operasi pencarian telah dilakukan sejak korban dilaporkan hilang pada Jumat 11 September 2026. Pencarian melibatkan Basarnas, Polres Sawang, TNI Angkatan Laut, Kodim 0112 Sawang, perangkat kampung, komunitas penyelam, serta masyarakat setempat.
12: Pencariannya akan terus kita lakukan selama 7 hari ke depan. Ya. Hari Jumat kita melaksanakan langsung pada saat dilaporkan kepada kami, kami turun. Cuman memang kalau pada malam hari pencarian kita hentikan, kemudian hari Sabtu juga sama kita lakukan seperti itu, pagi begitu seterusnya sampai dengan hari ini, dan hari ini pagi tadi sudah ada tim yang turun dari Basarnas, kemudian nanti setelah isoma itu kita akan turun kembali, dan intinya selama 7 hari ke depan ini kita maksimalkan proses pencarian.
11: Sejak awal operasi, sekitar 50 hingga 80 penyelam gabungan telah terlibat dalam pencarian. Mereka berasal dari Dive Center Ibo, penyelam lokal, penyelam dari Banda Aceh, termasuk penyelam Basarnas Banda Aceh, serta penyelam wisata yang turut melakukan pemantauan di kawasan pencarian. Menurut data yang diterima RRI, kekuatan personel yang terlibat saat ini dinilai masih mencukupi. Basarnas mengerahkan 12 personel, Polres Sabang mengerahkan sekitar 30 personel. Dukungan juga datang dari komunitas diving, nelayan, perangkat gampung, dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu, keluarga korban telah berada di kawasan Iboh sejak Sabtu malam. Pihak keluarga turut mendampingi operasi pencarian dengan menggunakan bot untuk menyusuri perairan dan garis pantai meski tidak ikut melakukan penyelaman. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
4: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili. Puluhan pemuda menggelar aksi di perusahaan kelapa sawit Subul Salam, tuntut plasma, lapangan kerja, CSR, dan penyelesaian masalah limbah perusahaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
13: Kami menerima PT GSS, Global Sawit Semesta.
14: Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Desa Desan Raja atau Persada menggelar aksi unjuk rasa di area pabrik minyak kelapa sawit PT Global Sawit Semesta atau GSS, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam. Aksi yang berlangsung kondusif tersebut dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga sekitar terhadap manajemen perusahaan. Pihak pabrik dinilai kerap mengabaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang sebelumnya telah disampaikan oleh masyarakat setempat. Para pemuda menilai keberatan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut belum memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan warga yang bermukim di sekitar area operasional perusahaan. Ketua aksi Ihsan Manik menegaskan bahwa tingginya keluhan masyarakat menjadi alasan utama yang mendorong massa untuk turun langsung mendatangi pabrik. Masa tersebut membawa sejumlah tuntutan mendasar, salah satunya mendesak manajemen PT GSS untuk segera merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sesuai amanat undang-undang.
13: Kami meminta PT GSS, Global Sawit Semesta, segera merealisasikan kewajiban plasma yang diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua, kami meminta PT GSS, Global Sawit Semesta, segera membuka lapangan kerja untuk pemuda setempat. Dan yang ketiga, kami meminta segera merealisasikan CSR untuk pemuda yang sebagaimana itu harus dikeluarkan.
14: Selain itu, masa juga mendesak perusahaan segera memindahkan penampungan limbah operasional yang dirasakan mengganggu kenyamanan warga. Menanggapi gelombang protes tersebut, perwakilan manajemen PT GSS Bradley menemui para pendemo untuk mendengarkan langsung poin-poin aspirasi yang disampaikan. Bradley menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan warga dan akan segera melaporkan seluruh poin aspirasi tersebut kepada pihak pimpinan tertinggi perusahaan. Selain itu, mengenai penyerapan tenaga kerja lokal, manajemen berjanji akan mengupayakan skema agar muda budi setempat dapat terakomodasi bekerja di lingkungan perusahaan. Demikian, Juprianto melaporkan.
4: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demi Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihain jerkan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Maghrib yang dirahmati Allah, segala puji kita kepada Allah yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau. Tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin dan kepada ulama-ulama uzzamani. Kata-kata ketaziman kepada abuna kita Imam Besar Masjid Raya Baitul Rahman, walaupun beliau tidak hadir bersama kita, namun yakin dan percayalah doa dan restu beliau selalu menyertai kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, buru-buru orang silon, pada kesempatan yang sangat singkat ini Al-Fakir ingin mengajak untuk membahas satu masalah tentang pengobatan kita melalui wudu dan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan al-wudu'u syadrul iman. Wudu itu sebahagian daripada iman. Terus Rasulullah juga mengatakan bunyad dinu ala nadhafah. Dibina agama ini di atas kebersihan. Kebersihan sangat penting dalam Islam. Kebersihan nomor satu di dalam syariah kita agama Islam. Walaupun kadang-kadang sekarang identik kepada orang kafir, kadang-kadang kita orang Islam kadang-kadang lebih dikatakan meruh, bukan meruh karena tidak tahu dasar Islam. Padahal orang Islam sebenarnya orang yang paling bersih daripada agama-agama yang lain. Dalam ilmu fikah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, kebersihan juga nomor satu. Dalam ilmu fikah, kebersihan bahagian daripada iman. Artinya keimanan kita diakui kalau kita punya kebersihan. Kalau tidak ada kebersihan, kita mengaku orang yang beriman, maka belum dalam kategori orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu menurut Rasulullah itu pasti ada kebersihannya. Maka kata Nabi juga, miftahus salah tahurun. Kunci salat itu bersuci. Kalau kita tidak mau bersuci, maka kita belum salat. Sebelum salat, kita harus mengerti bagaimana cara bersuci yang baik. Maka dalam Islam mengajarkan kita untuk belajar bagaimana berwudu yang baik. Karena berwudu yang baik bisa
membantu menjaga kesehatan. Sangat membantu. Yang pertama, waktu kita berwudu, pasti kita menyuci tangan. Menyuci tangan yang dalam ilmu medis lagi-lagi kewajib. Bahkan karena kebersihan tangan sangat penting, maka dalam Islam menyucikan tangan itu sehari semalam 5 kali. Selain kotor dengan lain, andai tidak ada yang kotor dengan lain, maka kewajiban menyuci tangan 5 kali sehari semalam, yaitu dengan cara berwudu. Kenapa harus mencuci tangan? Karena dalam Islam mencuci tangan ini untuk membersihkan kotoran-kotoran dan debu di kulit. Menurut Dr. Muhammad Arun Paseh, beliau pakar ilmu kulit, mengatakan kulit kita adalah pelindung tubuh kita untuk mendeteksi virus-virus, perasaan, dan tekanan-tekanan. Maka kulit ini sangat penting untuk dijaga. Dalam Islam, kita selalu menjaga yang berhadapan dengan aktivitas hari-hari. Contoh tangan, muka kita, kepala, kaki, telinga, itu menyangkut dengan aktivitas yang bahagian terbuka. Dalam Islam, yang terbuka itu biasanya kena virus, kena debu, kena kuman. Apalagi kuman yang menyangkut dengan kuku kita. Kuku yang tidak bersih, maka di kuku tersebut terdapat cacing pita. Menurut ahli kedoktoran, cacing pita 0,5 sampai 1 milimeter. Begitu kecilnya yang bersarang di kulit kita dan di bawah kuku. Maka kewajiban kita untuk membersihkan di bawah kuku. Kuku yang bersih membantu untuk hidup kita bersih. Kalau mau makan, kalau tangan kita kotor, maka yang kita makan juga kotor. Maka dalam Islam, bersih tangan dulu. Berwudu, tangan juga dulu dibersihkan. Karena di saat kita membersihkan tangan, berarti kita sudah bersih satu kesehatan tangan kita. Setelah bersihnya tangan, kita berkumur-kumur dengan cara mengambil air dengan tangan kita, terus mengumur-kumur, berkumur-kumur, mutmadah, menyebahasa kitab. Berkumur-kumur, sebelum berkumur-kumur kita dianjurkan bersiwak, pakai tiga ego. Bersiwak membantu membersihkan plak-plak yang ada pada gizi, pada gigi kita, yang menyebabkan bau mulut kalau kita tidak mau membersihkan gigi. Dan menurut medis, orang yang giginya penuh dengan karang bisa menghambatkan peredaran darah ke otak. Darah han lancar u otak gara-gara ego watanyo mekareung. Maka dalam Islam, bersiwak, sikat gigi itu sunnah muakkad, sangat dikuatkan. Kalau para nabi kita Rasulullah, Allah wajibkan bersiwak.
karena faedah bersiwak itu sangat banyak. Salah satunya untuk bau mulut kita wangi. Bersiwak juga menghilangkan kuman-kuman di mulut. Bersiwak itu bisa membantu punggung kita tidak mudah pikun, hanbagah tuo, hanbagah bungkuk. Itu penyebab salah satunya katuha. Sudah tua bisa menyebabkan bungkuk. Karena dengan berkat siwak itu han bisa menyebabkan bungkuk waktu tua kita. Watet tuha katanya hanbagah bungkuk. Ya, nyen faedah katanya bersiwak. Dan pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh para sahabat pada masa khalifah beliau untuk berperang fi sabilillah. Namun waktu kembali pasukan Islam dalam peperangan, orang Islam mendapat kekalahan. Terus Sayyidina Umar bertanya, wahai sahabatku, adakah kamu membawa siwak, membawa kayu arak? Maka mereka menjawab, tidak ada. Itulah sebabnya kalian tidak mendapat kemenangan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dalam Islam bersiwak ini sangat penting. Salah satunya kita mendapat kemenangan di atas musuh kita dan ditakuti oleh syaitan. Dan waktu kita mau sakratul maut, Allah mudahkan nyawa kita keluar. Menyegedanyo sering tasikat ego, maka wate meninggai mudah untuk ditubit roh tanyo. Maka sangat membantu untuk keluar roh. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, itu faedah dalam bersiwak. Dan bersiwak tersebut bisa menerangkan mata. Orang yang bersiwak bisa menjernihkan matanya. Glih mata yang menyentak bersiwak. Ya, dan banyak-banyak lagi faedah bersiwak. Kalau Rasulullah mengatakan, salatu ala asri siwaki afdalun min khamsin wa sab'ina salatin bi ghairi siwak. Kata Rasulullah, salat pakai siwak itu lebih baik daripada 75 salat dibanding dengan tidak pakai siwak. Artinya orang yang memakai siwak pahalanya Allah berikan sama seperti 70 salat, 75 salat orang yang salat namun enggak pakai siwak. Satu salat saja dipakai oleh orang yang pakai siwak, pahalanya Allah berikan sama. Begitu pentingnya bersiwak. Jaitat pahala. Makanya beda buah-buah syariat Islam. Bek tak pejit-pejit. Ada yang kata dupu, tak amalkan. Amalkah sekali. Namun yang harus kita camkan bahwa syaitan paling benci kita memakai siwak. Rata-rata orang yang pakai siwak bagah gedeh. Sebenarnya bukan hilang, tapi kita dilupakan oleh syaitan. Karena syaitan paling benci kita memakai siwak. Sehingga pek lejuh terbagah la masjidnya badundro na yang pakai siwak. Jid bila. Padahal itu sunnah yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah waktu berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, waktu menerima wahyu, Rasulullah
menyuruh oleh Malaikat Jibril untuk bersiwak dulu. Jika ego boleh. Ya, bersiwak. Tiap-tiap berjumpa dengan Malaikat Jibril, Rasulullah disuruh untuk bersiwak. Sehingga kata Rasulullah pada para sahabat, seolah-olah gigi saya mau rontok. Begitu seringnya Rasulullah disuruh oleh malaikat untuk menggosok gigi. Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah, pentingnya ketika bersiwak dan menciarkannya siwak dan tapurno siwak kepada anak-anak kita. Seterusnya, faedah secara filosofi dan medis dalam berwudu, istimsyak, setelah berkumur-kumur mengeluarkan air dalam mulut, menghilangkan kotoran-kotoran dalam mulut, membantu hilangnya penyakit dalam kerongkongan. Gara-gara getanyo taburudu, tabur kumur-kumur, mutmadah, itu membantu kita han amandel. Banyak membantu. Dan seterusnya istimsyak membantu getanyo tidak kena polip. Membantu hang kenang polip. Karena istimsyak kita hirup dan giurugi geyutari dengan kelingking kita. Ya, kelingking giurugi. Terus dikeluarkan. Ya. Secara filosofi itu mengeluarkan dosa dari hidung. Kalau dari mulut, Allah keluarkan dosa kita, dosa mengupat. Dosa berbicara yang tidak pantas. Berbicara yang tidak senonoh. Dengan kita berkumur-kumur, Allah hilangkan dosa mulut. Terus Allah menyuruh kita untuk mencuci muka. Mencuci muka dalam Islam itu fardu wajib, kewajiban. Menyurang Aceh neken fardu pudakun, orang Aceh dua tu pet basah, so yang hantu pe bit bui pe birah nyam orang Aceh ke. Dua tu pet basah menyeto yang hantu pe bit bui pe birah, itu kata-kata yang memang menyakitkan tapi sangat penting. Dua tu yaitu niat dan tertib. Basah tu muka ule jaro ule gan kaki. Muka, tangan, kepala, kaki itu basah. Maka sangat penting untuk kita jaga dalam berwudu. Muka untuk menghilangkan dosa muka. Dan muka ini sering diidentikkan dengan jiwa seseorang. Getanyo mengitakalan terhadap orang, bak muka leh. Maka dalam Islam, muka itu sangat dijaga. Malah diwajibkan dalam berwudu mencuci muka. Sehari semalam kita cuci muka 5 kali. Secara otomatis muka kita bersih daripada debu dan kotoran. Seterusnya kita mencuci tangan. Tangan ini wajib dicuci karena tangan selalu bergerak dan melakukan aktivitas di luar rumah. Kapasti kita bertemu dengan najis. Kapasti kita bertemu dengan debu-debu. Kapasti kita bertemu dengan bermacam aktivitas hari-hari. Dalam Islam wajib mencuci sampai lewat siku. Batas siku, tapi wajib. Wajib berlebih untuk mengat sempurna wajib. Terus Allah ampunkan dosa, dosa tangan kita, dosa tangan yang jahat kita kepada Allah. Allah ampunkan dosa. Setelah tangan, kita mencuci kepala. Orang yang mencuci kepala bisa meredamkan panasnya kepala, apalagi lebih nyus-nyus keadaan.
Ya, Mbak. Maka sunnahlah kita mencuci seluruh kepala. Yang wajib sebahagian, tapi sunnah menyucikan seluruh kepala. Ya, kalau mazhabnya Imam Syafi'i, mencuci semua kepala itu sunnah. Sunnah wajib cuma sebahagian kepala. Terus mencuci kaki. Mencuci kaki nyentih penting cit. Kadang-kadang ada kuku kaki yang kamu cadok menanggu. Uke kaki nyen wajib dipotong. Kuku yang tidak masuk air waktu dicuci kaki wajib dipotong. Karena di bawah kuku masih ada yang tidak kena air, wajib dipotong supaya kena air semua pada kaki kita. Dan wajib menjilat-jilat. Menjilat-jilat artinya ya, dengan tangan kita yang kelingking, anak jaro rawi untuk ta jilat-jilat di kaki supaya mengat kenang di bawah kaki. Ya, faedahnya kaki kita bersih, jauh daripada kotoran-kotoran, dan membantu kaki kita jauh daripada penyakit. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, dalam Islam berwudu itu mengampunkan dosa. Allah ampunkan dosa orang yang memperoleh wudu yang doi perleh kesehatan, maka wajib belajar berwudu dengan baik. Ya, karena wudu itu menjadi obat bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kulit kita. Seterusnya dalam salat sebenarnya juga obat. Dalam sembahyang nyo ubat cit. Putra teman, dalam Islam nyo sembahyang jid ku ubat sebenarnya cukup banyak. Dari gerakannya, dari bacaannya, rukun qauli, rukun fi'li, itu semuanya jadi obat. Sebenarnya Islam itu menyuruh umatnya untuk kebaikan dirinya, bukan untuk Allah, untuk diri kita. Ya, kebaikan untuk diri kita, untuk manfaatnya untuk diri kita. Waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum takbiratul ihram kita harus siap-siap dulu untuk salat. Orang yang ingin salatnya khusyuk, dia harus tahu dulu apa manfaat salat, untuk siapa salat itu, bagaimana cara salat yang benar, bagaimana cara salat yang khusyuk, bagaimana cara salat yang nikmat. Dia persiapkan diri dulu sebelum salat. Waktu salat tiba, dia sudah siap. Hanali yak fikir ke kaming hanewo, hana fikir ke buga newo lom hana, tapi terus mempersiapkan diri untuk kita menghadap Allah. Waktu dibagi tiga, ada waktu istirahat, ada waktu muamalat, atau ada waktu ibadat. Malam waktu istirahat. Kita punya waktu 24 jam. Dibagi 3 berarti 8 jam, 8 jam. Istirahat 8 jam, muamalat ataupun harkat 8 jam, ibadat 8 jam. Sekarang jadi pertanyaan, berapa jam kita sehari semalam beribadat? Itu jawabannya ada pada diri kita. Kalau
kita kurang, berarti kita korupsi waktu duduk diri kita. Leharkan ken hanjur. Tapi ibadat itu nomor satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini penting katanya. Kadang-kadang katanya hana sadar le. Lali aju-aju dengan harta katanya. Kan hanjit boleh. Boleh silakan mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi ada waktu yang harus disisihkan untuk beribadat. Ada waktu yang disisihkan untuk istirahat. Bekle dah berajuk dalam sembahyang menteng na duduk istirahat. Apalagi di luar sembahyang. Dalam sembahyang ada duduk yang namanya duduk istirahat. Apalagi di luar sembahyang. Maka dalam Islam solatnya wajib. Allah paling benci kepada orang-orang yang meninggal salat tiada uzur. Sehingga Rasulullah juga pernah berkata, "Bainana wa bainal munafiqun, munafiqin syuhudul atamah was-subhi la yastati'una huma." Kata Rasulullah, yang membedakan orang munafik dan kita itu orang salat isya dan salat subuh dalam berjamaah. Salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah berat kadang. Le maghrib katengun hana mampu berjamaah. Maka kata Rasulullah, yang membedakan kita dengan orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Karena orang munafik itu tidak sanggup untuk berjamaah salat isya dan tidak sanggup untuk berjamaah salat subuh. Maka menyegatanya bejek ke orang munafik, jamaah, jamaah isya, jamaah subuh. Yang baik-baik tinggal pukul anak pakai ajak masjid masak masjid cukup raya han-han punuh orang di masjid Malay dia orang Aceh karakter orang Aceh Malay dia Malay bak dunia orang Aceh itu jayanya karena syariat Islam, jayanya dengan ilmu pengetahuan. Kan hanjut jajuk jip kopi kan hanjut geyu wajit. Tapi ada waktunya kita mengopi, ada waktunya kita mengaji. Sekarang kita ngopi, ngaji perkara iman, ngopi juga. Maka dalam Islam harus mengerti bagaimana tata salat. Kenapa orang tidak mau salat? Karena tidak tahu hikmah di balik salatnya. Hang rupu pu faedah sembahyang, hang rupu. Kupu leh datang mayang. Hei mentang. Yang bagi orang-orang yang malas dalam solat. Maka harus kita ketahui bahawa dalam gerakan solat itu banyak obatnya. Salah satunya berfaedah membantu konsentrasi. Waktu kita takbir, kita harus tahu bahawa kita ini hamba Allah. Waktu kita takbir, Allahu Akbar, kita mengesahkan Allah, membesarkan Allah. Orang yang salat itu merendahkan diri, menyekagu berendah drogoknya, kapasti gadah sifat sombong. Nyokuh sifat sombongnya yang bahaya dalam hudib gedanya. Sifat sombong inilah yang membawa kita tidak mau mengaji. Ya berat gara-gara dalam hati Allah tajid rohku, Allah kamu form rohku, kaca rong rohku kamu rupanya. Seolah-olah kita paham, semua dah paham padahal duduk hanya rupu. Nyan harus paham kita, ya.
Nah, maka penting tat ligitanyo pegadah sifat sombong. Kibancara dalam takbir itu kita merendahkan diri kepada Allah. Gadah sifat sombong dalam hati itu juga gadah penyakit. Apa penyakit? Penyakit batin. Penyakit batin itu yang menyebabkan penyakit lahir. Gara-gara sombong timbul penyakit lahir. Maka perlai katanya bah penyakit batin. Bela sering tak salat. Olehnya ni katanya meletakkan tangan kita di atas tangan kiri itu menandakan yang hak dimuliakan wajib dimuliakan. Bukan berarti yang rendah direndahkan kan, tapi itu menunjukkan bahawa tangan kanan itu lebih mulia dengan tangan kiri kalau di segi perbuatan. Tapi bukan maksud hina, tidak, tapi di segi yang tangan kanan kita makan, tangan kiri kita membersihkan, cleaning service. Ya, tapi pada hakikatnya tangan sama. Tapi dalam Islam membedakan supaya bek campur aduk. Ngenyo tak pergelih WC tanyo, ngenyo tak pejobu. Ampai. Secara tidak langsung, tidak elok, tidak cantik, tidak menjadi manajemen dalam ilmu Islam. Maka dalam tangan pajuhbu bersalaman, melakukan kebaikan-kebaikan dengan tangan kanan dan pihak kanan. Maka meletakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Waktu kita berdiri ini menegakkan bahu, menegakkan tulang punggung, bisa membantu tulang hanbagah bungkuk, membantu saraf-saraf di punggung. Ya, ban. Nyen bagi orang yang ahli terapi paham. Ya, ban. Salat membantu terapi tubuh kita. Alien rukuk, rukuk bisa membantu getanyo tulang punggung, otot han menggapu tuut. Karena sering waktu tua kita terkena pengkapuran di lutut kita, sakit tuut. Atai katuha sakit tuut. Maka perbanyaklah solat. InsyaAllah Allah bersihkan penyakit yang namanya pengkapuran di lutut kita. Ya, ban. Nyo yang pegah dalam Islam, maka bersering tak pupuk sembahyang, bersering tak rukuk. Waktu kita rukuk, ini disunnah diangkat. Diangkat supaya waktu rukuk menjarangkan perut kita dengan paha kita. Itu menunjukkan untuk menghilangkan penyakit hernia. Untuk mengagadah penyakit hernia, tarik nafas, rukuk dengan sempurna. Ya, bagaikan papan yang rata. Mio waktu taruku itu membantu penyakit hernia. Setelah itu sujud, sujud juga membantu peredaran darah kita yang membeku. Sekarang ada pelatihan-pelatihan agar otak kita mengalir darah yang sempurna. Disuruh dengan bersujud, ada pelatihan-pelatihan disuruh sujud untuk terapi sakit kepala. Dalam Islam sehari 5 kali sudah terapi. Anda payah terapi li, karena terapi dalam gerakan salat yaitu dengan sujud. Maka Rasulullah mengajarkan kita perbanyak sujud, lamakan sujud, bertrip sujud bersujud sunnah. Hamban tumak ninah boleh, tapi untuk mendapatkan obat itu perlu lebih daripada 3 subhanallah, lebih daripada 3 sudah cukup, tapi 3 baik. Subhanallah, subhanarabbil a'la wa bihamdi, 3 hampah.
nyen tidak akan menjadi obat. Menye perle bejet ku obat, maka kita butuh yang namanya tumak ninah yang sedikit lama. Setelah itu kita duduk antara dua sujud. Waktu kita duduk, kaki kita dilipat anak kaki, jari kaki. Lipat jari kaki, menurut ahli ilmu refleksi, ini membantu mata, membantu sakit kepala. Karena kalau sakit kepala itu ada pada jempol. Waktu kita duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, tahiyat awal, kaki kita jempol kena dengan lantai musalla. Itu membantu refleksi di tubuh kita, membantu refleksi otak kita. Han bagah sake ulai ya, nyen dengan berkat getanya duduk. Tapi yang benar, duduk yang lagi nepegah dalam Islam. Alanya taduk tahiyat tahiyatul akhir, tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di saat asyhadu an la ilaha illallah, mengagungkan Allah, mata kita pada dasarnya di tempat sujud kita lihat, sekarang kita lihat pada telunjuk, di ujung telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka mata kita mengarah kepada di ujung telunjuk. Itu menunjukkan bahwa hati kita, urat telunjuk ini menyatu dengan hati kita.

0: Dalam Islam menyuruh melihat pada tempat sujud satu titik. Sehingga orang-orang kafir pernah melatih anak yang baru belajar, dia disuruh untuk fokus, tidak fokus. Maka dilatihlah dia melihat satu titik tiap hari di dinding. Maka terus dilatih sampai dia mendapat juara kelas. Itu orang kafir. Melatih satu titik di dinding anaknya agar fokus dalam belajar. Maka tiap hari dia latih sehingga dia dapatkan nilai yang baik. Itu orang kafir. Orang Islam memang sudah dilatih dari zaman dulu, masa Rasulullah. Mata kita lihat pada tempat sujud. Melihat pada tempat sujud itu melatih konsentrasi yang kuat. Ini melatih, ini ubat untuk melatih konsentrasi. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, kuat dalam beribadah, kuat bakmita ilmi, kuat dalam belajar sebanyak-banyaknya, mangat paham ilmu agama, mangat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan masjid katanya berpunuh titip jamaah baik punuh bak orang kopi mendang masjid berpunuh sih di Banjara dengan cara ilmu ta'ajak. Fadzakir inna fatiz zikra. Sehingga katanya mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelon di berpun Anda berada masih bersama kami ya di program Pata Banda Aceh. Warelon di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandar Periah terus mendorong perempuan Gayo untuk mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan potensi ekonomi kopi di daerah. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Bandar Periah Hesra dalam pelantikan yang bertajuk penguatan bisnis kopi pada Rabu 15 September 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Aceh Women's for Peace Foundation atau Yayasan Perempuan untuk Perdamaian dan sebuah organisasi masyarakat sipil di Aceh yang fokus menegakkan hak perempuan, kesetaraan gender, dan juga pembangunan perdamaian. Dan pelatihan diikuti 20 perempuan dari berbagai latar belakang yang berkaitan dengan sektor kopi, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga perempuan yang terlibat dalam pengolahan pengembangan produk kopi. Dan dalam pemaparannya, Hasra juga mengatakan perempuan Gayo memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi kopi. Dan menurutnya keterlibatan perempuan tidak hanya terbatas pada proses produksi tetapi juga memperluas ke sektor pengolahan, pemasaran dan juga pengemasan hingga pengembangan usaha berbasis kopi. Ia juga berharap pelatihan tersebut dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi para peserta sehingga mereka mampu mengembangkan usaha kopi secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan tentunya. Dengan potensi kopi Gayo yang telah dikenal luas, Dinas Koperasi dan UMKM Bandar Periah berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan agar tidak hanya menjadi pelaku dalam rantai produksi tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi melalui pengembangan usaha kopi yang menghasilkan nilai tambah.

Waris Lun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: tunggu ya.
1: Ya, padat,
0: tunggu ya. Tunggu ya.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Han aja deh kamu kawin kah doyong? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Di walaupun anda berada dengan demikian, sampai di sini tugas kami menemani anda untuk sepanjang hari ini melalui era di program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serama Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Wow, wow.

لانه يا

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Maka Al-Hatim mengatakan, fa'alimtu, maka saya yakin bahwa pembagian rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam azali, dalam catatan Allah itu sudah ditetapkan. Apapun yang kita lakukan itu yang berlaku tetap sebagaimana ketetapan Allah. Maka aku tidak dengki kepada orang lain, kata Hatim. Tidak dengki kepada orang lain sebagaimana manusia. Waraditu, dan saya senang dengan apa yang diberikan Allah kepada saya pada hari ini. Nah, ini faedah yang kelima. Jadi kita ulang. Di mana Al-Hatim menceritakan ini kepada gurunya, Syaqiqul Balkhi, Syekh Syaqiqul Balkhi. Wahai guru, faedah yang kelima yang saya lihat itu banyak manusia saling mencela. Nah, mencela si A, menjelekkan si B, si B menjelekkan si C, sisi menjelekkan yang lain, sidi sampai seterusnya. Artinya kehidupan manusia pada zaman sekarang, pada zaman mereka ini, kehidupan Imam Al-Ghazali ini pada abad kelima Hijriah, abad kelima ini sudah abad ke-14, 1400 sekian. Itu pada kehidupan mereka itu, ini yang terjadi. Maka kondisi sekarang melebihi lagi, lebih dahsyat terjadinya persaingan hidup manusia, terjadinya kompetisi yang tidak nyaman, kompetisi pertandingan yang tidak syar'i, yang tidak bersyariat, tidak sesuai dengan agama kita. Persaingan yang melahirkan permusuhan, saling mencela antara satu dengan yang lain. Tidak senang pada kenikmatan yang didapati oleh orang lain. Tidak senang pada jabatan yang sudah diraih oleh orang lain. Bahkan tidak rela dia pada posisi yang sudah diberikan oleh Allah pada hari ini. Dia ingin merebut popularitas, menjadi selebritis di dunia, sebagaimana pada Rabu yang lalu, pada faedah yang keempat sudah kita ceritakan. Lalu terjadinya ghibah. Ghibah ini nanti ujungnya kepada penjelekan juga, menjelekkan orang lain, melahirkan, menampakkan aib orang lain. Ghibah, kalau kita melihat kitab Taisrul Khalaq, dalam kitab Khalaq didefinisikan, kalau bahasa kita, upat. Nah, upat, ghibah, menggunjing, menggunjing orang lain. Ada itu apa, acara di RCTI, ada acara RCTI itu, pokoknya kita mengupat, diartikan dengan zikru akhika bima yukrahu. Kita mengatakan kepada orang lain bima yukrahu, dengan sesuatu yang dia benci. Sesuatu yang dia benci, kalau dia dengar dia benci, walaupun itu nyata. Misalnya begini, kita duduk lewat seorang, dia itu memang sering mencuri dia. Lewat, saya bilang,
mencuri. Itu ghibah. Ghibah kalau dia dengar yang marah. Jadi enggak boleh kita mengatakan orang begitu, enggak boleh. Itu masuklah ghibah. Bahkan ghibah ini kan ada yang mengatakan dosa besar karena efeknya itu sangat berat. Orang yang mengumpat maghibah, menggosip, nah, acara gosip, gosip itu kan salah satu acara di RCTI ya, gosip, gosip. Kita duduk, kita misalnya gosip orang lain, maka seluruh pahala yang ada pada kita ini secara online ini, secara online langsung tertransfer kepada orang yang kita umpat. Ini bahaya. Sehingga para ulama ada yang mengatakan, kalau kamu ingin mengumpat, menggosip, gosiplah orang tuamu atau gurumu. Guru kita atau orang tua kita, supaya kita bisa membantu mereka. Ini pahala yang ada pada kita, semuanya kita berikan kepada guru kita atau kepada orang tua kita, bukan kepada lawan kita atau musuh kita. Kalau kita tidak berpahala, kita ngumpat orang lain, ghibah orang lain, kita nggak ada pahala. Maka kebaikan, kejahatan, dosa yang ada pada orang yang kita upat itu akan berpindah kepada kita. Nah, kadang yang kita upat itu penzina, minum arak, mencuri. Nah, maka segala semua dosa-dosa itu langsung online ke kita. Masya Allah, ini bahaya upat ghibah. Makanya sebagian ulama menggolongkan itu termasuk dalam dosa besar, bahayanya sangat luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran itu diumpamakan orang yang mengumpat itu ayakula lahma akhi, orang yang makan daging temannya sendiri. Mau apa enggak kita makan daging teman kita sendiri? Bangkai yang paling bau, yang paling jelek adalah bangkai manusia. Paling bau. Kita suka apa enggak makan? Tentu benci. Karih fakarih tumuhu. Lama kurang, kamu benci memakan bangkai manusia itu, bangkai teman kamu sendiri, kamu benci. Tetapi kok malah kamu senang ngupat-ngupat orang? Padahal antara ngupat orang, gosip orang itu, Allah mengumpamakan sama dengan kita makan daging teman sendiri. Fakarihtumuhu, kamu benci. Tapi kok malah pada ngupat itu kamu suka? Itu ada yang mengatakan nyokon ngupat. Ini kita bukan lagi ngupat ya, tapi dia sedang ngupat. Bilang lagi bukan ngupat. Ini dahsyat. Jadi kata Al-Hatim, beliau itu mengatakan banyak manusia yaktabu ba'duhum ba'da, jadi saling menggosip antara sesamanya. Ini diakibatkan efek daripada cinta kepada harta, ingin menjadi orang yang kaya di dunia, ingin punya banyak duit, ingin punya banyak kemegahan, jadi populer, ingin follower yang banyak. Kita melihat di media sosial, karena pemahaman sekarang itu sampai kepada penceramah. Siapa nanti kita lihat penceramah? Coba lihat di media sosial.
Siapa yang followernya yang banyak, itu yang kita undang jadi penceramah. Terserah siapa yang memberi. Jadi nilainya, tolok ukurnya pada itu sekarang. Banyak berlomba-lomba mereka menjadi follower yang banyak. Kita lihat penceramah orang yang kaya, bahasa sekarang yang naik Alphard, kalau yang naik sepeda motor nggak bagus, jadi macam-macam. Jadi itu nilainya, itu terserah ada nasehatnya apa enggak, itu terserah. Yang penting orang ramai suka, walaupun yang suka itu orang yang tidak paham pada agama. Karena orang bisa, kealiman seseorang itu dinilai oleh orang yang alim, bukan oleh orang yang bodoh. Kita sekarang, kealiman, keilmuan seseorang itu dinilai oleh orang yang tidak berilmu. Nah, di sini salah. Orang yang keilmuan seseorang itu tentu dinilai oleh orang berilmu. Bukan dinilai oleh orang tidak berilmu. Misalnya orang yang tidak ilmu mengatakan, waduh si Polen itu pandai sekali, dia banyak ilmunya, pidatonya sangat bagus, ceramahnya sangat bagus, tetapi dia bukan orang berilmu. Ini salah. Sama juga dengan waliullah. Waliullah itu tidak dikenal kecuali oleh seorang wali. Yang kenal wali hanya wali. Sama juga dengan pencuri. Yang kenal pencuri ya pencuri. Kalau kita ingin menangkap pencuri, harus ada di antara kita mantan pencuri. Kalau tidak ada mantan pencuri, sulit kita kenal siapa yang curi itu. Sama juga dengan rehab, rekon pada orang narkoba. Coba lihat tuh di rumah-rumah rehab itu, kebanyakan guru-guru di situ adalah mantan-mantan pemain narkoba. Itu kalau bukan mantannya, dia nggak pengalaman dalam menyembuhkan orang-orang yang sudah kecanduan dengan narkoba. Ya, ini jadi Al-Hatim mengatakan itu yang dia dapatkan, bahkan sampai kepada ilmu. Orang yang alim kadang punya dengki juga. Bahkan ada pepatah Aceh mengatakan, mana? Pokoknya orang kaya krit. Mereka benar kan? Tumbun pijut mupit, orang tumbun marit, pijut mupit. Orang kaya krit, orang malim maksid. Nah, kalau bahasa Indonesia apa? Orang kurus penekun. Orang gemuk. Pokoknya kulitnya mari-hari lah. Itu orang kaya kikir. Orang malim, orang alim berilmu maksiat itu. Artinya ada satu penyakit juga pada sebagian orang yang berilmu itu, dengki ada juga. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ulama itu ada dua, ada ulama baik, ada ulama jahat. Nah, kita doakan guru-guru kita menjadi semua ulama baik. Ulama yang baik, ulama khair, dia dengan ilmunya ingin mencari ridha Allah. Tapi ada orang yang berilmu tujuannya mencari popularitas di dunia toh. Itu yang tidak baik. Nah, jadi begitu perkembangan yang disampaikan oleh Al-Hatim, dia melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa itu, sehingga beliau itu teringat pada ayat Allah. Teringat pada Allah. Qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kami telah membagikan posisi masing-masing mereka itu dalam kehidupannya.
Semua manusia, jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah membuat planning-planning tentang kita, perencanaan tentang kita. Ini si Fulan umurnya sekian, meninggalnya di tempat Fulan, posisinya dalam dunia demikian, rezekinya sekian, sudah ditentukan oleh Allah. Makanya kita melihat dalam dinamika kehidupan, ada orang yang berusaha mencari harta, baik dalam berbisnis, dalam ini itu, dia kadang-kadang enggak pernah dia untung, dia banting tulang mencari harta tetapi tidak pernah dia dapatkan. Rugi di sini, buka toko di sini rugi, buka toko di sana rugi. Di mana-mana rugi. Kenapa? Ini pernah saya ceritakan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kan ada doa itu, ungkapan kita dengan Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini khususnya kaum ibu ini harus sering baca doa ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menegah bila Engkau mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mau bisa memberi kalau Anda menegah. Nah, kalau memang sudah tertulis bahwa pada hari ini kita tidak mendapatkan rezeki, apapun yang kita lakukan tentu tidak mendapatkan rezeki. Kita seorang pedagang, ditakdirkan oleh Allah kita pada hari ini laku hanya mungkin 1 juta, tetap 1 juta. Walau ramai orang yang masuk ke kedai kita, toko kita, tetap gak ada yang membeli. Sudah ditetapkan 1 juta, kemarin kita 2 juta, hari ini 1 juta, tetap tidak ada yang memberi. Kalau Allah memang memberi, tidak ada yang menegah. Wala radda lima qadaita. Wala radda, tidak ada yang menolak bila Allah sudah mentakdirkan. Wala yang fa'uzal jati minkal jad. Kesungguhan kita, ikhtiar kita itu tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Tidak bisa memberikan taksir. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita sembuh dari penyakit, baik stroke atau lainnya, kemanapun kita berobat, ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, tetap tidak sembuh. Kalau Allah tidak mentakdirkan sembuh. Oh, jadi Ustaz, apa kita kalau begitu kita enggak usah berobat? Kalau sakit ya kita terima aja. Allah yang memberikan kita sakit, Allah yang memberikan kita sembuh, kita terima saja, boleh? Boleh kalau Anda punya sifat sabar. Karena kita, makam kita, posisi kita sekarang belum sampai pada posisi hakikat, masih posisi syariat. Arti syariat, kalau lapar makan. Ada juga nanti orang-orang yang sudah sampai kepada waliullah, mereka lapar tapi gak makan. Kenapa? Karena dia menerima takdir Allah. Sampai contoh seperti Abu Yazid Al-Bustami, beliau diceritakan, ya Abu Yazid, apa engkau tidak berusaha, tidak menjadi rezeki? Untuk apa kita cari rezeki? Kan Allah sudah menentukan, semua rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ma qadir yakun, ma lam yakdir lam yakun. Allah sudah mentakdirkan. Kalau dia takdirkan, tidak akan terjadi. Innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu akan hidup, menjalani dia kehidupan sebagaimana yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan berubah, apapun yang kita lakukan tidak berubah. Nanti kalau Abu Yazid enggak mencari rezeki, nanti lapar. Kalau Allah mentakdirkan saya lapar, ya lapar. Kita enggak bisa menolak. Rezeki itu, mohon maaf, anjing gila aja tidak mati kelaparan, kata Abu Yazid.
Ada yang diberikan rezeki oleh Allah. Kepada binatang diberikan rezeki oleh Allah. Masa untuk Abu Yazid tidak diberikan? Ini kata Abu Yazid, dia sudah istiqamah. Nah, kalau misalnya Allah tidak memberikan dan Anda, Syekh, meninggal dalam kelaparan, kalau memang itu takdir Allah, saya terima. Mati, meninggal dalam kondisi lapar, saya terima. Kalau memang itu Allah yang berikan, takdir Allah. Ini konsep. Kita enggak rela mati dalam kelaparan. Kita rela mati dalam sakit. Maka kita wajib berobat. Maka inilah yang namanya ikhtiar, usaha untuk kita sakit minum obat. Tetapi kita jangan yakin bahwa obat itu yang menyembuhkan kita. Kita jangan meyakini bahwa nasi yang mengenyangkan kita. Bukan. Boleh kenyang tanpa makan, boleh makan tanpa kenyang. Itu namanya dalam tauhid hukum adi, hukum adat, ma ya'tadun nas, yang sering terjadi pada manusia, dan itu bisa bukan demikian. Ada orang yang kenyang walau tanpa makan, ada orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Ada juga itu. Nah, jadi kita percaya Abu Yazid sudah meyakini bahwa itu adalah takdir Allah, kita belum. Makanya kita berobat, dan jangan meyakini obat itu bisa menyembuhkan. Sehingga ada orang yang pergi ke dokter menghabiskan duit puluhan juta, tidak sembuh, dia marah ke dokter. Apa ini? Obat apa yang Anda kasih ke kami? Kami kok enggak sembuh-sembuh? Macam ini terjadi dengki dalam hal harta dan kedudukan. Makanya kalau kita yakin kepada Allah, kita enjoy-enjoy saja dalam hidup ini. La yuqul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi pada kita kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Hari ini kita sakit, Allah yang takdir, kita rela. Makanya inilah hakikat kesabaran. Kalau orang sudah ada sifat sabar, dia insyaallah jadi bagian daripada waliullah. Sabar. Sampai ulama mengatakan as-sabru raisul ibadah. Sabar itu komandannya para ibadah. Raisul ibadah. Orang kalau sudah ada sifat sabar, apapun kebaikan yang lain akan datang kepadanya. Sifat tawadhu, tidak sombong, rendah diri, pemurah, pengasih, penyayang. Ini kalau sudah ada sifat sabar. Apa sabar itu? Nah, kalau dalam bahasa Aceh, nah, ini statement yang hanya untuk main-main. Urun sabar, luah lampuk, peng teribe, tinggai serdau. Nah ini kalau bahasa Indonesia, orang sabar itu banyak tanahnya. Nah, uang 1000 tinggal 100. Nah, itu ya permainan orang Aceh, pura-pura. Yang benar sabar itu adalah ar-ridha bi ahkami rububiyah. Ini dalam tafsir As-Sawi dalam menjelaskan mana sabar wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr dalam surah Al-As. Di situ didefinisikan, ditakrifkan sabar itu as-sabru ar-ridha bi ahkami rububiyah. Ridha kita senang fi ahkami rububiyah, pada sebuah ketetapan Allah. Hari ini kita sakit, kita rela. Hari ini kita sehat, kita rela. Hari ini kita miskin, kita rela. Hari ini kita kaya, rela juga. Makanya orang sabar, di saat dia senang, tidak berbangga, tidak takabur, di saat dia berada di bawah, tidak merasa rendah diri. Sebenarnya para pendengar dan jemaah sekalian, inilah
hakikat implementasi daripada rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Amantu biqadarihi khairihi wa syarihi. Kita hanya hafai-hafai to tanpa kita implementasi dalam kehidupan kita. Rukun iman yang kesekian itu percaya kepada qada dan qadar Allah. Ini kita cuma di mulut doang, dalam kehidupan kita tidak percaya. Sehingga di sana kita misalnya ikut PNS, enggak lewat. Kita marah kepada orang lain. Ikut polisi, ikut tentara, enggak lewat, enggak lulus. Kita marah kepada yang lain, enggak usah marah. Kita memang sudah ditakdirkan demikian. Ya. Jadi ini Al-Hatib menyatakan sudah dibagi oleh Allah dalam kehidupannya. Fa'alimtu, maka aku yakin bahwa Allah Ta'ala sudah menetapkan dalam azali bahagian-bahagian untuk kita. Fama hasadtu, maka aku tidak dengki. Hasad ini tidak senang pada pencapaian orang lain. Orang lain beli sepeda motor, orang lain buat rumah baru, kita gak senang. Gak bisa tidur gara-gara tetangga beli sepeda motor. Nah, gak bisa tidur gara-gara orang tetangga kita beli toko baru. Nah, saya tidak dengki. Waraditu bikismatillahi ta'ala. Dan saya rela, kata Hatim, saya senang dengan pembagian daripada Allah Ta'ala. Apa yang telah diberikan kepada siapa ini, saya rela, saya senang. Nah, jadi ini faedah yang keenam yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Semoga kita dapat mengikuti jejak-jejak Al-Hatim ini, di mana walaupun dalam fenomena kehidupan yang beliau lihat pada saat itu banyak manusia saling hasad, dengki, saling mengumpat, dia tetap beriman bahwa Allah sudah memberikan porsi kita masing-masing. Kita hanya bisa menerima dan rela walau kita juga berusaha. Demikian pengajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Apa yang kita baca dan kita dengar bisa menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang baik di hadapan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab, ilaihil majal ma'ab, wallahu al-muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Sari berita, Pemko Banda Aceh beri keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Berikutnya Balai Bahasa Provinsi Aceh bekali penulis kreatif bagi generasi muda. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Banda Aceh memberi keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBB P2 untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, Pemko Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBB P2 sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB P2 untuk memanfaatkan program tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
3: Pengurangan ini para wajib pajak, ya, artinya yang berhutang kepada pemerintah kota terhadap pajak bumi dan bangunan ini untuk bisa segera menyelesaikan. Harapan kita pengurangan pajak ini, pemotongan pokoknya itu 100%, kemudian ada diskon 75%, ada yang 50% ini meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Ya, harapannya ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik, semua para wajib pajak yang masih menunggak bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mereka menyelesaikan.
2: Menurut Iliza, penyelesaian tunggakan pajak juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemko Banda Aceh, potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan PBB P2 tahun 2001 hingga 2012 setelah diberikan pengurangan 75% mencapai sekitar 9,13 miliar. Sementara potensi penerimaan dari tunggakan periode 2013 hingga 2025 setelah diberikan pengurangan 50% mencapai 49,80 miliar. Pemko Banda Aceh berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026 sehingga tunggakan pajak dapat diselesaikan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Balai Bahasa Provinsi Aceh memberi pembekalan penulisan kreatif bagi generasi muda pada jenjang SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pelatihan penulisan kreatif bagi siswa-siswi sekolah menengah atas SMA sederajat di Kota Banda Aceh agar generasi muda dapat mengasah kecakapan, literasi kebahasaan dan sastra sekaligus memperkuat upaya pemartabatan bahasa negara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan berharap pelatihan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif menulis serta berani menyampaikan gagasan melalui karya yang inspiratif.
5: Peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan sastra dan sekaligus adalah peningkatan pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan kami bagi generasi muda terkait dengan pemartabatan menggunakan bahasa pilihan.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya penguatan budaya literasi dan kreativitas siswa melalui bahasa dan sastra.
6: Penulis itu adalah mengabadikan. Jadi ini tugas yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bagian dari ibadah kita.
4: Murtala Mudin menambahkan tulisan yang berkualitas baik tentu akan dijadikan bahan kajian suatu penelitian. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Forum Keluarga Besar Habib Buka akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsi atau dikenal sebagai Habib Buka di Kompleks Makam Habib Buka Pusangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren pada Minggu 27 September 2026. Habib Buka dikenal sebagai ulama asal Aceh yang mewakafkan tanah di Mekah. Kemudian dana manfaat wakaf disalurkan kepada jamaah haji Aceh hingga saat ini. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
7: Forum Keluarga Besar Habib Buga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsi atau lebih dikenal sebagai Habib Buga di Komplek Makam Habib Buga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ketua Panitia Pelaksana Haul sekaligus Pembina Forum Keluarga Besar Habib Buga, Said Jamaluddin, saat dihubungi RRI hari ini mengatakan, Haul menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan jasa Habib Buga sekaligus mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Rangkaian kegiatan akan diisi dengan pembacaan Ratib Al-Atas dan Ratib Al-Hadad, kemudian Maulid Nabi, ziarah kubur, serta penyampaian manakib atau sejarah kehidupan Habib Buga. Puncak acara dilanjut dengan ceramah agama oleh Habib Abdullah bin Jafar Al-Habsi. Said menyebutkan Haul memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh karena Habib Buga dikenal memiliki kontribusi besar melalui wakaf Baitul Asyi di Mekah. Wakaf tersebut hingga kini memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya jemaah haji dan warga Aceh yang menuntut ilmu di Tanah Suci. Peserta Haul diperkirakan akan datang dari berbagai daerah hingga luar negeri. Sejumlah keluarga dan keturunan Habib Buga dari Malaysia, Singapura, Jakarta, serta daerah lainnya berkesempatan menghadiri kegiatan tersebut.
6: Ya, tentunya yang pertama bagi kami keluarga tentu sangat penting. Pertama kita itu kan nenek buyut kita, kita bisa mencontohkan beliau, kita bisa salah satu menghormati beliau dan ada silaturahmi yang kuat di situ sama keluarga, kemudian sama masyarakat Aceh. Tentunya beliau sudah memberikan wakafnya yang sangat luar biasa kepada masyarakat Aceh yang ada di Mekah yang berhaji, salah satunya. Kemudian yang menempuh pendidikan di sana juga ditanggung oleh Baitul Asyi.
7: Kondisi komplek makam Habib Buga kini semakin baik berkat perhatian pemerintah. Namun, pihak pengelola berharap pemerintah Aceh turut memperhatikan akses jalan menuju makam yang masih sempit sehingga perlu diperluas untuk memudahkan masyarakat dan peziarah. Menurut Said, makam Habib Buga juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Selain memperkenalkan sejarah dan jasa Habib Buga kepada generasi muda, pengembangan kawasan tersebut dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Aceh. Habib Buga Abdurrahman bin Alwi Al-Habsi atau Habib Buga dikenal sebagai ulama fikih, sufi dan tokoh masyarakat serta bentara atau laksamana yang dipercaya Sultan Aceh Darussalam. Namanya tidak dapat dipisahkan dari sejarah wakaf Baitul Asyi di Mekah yang diikrarkan pada tahun 1809 Masehi dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Wakaf Baitul Asyi kemudian terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh. Sejak tahun 2006, manfaat wakaf disalurkan dalam bentuk uang kepada jemaah haji asal Aceh. Data dari Kementerian Haji dan Umrah menyebutkan, pada musim haji tahun 2026, setiap jemaah haji Aceh menerima 2.000 rial Arab Saudi atau sekitar Rp9.200.000. Dengan jumlah 5.426 jemaah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Tengku Haji Mawardi Nyaman terpilih sebagai terpilih kembali periode 2026-2031 pada kegiatan musyawarah besar Mubes kedua yang dilaksanakan di oleh MAA Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan musyawarah besar Mubes kedua. Dalam kegiatan Mubes tersebut, Tengku Haji Mawardi Nyaman secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut dihasilkan melalui keputusan pleno yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Jabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dalam keputusan sidang pleno tersebut langsung dipimpin oleh Zulkifli Andi Gofi didampingi Said Merda Abbas dan Feryani. Tengku Haji Mawardi Nyaman mengatakan pihaknya akan berupaya kembali melakukan pemeliharaan tatanan nilai kebudayaan dan tradisi lokal di wilayah Aceh Barat berlandaskan syariah Islam dan memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai kebudayaan daerah, sebab menjaga tradisi dan adat memastikan kelestarian syariat dan hukum adat yang berakar kuat di tengah kehidupan masyarakat.
9: Insyaallah kita maksimalkan tahun 2027. Nanti sesuai dengan arahan Bupati, paranya di tingkat MAA Gampung dan kecamatan untuk mengawasi terhadap paranya upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi artinya setiap masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan itu harus mendapatkan rekomendasi dari MAA kecamatan setempat.
8: Selain itu juga, Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan apresiasi atas terpilihnya Ketua MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyaman. MAA Kabupaten Aceh Barat terus berupaya mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mendorong terciptanya iklim masyarakat yang berbudaya, maju, serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini merupakan sejalan dengan visi-misi MAA Kabupaten Aceh Barat untuk memperkokoh peran adat dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, peringatan Hardikda ke-67 di Aceh Barat menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen sekolah, peningkatan tanggung jawab guru, penguatan karakter Islami, serta pembentukan generasi yang unggul dan bermartabat. Selengkapnya laporkan Fauza Tunisa.
10: Upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami, Unggul dan Bermartabat, yang mana sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
11: Pendidikan ini yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Pemerintah Aceh, Gubernur dan juga pemerintah pusat, khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita sangat fokus pada pendidikan. Mulai sekarang manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
10: Menurutnya, pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Tarmizi meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Rangkaian kegiatan akhir, Hardikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para geci atas peran mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang FLS3N di tingkat SD dan SMP. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Reporter RRI Malabu Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.